0: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: An Ibn Umar radiyallahu anhuma qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa mashiya fayusalli fihi rak'atayn. Muttafaqun alaih.
5: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya. Dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya. Semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
6: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
5: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
6: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
7: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwat al-Islam di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Kaum dangu yang Allah muliakan, selanjutnya akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Khalid Syamhudi LC Hafidullah Ta'ala dengan materi bahasan Kitab Fiqhul Usroh. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa sayyidil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Roja TV di mana Anda berada, alhamdulillah. Terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan dalam setiap hal. Kesempurnaan dalam sifat-sifatnya dan juga puncak keindah dalam nama-namanya. Alhamdulillah, ucapan syukur inilah yang kita bisa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi sebab kebaikan kita di dunia dan akhirat nanti. Pemirsa Roja TV, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan yang terbaik dalam semua sisi kehidupannya, termasuk dalam hubungan beliau di rumah tangganya. Allah takdirkan banyak masalah di rumah tangga beliau yang harus beliau selesaikan dan beliau kelola menjadi sesuatu yang luar biasa dan menjadi rahmat bagi semua yang ada dalam rumah tersebut. Tentunya ini semua adalah bagian yang sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita mengerti bahwa rumah tangga itu mesti punya masalah. Punya masalah kecemburuan istri, punya masalah mungkin sebelumnya ada kebencian kepadanya, sehingga perlu di sana ada cara-cara yang baik yang nanti dapat menyelesaikan hal-hal tersebut dan merubahnya menjadi kebaikan dalam rumah tangga tersebut. Nah, kita enggak ada yang sempurna. Sehingga tidak sempurna kita itulah yang menjadi nilai lebih manusia. Sehingga kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sempurna itu berarti kekurangan, dan jika kekurangan mestinya berupaya untuk memperbaikinya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sempurna. Dan Nabi sebagai uswatun hasanah bagi setiap muslim mendapatkan rumah tangga beliau dengan beberapa istri beliau. Ada permasalahan-permasalahan yang beliau selesaikan dengan cara yang hebat, dengan cara dialog yang membuat sang istri merasa nyaman, merasa puas dengan komunikasi yang beliau sampaikan tersebut. Oleh karena itu, cara dialog yang bertujuan untuk membuat pasangan kita merasa puas dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi atau memperbaiki fikr opini yang telah ada sebelumnya yang tidak benar, tentunya mengikuti cara ini dalam rumah tangga memiliki pengaruh yang besar dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan dalam menjamin masa depan rumah tangga. Karena ya, dialog ini menjadikan keluarga itu memiliki kebebasan. Kebebasan yang terarah. Kebebasan yang membuat setiap anggota keluarga itu sharing ataupun tabadul ara atau tukar pikiran ya, di antara mereka dan mengadakan dialog dalam segala permasalahan yang menimpa mereka agar mereka mampu untuk melampauinya dan menjadikannya sebagai sarana yang memperkuat ikatan rumah tangga, memperkuat rasa cinta di antara mereka. Sebaliknya, sifat diktator tidak mau tahu orang lain bahwa dialah yang terbaik, dialah yang pasti benar, adalah penyakit yang berbahaya yang bisa menyerpa keluarga dan menghancurkannya. Dan bisa menghancurkan masa depan rumah tangga. Dan juga bisa menerpa masyarakat. Sehingga bisa mematikan kreativitas. Juga menghambat perkembangan bakat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Nah, apabila kita ingin menjaga rumah tangga kita daripada sifat diktator ini, maka mesti kita merujuk kepada keluarga kita agar memiliki ya, kondisi kebebasan dan meyakinkan ya, anggotanya bahwa dialog adalah perkara yang penting dalam komunikasi dan memberikan rasa nyaman di antara mereka. Dan kita punya contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh teladan yang baik yang pernah ya, menyampaikan dan juga mencontohkan bagaimana proses dialog bisa memberikan pengaruh yang besar dalam keutuhan rumah tangga. Di antaranya disampaikan oleh Abu Syekh ya, dan juga Al-Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan qalat Safiyah berkata wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min abqadin nas ilayya, bahwa Rasulullah dulu termasuk orang yang paling aku benci, qatla zawji wa abi, beliau membunuh suamiku, membunuh bapakku, wa qaumi, dan juga membunuh kaumku. Fama zala ya'tadru ilayya, dan terus beliau menyampaikan alasan-alasan udzur dalam hal ini. Wa yaqulu, mengatakan, ya Safiyyah, in abaka alabu alayya al-arab, wa fa'ala, hatta dhahaba dhalika min nafsi. Wah Safiyyah, bahwa kamu telah begini dan begitu. Sampai akhirnya hilang dari diriku kebencian tersebut. Dan pada riwayat yang lainnya, sampai dalam kitabnya Sirah Al-Ja'al Halabiyyah, ada tambahan, amma inni a'tadru ilaika, ilaiki mimma sona'tu biqaumiki. Sungguhnya aku, kata Nabi kita Muhammad SAW, ya, punya udzur kepada kamu dari semua yang aku perbuat pada kaum kamu. Innahum qalu likada wa kada wa qalu fiya kada wa kada. Mereka itu berkata demikian-demikian ya, dan menjelajahkan aku dengan demikian-demikian. Fama kumtu min maq'adi, ya, dan aku bangun dari dudukku. Wa minan nasi ahabbu wa minan nasi ahadun ahabu ilayya minhu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun manusia yang lebih aku cintai dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah contoh ya, yang indah dari penggunaan uslub dialog, ya, komunikasi yang baik sampai hingga memahamkan pasangannya hakikat yang sebenarnya, yang akhirnya membuatnya menjadi membalikkan kebencian menjadi cinta sejati. Kita lihat bahwasanya Sofia seorang wanita Yahudi dan kaumnya adalah sejelek-jeleknya kaum ya, yang terus mengganggu Nabi kita Muhammad SAW bertahun-tahun. Padahal Nabi kita Muhammad SAW mengadakan perjanjian damai dengan mereka di Madinah ya, dan menjaga hak-hak mereka, hak-hak agama mereka, hak-hak sosial mereka ya. Dan ya, perjanjian itu kerjasama ya, dan bukan saling serang menyerang. Namun mereka enggan kecuali orang-orang Yahudi membatalkan perjanjiannya dan menampakkan permusuhan dan kebenciannya. Bahkan mereka bersekutu dengan musuh-musuh Islam dan menghadapi kaum muslimin. Ini yang membuat Nabi kita Muhammad SAW melakukan peperangan yang cukup besar seperti perang Bani Nadir, ya, perang Bani Quraidah, peperangan di Khaybar, dan yang lain-lainnya. Dan bapak beliau, bapaknya Sofia, itu Hayyu Ibni Akhtab, ya, memerangi Nabi kita Muhammad dalam perang Bani Quraidah dan terbunuh di sana. Bahkan juga suaminya beliau ya, yang pertama Kinanah Ibni Rabi Ibni Abil Haqiq ya, yang terbunuh juga di perang Khaybar ya. Dan Nabi banyak mereka Yahudi di beberapa peperangan lainnya. Bayangkan Sofia ketika mendapatkan hal tersebut. Bahwa Nabi pembunuh orang tuanya, pembunuh suaminya, dan juga pembunuh kaum-kaumnya. Maka jadilah Nabi itu orang yang paling beliau benci ya, ketika itu. Namun, setelah beliau menikah dengan Nabi kita Muhammad SAW, ya, dengan tidak lama ya, beliau merubah kebencian menjadi kecintaan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cinta beliau ini sampai pada tahapan ya, merasakan empati dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berharap Nabi sehat dan ia yang menanggung sakitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kisah bagaimana hebatnya kecintaan Sofia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berubah ya, dari sebelumnya kebencian yang luar biasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Sa'd ya, dalam Tabaqat Kubra, berkumpulnya para istri Nabi ya, ketika Nabi sakit yang membawa Nabi kepada kematian beliau. Maka Sofia berkata, "Inni wallahi ya Nabi Allah, la wajadtu anna alladhi bika bi." Demi Allah, aku wahai Nabi Allah, seandainya ya, bisa saya senang, seandainya yang menimpa kamu itu pindah kepada saya. Fa ghamaza biha azwajuhu. Para istri yang lainnya ya, membuli beliau. Fabsarahunna Rasulullah SAW melihat mereka, memandang mereka semua dengan pandangan beliau. Faqala matmatna, kamu kumur-kumur? Min ayy syai'in, mereka mengatakan, min ayy syai'in? Min taghamuzikunna biha, wallahi innaha la sadiqah. Dari pembulian kalian kepada Sofia, demi Allah, dia itu sadiqah. Dia itu sadiqah dengan lafaz innaha la sadiqatun. Ada di sana penegasan dari Nabi bahwa dia benar-benar ya jujur dalam hal ini. Dan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merubah kondisi Sofia dari membenci beliau menjadi sangat mencintain. Bahkan dia berharap Nabi sehat terus dan bahagia walaupun ia harus mendapatkan atau menderita pindahnya penyakit kepada beliau, menunjukkan bagaimana besarnya cinta beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kan Funa, bagaimana Nabi bisa merubah kondisi itu dari membenci menjadi sangat mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyampaikan ini dengan dua cara. Yang pertama dengan dialog, dengan komunikasi yang membuat Safiya merasa puas dengan jawaban Nabi dan merasakan bahwa Nabi adalah yang benar, sedangkan suaminya, bapaknya, kaumnya adalah yang salah. Ya. Dan Nabi selalu sampaikan kepada beliau. Ya. Bayangkan oleh kita semua bagaimana makarnya Huyai ibni Akhtab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah berusaha untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sampaikan dalam sirah Nabawiyah kerajaan Hisham dan yang lain-lainnya. Demikian juga bagaimana kejahatan kaumnya, kejahatan Huyai dan kaumnya dalam perang Ahzab. Demikian juga dalam perang Bani Quraidah. Ini semua merupakan bagian yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW untuk memahamkan bahwa apa yang beliau lakukan adalah benar dan apa yang dimiliki oleh bapaknya, istrinya, suaminya, kemudian juga kaumnya adalah yang salah. Dan akhirnya Sofia mengakui hal tersebut dan akhirnya merubah kebenciannya menjadi kecintaan pada Nabi kita Muhammad SAW. Perkara yang kedua adalah husnul ta'amuli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlakuan baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana muasyarah bil ma'ruf Nabi kepada Safiya radhiyallahu taala anha. Di antara cara Nabi bergaul yang baik dengan Safiya yang punya pengaruh besar terhadap perubahannya adalah bahwa Nabi itu berbuat baik kepada Sofia karena dia adalah anak cucu Nabi. Beliau ini adalah keturunan Nabi Harun alaihi salam. Bapak beliau Huyai bin Akhtab itu adalah pemimpin Bani Nadir dari keturunannya Nabiullah Harun alaihi salam. Dan disifatkan oleh orang Yahudi sebagai Sayyidul Hadir wal Badi. Sayyidul Huyain artinya pemimpin dari Bani Nadir dan Bani Quraidah. Demikian juga Nabi tidak memaksa Safiya untuk masuk Islam. Sebagaimana sampaikan oleh Al-Waqid dalam kitab Al-Maghazinya. Bahwa Nabi menyampaikan kepada Safiya tentang Islam. Nabi mengatakan, "In takuni ala diniki lam nukrihki." Kalau kamu ada terus pada agama kamu, kami tidak akan maksa kamu. "Fa in ikhtarti Allah rasulahu ittakhadtuki li nafsi." Kalau engkau pilih Allah dan Rasulnya, maka kamu akan saya jadikan sebagai istri saya. Qalat, dia mengatakan, bal akhtarullaha wa rasulahu. Bukan juga Nabi bebaskan beliau dari perbudakan. Karena pada asalnya beliau adalah tawanan perang. Dan dia adalah budak. Ya. Maka Nabi pun muliakan dia dengan membebaskan ia dari perbudakan tersebut. Demikian juga Nabi ridho menjadikan dia sebagai istrinya. Ini adalah kemuliaan yang paling tinggi. Ya. Kenapa? Karena beliau mendapatkan pilihan ini dan mendapatkan laqab Ummul Mukminin dan menjadi istrinya Sayyidul Mursalin. Anas mengatakan, Saba Nabiyus Sallallahu Alaihi Wasallam Safiyata fa'ataqaha wa tazawajaha. Nabi menawan atau menjadikan Safiyah budaknya, lalu membebaskannya dan menikahinya. Dan walaupun demikian mantan budak, Nabi muliakan dengan walimatul urus setelah menikahi Safiyah ini. Menunjukkan bagaimana baiknya muamalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Safiyah, sehingga di samping adanya uslub dialog yang baik, komunikasi yang baik, ya, Nabi juga memberikan pada beliau muamalah yang baik, mu'ashar bil ma'ruf yang cukup luar biasa, yang menunjukkan beliau dan bisa menjadikan beliau sebagai istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga ya, banyak kisah-kisah lainnya Nabi sampaikan ya, kepada kita semua, sebagaimana disampaikan oleh Imam Tirmidzi ya, radhiyallahu rahimahullahu taala, ketika ya, sampai kepada Nabi kita ya, Hafsah itu mengatakan kepada Safiyah, ya binta Yahud, fabakat, maka Safiyah pun menangis. Fadakhal alaiha nabiyu wa huwa tabki, wa hiya tabki, dan masuk menemui Nabi dalam keadaan menangis. Kata Nabi, majub kiki, apa yang buat kamu menangis? Dia menjawab, Hafsah mengatakan, aku ini bintu Yahudi. Maka dia menjawab, innaki labnatu nabi, wa inna ammaki nanabi, wa innaka latahta nabiyin, fafima taftakhir alaiki. Sekunya kamu adalah anak keturunan Nabi. Paman kamu adalah Nabi, Nabi Musa AS pamannya. Dalam sisi keturunan, karena dia adalah keturunan Harun, dan Harun adalah saudaranya Musa, dan engkau adalah istri seorang Nabi. Dan dengan apa ia bisa berbangga-bangga atas kamu? Demikian Nabi kita Muhammad SAW memberikan muamalah yang baik kepada Safiyah, ya, di samping adanya dialog yang terus menerus untuk memahamkan kebenaran yang ada, dan membuat Safiyah akhirnya menjadi seorang yang sangat mencintai Nabi kita Muhammad SAW, dan cintanya terbukti dengan ia mengatakan, saya bahagia apabila ya, sakit yang menimpa engkau itu dipindahkan kepada diriku. Demikian ikhwan fillah, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyelesaikan masalahan yang ada dari dibenci menjadi cintai, ya, dari tidak dihormati menjadi dihormati dan diagungkan oleh Safiyah bintu Huyai ibni Akhtab al-Yahudiyah, Ummul Minin, ya, Safiyah, contoh yang cukup istimewa tentang Islam yang rahmat kepada alam semesta, Islam yang memberikan ajaran yang terbaik dalam menyikapi semua permasalahan yang ada. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Mohon maaf, suami saya sudah berkali-kali mengambil uang pribadi saya, boleh hasil pribadi saya hasil kerja sebesar 30 juta secara bertahap mengambilnya tanpa izin. Namun saya selalu memaafkan perbuatannya Ustadz. Yang terakhir saya tidak terima dengan perbuatan tersebut karena sampai pernikahan 24 tahun ini suami saya masih belum sadar juga. Padahal suami hanya memberi nafkah sebulan sebesar 800 ribu dengan kondisi 3 anak di pesantren semua. Saya sudah menegurnya dari bahasa yang halus sampai dengan ancaman pisah, tetapi tetap saja tidak ada perubahan dalam suami saya. Saya sering istikharah, tetap jawabannya adalah saya selalu memaafkan perbuatan suami saya. Pertanyaan saya Ustadz, apakah keputusan saya ini salah tanpa sholat istikharah terlebih dahulu langsung meminta suami keluar dari rumah, dan bagaimana solusinya? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
2: Barakallah. Alhamdulillah. Apa menimpa Anda adalah perkara yang baik insyaallah bagi Anda sendiri. Karena semua yang takdirkan itu yang terbaik. Tentang pasangan suami Anda tentunya berbuat salah. Karena suami tidak boleh mengambil harta istri tanpa izin dan keridhaannya. Bahkan walaupun adalah mahar yang asal dari suami kepada istri, itu saja tidak boleh diambil tanpa keridhaan sang istri. Ini adalah syariat Islam ya, mengatur demikian sehingga suami tidak boleh mengambil harta istri ya, tanpa izin dan keridhaannya. Ketika sang suami itu terus mengambil harta istrinya, dan tampaknya karena sang istri di awal-awal ya, tidak menegur langsung, tidak tegas. Tapi justru selalu memaafkan dan memaafkan. Sehingga muncullah dalam benak sang suami sebuah keyakinan bahwa istrinya tidak akan ya, berani untuk bersikap keras kepadanya. Dan membolehkan untuk diambil hartanya ya, tersebut. Tanpa ia berpikir bahwa apa yang diberi kepada dia dalam nafkah pun ya, itu belum mencukupi kebutuhan yang ada. Oleh karena itu akhirnya karena banyaknya permasalahan yang ada, karena adanya kekurangan yang ada seperti itu membuat Anda sebagai istri ya, tidak lagi nyaman ya, bahkan berpikir untuk bercerai dengannya. Maka apabila memang dirasa ya, dengan mengajukan perceraian itu bisa merubah ya, sang suami untuk jadi lebih baik, lebih mengerti kepada hak dan kewajibannya, ya, maka ajukan perceraian ya, sebagaimana layaknya ya, baik sebagai ancaman ataupun juga itu benaran. Karena kebencian yang ada di hati ibu bisa merubah jadi kufur kepada sang suami, atau untuk menyelamatkan ke depan ibu. Bila ini kan keadaannya tentunya gak nyaman dan tidak akan mencapai kebahagiaan. Gak ada sakinah, ya. Bahkan hilang mawaddah warahmahnya nanti. Maka bukan tindakan yang salah bila saudari meminta kepada suami dengan ancaman mengusirnya, ya, atau menceraikannya. Tapi untuk mengusir dia dari rumah, ini yang tidak benar adanya. Karena bukan hak istri untuk mengusir suami dari rumah tersebut. Yang ada adalah minta cerai sekalian sehingga bisa menyelesaikan masalah yang ada. Ya. Sedangkan bila dia mengusir suaminya, ini perbuatan yang tidak benar. Ya. Karena bukan hak istri untuk mengusir suami dari rumahnya. Ya. Bahkan harusnya ya, dibuatlah cara yang baik, ya, dipertahankan dengan didakwahkan, didakwahi dan diajarkan yang benar, atau minta cerai sekalian agar selesai masalahnya dan kemudian saudari bisa mencari suami yang baik yang nanti bisa membimbing saudari kepada kehidupan lebih baik lagi. Karena tipe seperti ini ya, sudah dalam tahapan yang kurang baik. Dia tidak menjalankan kewajibannya, bahkan dia berusaha untuk mencuri harta istrinya dengan sengaja. Dan tegur dengan halus nggak bisa, dengan keras nggak bisa, sampai diancam pun dia tidak merasa berbuat salah sama sekali. Oleh karena itu, apa yang saudari inginkan dengan bercerai itu baik, tapi tidak sampai mengusirnya. Ya, kecuali bila sudah jatuh hulunya ya, dari pengadilan bahwa sudah ada perpisahan yang jelas, barulah dilihat rumah itu rumah siapa. Ya, bila di rumah-rumah sendiri rumah ibu, maka berhak untuk mengusir dari rumah itu setelah selesai apa namanya keputusannya perceraian atau perpisahan dengan hulu tersebut yang gugat cerai. Bila tidak ada atau belum ada, maka sang suami tidak boleh diusir dari rumahnya. Wallah alam bisawab.
3: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Bagaimana cara membangun komunikasi yang baik dengan istri, karena setiap kali ada permasalahan istri saya sulit untuk diajak dialog atau berdiskusi. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
2: Untuk membangun sebuah komunikasi, awali dengan keterbukaan. Dengan keterbukaan artinya apa? Transparansi, keterbukaan dan juga kejujuran dari kita semua. Kemudian bicaralah. Ya. Dalam hal-hal yang mungkin bukan bersifat konflik, ya. Sehingga akan muncul di sana dialog yang baik, ya, di kala-kala senang, ya. Ya, bicara hati ke hati, misalnya menjelang tidur, ya, cerita, ngomong, dibangunlah rumah tangga dengan dialog dan juga dengan komunikasi yang baik sejak dini, ya. Sebelum konflik itu terjadi. Karena kalau sudah konflik terjadi, tidak mungkin mudah berkomunikasi. Tapi kalau sudah biasa berkomunikasi dengan baik, ya, ketika dalam kondisi tidak ada konflik, maka pas konflik masih memungkinkan untuk kita mengajak dia dialog, menyampaikan masalahnya yang ada. Ya, yang mungkin kadangkala di awal-awal dia nggak mau terima. Tapi dengan terus kita apa namanya sampaikan yang benar pada dia, ya, maka dia akan bisa memaklumi dan memahami itu sebagai sebuah udzur yang baik. Nabi kita Muhammad SAW ketika Sofia ya, menjadi istrinya dalam kondisi tidak suka kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka beliau ceritakan. Ya, beliau ceritakan masalah yang ada. Ya mungkin di awalnya akan ada di sana ketidakpercayaan. Tapi dengan adanya komunikasi yang terus dari sang suami kepada istri akan memungkinkan dia untuk menerima kenyataan yang ada sampai akhirnya dia memandang suami adalah orang yang terbaik yang mau membuat jiwanya tenang, jiwanya lebih bahagia. Maka komunikasi kita harus dengan dua cara. Dengan cara komunikasi lisan dan juga dengan komunikasi badan kita. Artinya ungkapkanlah ya, banyak hal ya, yang nanti membangun bangunan yang nanti siap untuk berkomunikasi di sana. Ya, seperti memuji istrinya.

0: adalah kunci kita dalam memperbaiki kondisi rumah tangga kita. Kenapa? Karena yang tidak percaya dengan suaminya, yang tidak punya cinta dengan suaminya akan susah menerima pernyataan dan pendapatnya sang suami. Maka tumbuhkan pada dia sebuah gambaran bahwa suaminya adalah orang yang paling peduli dengan dia, orang yang pengen ia baik, pengen membantu menyelesaikan masalah yang ada, sehingga ia nanti bisa curhat kepada suaminya dan bisa membangun komunikasi lebih lancar antara mereka. Karena itu ya, perlu kita semua kalau perlu kita belajarlah ya, belajarlah tentang public speaking ya, ataupun belajar tentang apa ilmu komunikasi yang mungkin memberikan kepada kita dasar-dasar yang baik untuk kita memulai ya, membuat dialog ya, membuat diskusi sama istri ya. Dan kadang kita buka sebuah permasalahan untuk pengen itu mendapatkan apa pendapat sang istri. Misalnya anak sekolah, tanya istri bagaimana saudari dapat kamu tentang anak kita ini ya, baiknya bagaimana, apakah sekolahkan ke pesantren atau ke sekolah biasa atau ke sekolah Islam full day. Dia sebagai sarana untuk berdialog, nanti akan menyampaikan pendapatnya dan kita hargai pendapatnya ya, sehingga akan muncul dialog antara dua belah pihak yang itu mungkin bersifat sederhana sampai kemudian ada kesepakatan kemana sekolah anak tersebut. Bahkan kalau bisa misalnya dialog tentang kondisi rumah, tentang kondisi anak-anak, bagaimana kira-kira apa yang terbaik untuk mereka sekarang ini ya, tentang uang belanjanya misalnya, ajak dialog sama istri kita sehingga dia terbiasa untuk berkomunikasi dengan sang suami dalam semua urusan rumah tangganya. Sangat baik, suami sangat senang apabila istri mau menjadikan dia terhormat. Dan sebut demikian juga, mas senang bila sang suami mau peduli dan mau mengerti keadaannya. Jadi bangunlah itu dengan kepercayaan. Ya, bangunlah kepercayaan dengan integritas kita, ya, keterbukaan kita, jujuran kita, ya, sehingga memandang bahwa apa yang dimiliki suami adalah hal yang baik. Dan ketika ada masalah, akan muncul komunikasi yang baik antara dua belah pihak. Memang secara praktik tidak semudah yang diteorikan, namun cobalah Anda untuk melatih berkomunikasi dengan istri dalam hal-hal yang biasa, ya, ya, dalam hal-hal yang mungkin kita buat sebuah cara agar bisa berkomunikasi. Ya, misalnya masalah pakaian, ya, mungkin bisa dialog, walaupun nanti hasilnya nggak jelas, tapi yang jelas ada di sana apa, saling menyampaikan ide, menyampaikan tanggapan ya, yang akan membuat istri mau nantinya berkomunikasi dengan sang suami ya. Dan suami mencoba untuk sabar bila suami istri bisa menyampaikan hal-hal yang tidak disukai oleh sang suami. Insya Allah dengan ini semuanya kamu berkomunikasi yang baik, dan itu gak susah, itu sangat mudah bila kita mau membuka diri ya, mendengarkan omongan dia dan juga tidak menanggapi kecuali memang butuh ditanggapi oleh kita. Kemudian juga nasihat-nasihat kita tiap hari kepada beliau, pada istri kita ya, mengingatkan mereka tentang sholat, mengingatkan mereka tentang hal-hal yang baik, juga merupakan bentuk komunikasi yang baik sehingga akan muncul dua arah yang saling memberi dan saling menasihati di antara pasangan suami istri ini. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya. Suka ada kata-kata didiklah anak-anak sesuai zamannya. Apakah ucapan itu termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Wallahu a'lam bishawab. Yang saya ketahui itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Yang pertama, ikhwan fillah, Islam itu membentuk orang dan bukan mengikuti orang. Islam membentuk zaman dan bukan mengikuti zaman. Karena Islam itulah zaman jadi baik. Ya, dengan Islam akan baik sebuah zaman. Tanpa Islam akan buruk sebuah zaman. Sehingga ketika sampaikan hal tersebut, jadi kalau anak Anda sesuai dengan zamannya, ya, ini yang saya tahu bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang perlu untuk lihat kembali lafaz bahasa Arabnya dan kira-kira di mana ada referensi yang kita bisa lihat dari hadis tersebut. Pada asalnya hadis itu adalah tidak dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai terbukti sahih dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ucapan seperti ini dari sisi pengertiannya juga ada hal yang tidak tepat, demikian juga dalam sisi lafadznya pun ya, tidak tampak sebagai sebuah petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kalim apa, bukan jawami al kalim. Wallah alam bisawab. Yang jelas kita tidak boleh menisbatkan kepada Nabi kita Muhammad sebuah perkataan yang belum pasti itu adalah perkataan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallah alam bisawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari masih dari pesan WhatsApp dari Ummu Sam di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga.
0: Amin ya Rabbana.
1: Mohon nasihatnya Ustaz, di usia pernikahan yang 28 tahun ini, bagaimana cara mengembalikan kualitas komunikasi dua arah yang dulu kami pernah miliki pada usia produktif. Usia kami sekarang 55 tahun, antara 55 dan 56 tahun. Sekarang jika diskusi, ujung-ujungnya selisih paham, suara meninggi dan solusi tidak dapat. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Tumbuhkan kembali dalam diri kita rasa cinta kepada pasangan kita. Karena komunikasi itu akan muncul dengan baik bila kita saling mencintai. Kalau dulu pernah terjadi ya, komunikasi yang baik di kala-kala produktif, masa mana masih muda, ya, enggak? Maka sudah tua bukan halangan untuk tetap ya, mempertahankan hal tersebut. Yang kedua, tampilkan atau pahamkan diri kita masing-masing bahwa kita membutuh kepada pasangan kita. Ya, artinya harus menampakkan dalam diri kita rasa butuh kepada pasangan kita. Dan biasanya relatif. Usia kita setelah usia kita itu menjelang uzur ya, di angka 55, 56, 60 dan seterusnya. Terdapat sebuah perasaan ya, berkurangnya kebutuhan kita kepada pasangan kita tersebut. Dan adanya rasa malas untuk membangun kebersamaan ya, karena tadi kebutuhannya itu tidak dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait tersebut ya. Maka tumbuhkanlah pada diri kita kebutuhan kepada pasangan kita dan berusaha bagaimana caranya agar pasangan kita juga membutuhkan apa? Kita juga, karena saling butuhnya yang akan mempertahankan rasa cinta di hati kita semua. Kemudian ya, seringlah bercerita ya, tentang masa lalu ya, dan bukalah masalahan dengan baik ya, dan cegah. Artinya bila ada dialog, usahakan ada batasannya. Setelah ada bahasa yang tidak begitu baik, maka dihentikan dan tidak dilanjutkan diskusinya. Ya. Karena begitu emosi sudah naik, maka semuanya harus dihentikan. Ya. Maka buatlah zona yang baik. kalau perlu mungkin perlu untuk ke untuk healing ya, untuk healing entah pergian tamasya kemana atau berjumpa dengan cucu ya, dengan anak-anak yang nanti membuat kita merasa hidup ini berarti dan membutuhkan pasangan kita ya, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala nanti memudah kita untuk bisa ya bersama sampai akhir hayat kita. Jadi kembalikan lagi kepada tadi ya, tumbuhkan rasa cinta seperti dahulu, kemudian membuka rasa untuk saling membutuhkan dan berusaha untuk menahan emosi ketika terjadi kata-kata, kalimat-kalimat yang mungkin menyinggung perasaan. Ya. Jadi perlu adanya ini. Karena sampai ketika usia tua, biasanya orang itu punya kecenderungan ya, lebih enak sendiri ketimbang bersama karena tidak merasa punya sama sekali ketergantungan kepada pasangan tersebut. Maka buatlah pasangan itu butuh pada kita agar dia terus bisa bersama kita dan terus berusaha untuk berdialog dan berkomunikasi baik dengan verbal maupun dengan suasana dan juga kondisi yang ada. Intinya adalah membangun kembali ya kepercayaan ya, keterbukaan dan kecintaan yang ada agar kita lebih mungkin bisa berkomunikasi dengan baik bersama istri kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, untuk kebutuhan sehari-hari suami bertanggung jawab hingga anak-anak dewasa. Namun suami suka marah yang saya sendiri tidak tahu salahnya di mana. Marahnya dengan memukul atau melempar barang ke tubuh. Bagaimana dengan sikap suami yang semacam ini Ustaz? Dan saya sudah cukup lelah untuk sikap suami seperti ini. Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Tentunya tidak ada asap tanpa ada api dalam sekam, kata orang. Artinya tidak mungkin ada akibat tanpa sebab. Ya. Suami yang tadinya baik ya, dan terus bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, kemudian timbul kemaslahan. Ya, mudah emosi, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Maka perlu adanya di sana komunikasi yang baik ya, ketika longgar, ketika sedang bersama misalnya. Ya, ada enggak masalah yang bisa dibantu oleh sang istri? Karena kadang-kadang suami punya permasalahan yang beban bagi dia dan itu terbebani lagi dengan permasalahan yang diberikan oleh istri dan anak di rumahnya. Sehingga dia akhirnya merasa tertekan dan akhirnya mudah tersinggung dan mudah untuk marah. Marah biasanya akan terekspresikan dalam bentuk macam-macam, masih juga melempar barang dan yang lain-lainnya. Maka yang terbaik adalah berdialog dengan sang suami untuk mengetahui permasalahan apa bisa dibantu oleh istri agar suami lebih nyaman, lebih senang, lebih nyaman, dan tekanannya berkurang. Inilah yang dilakukan oleh Khadijah bintu Khuwailid. Ketika mendapatkan Nabi punya masalah, ya, maka beliau tidak segan-segan untuk membantunya dan langsung memberikan advice, memberikan informasi-informasi yang baik kepada sang suami sehingga keluarga mereka adalah keluarga yang harmonis, yang betul-betul contoh bagi semuanya bagaimana berkomunikasi seorang suami dengan istrinya dalam perkara-perkara yang ada di kehidupannya. Nabi nggak segan untuk mengatakan zamiluni, zamiluni. Dan Khadijah pun tidak segan mengatakan inna la wallahi la yuhzikallahu abada. Ya, untuk menggambarkan bagaimana Khadijah mempertahankan komunikasinya kepada sang suami ya, dengan cara yang baik, sehingga akhirnya Nabi dibawa oleh Khadijah kepada Warqah bin Nawfal untuk mendapat keterangan dari orang lebih ahli daripada beliau. Dan demikianlah harusnya pada diri kita semua. Maka karena itulah ya, perlunya kita punya pengetahuan agama yang baik, yang itu membantu kita untuk gak stres ketika ada tekanan ya, ekonomi ya, di saat ini ya, yang sekarang sedang apa? Trend in this economy, artinya ekonomi yang tidak ada baik-baik saja ini yang ya, membuat orang mungkin lebih tertekan, lebih stres daripada sebelumnya. Sehingga istri di rumah adalah pihak yang harusnya punya perhatian dengan sang suami dan mencoba membantu suami agar tidak tertekan oleh keadaan yang ada dan bisa enjoy, bisa menikmati kehidupan yang ada. Maka insya Allah emosinya akan terkontrol dan akan dapat ia perbaiki dengan baik bidnillahi ta'ala. Maka usahakanlah ya, untuk melihat itu semuanya, apa sebabnya, apakah sebabnya karena beratnya pekerjaan dimilikinya, maka bantulah dia dengan membuat ia senang di rumahnya ya, sehingga ia mendapatkan bahwa rumah adalah tempat ia untuk melepas penat yang ada dan bisa menikmati ketenangan di rumah tersebut ya. Maka ini semua perlu ya, diperhatikan oleh sang istri agar tidak salah dalam bertindak yang nantinya malah memperparah kondisi suami dan akhirnya memberantakan rumah tangga yang ada. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya dari hamba Allah di Jakarta. Bolehkah menolak pasangan menemani dia melakukan pembelian kendaraan riba? Pasangan berdalih kalau saya hanya tersebut. Sedangkan tujuan perginya sudah jelas mau melakukan transaksi riba tersebut. Apakah saya berdosa jika saya menolak ajakannya Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallahu. Alhamdulillah. Sebuah semangat yang luar biasa ya, ketika seorang istri itu merasa harus mengingkari perbuatan suami yang melanggar syariat. Tidak kembali lagi bila sang istri menyampaikan ya, berkomunikasi dengan sang suami bahwa ia lebih sabar ya, dengan ketidakadaan kendaraan daripada menanggung beban ribawi yang itu adalah sebab kehancuran dunia dan akhirat kita. Keterbukaan ini akan membuat suami itu berpikir bahwa ketika sang istri tidak menghendaki kendaraan dengan cara seperti itu ya, maka dia berpikir untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Saya juga mengatakan bahwa kita sementara ya, kita coba kumpulkan uang sebanyak mungkin untuk bisa membeli kendaraan ya, mobil misalnya, dan bila belum mampu janganlah kita berhutang karena itu akan menyusahkan diri sendiri, apalagi dengan riba yang Allah haramkan ya. Semuanya maka ketika sang istri tidak menemani suami ke dealer, karena biasanya kalau dia berhutang dengan bank, istri harus tanda tangan ya, sebagai syarat cairnya dana tersebut. Maka kita katakan tidak mau ya, kita tidak mau ya, berbuat dosa dengan seperti ini. tersampaikan.

0: juga bahwa saya tidak mau karena saya cinta kepada kamu. Saya nggak ingin kamu susah nanti di kemudian hari. Ya, agar kamu nggak celaka dengan apa namanya perbuatan yang melanggar syariat tersebut. Ya, sehingga istri harus punya dialog, punya kemampuan untuk menyampaikan kepada sang suami bahwa ia tidak ikut mau, tidak mau ikut hanyalah karena transaksinya yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sebagian wanita salaf mengatakan, kami sabar, wahai suamiku, dengan kekurangan dan kelaparan, dan gak sabar dengan harta yang haram. Ya, walaupun itu banyak. Ya, sehingga sang suami ketika mendapatkan istri tidak mau mendapatkan mobil dengan cara pinjaman ribawi, maka dia pun akan tenang. Tidak akan membeli mobil. Ya, kenapa? Karena nggak manfaat bila mobilnya itu tidak dikendarai oleh keluarganya yang ada. Tentunya mereka beli mobil untuk membahagiakan sang keluarga. Dan ketika tahu bahwa keluarga nggak bahagia dengan cara seperti itu, maka sebagai orang yang normal akan tidak mengambilnya dan mengambil di sana banyak ya pembiayaan syariah yang memungkinkan seorang untuk bisa mendapat kendaraan yang ada. Walaupun mungkin agak sedikit mahal dibanding yang konvensional, namun yang terpenting adalah bagaimana kita tidak tertimpa dosa riba tersebut. Ya, wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan nama saya Valentino. Saya kelas 3 SMA, izin bertanya. Dahulu kedua orang tua saya pernah memajang beberapa foto wajah orang-orang yang dianggap soleh, Ustaz, atau wali di rumahnya. Saya tidak mengenal orang-orang yang dipoto tersebut dan tidak bertanya alasan orang tua saya memasangnya karena merasa mengganggu pemandangan. Saya lalu mencopot foto-foto tersebut dan membakarnya pada malam hari saat orang tua sedang tidur. Kedua orang tua saya marah besar dan mencari tahu siapa pelakunya, tetapi saya merahasiakan ini semua. Hingga kini mereka belum tahu siapa yang melakukannya. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, apakah tindakan saya membakar foto-foto tersebut sudah tepat dari sudut pandang syariat dan perlukah saya rahasiakan ini selamanya agar orang tua saya tidak marah? Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Kalau kita katakan salah ya tidak salah ya. Kenapa? Karena ada di sana hal-hal yang tidak baik. Yang pertama, bahwa malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambar makhluk di sana. Yang kedua, dia khawatirkan adanya pengagungan kepada foto tokoh tersebut. Nah, bahkan sebagian orang menjadikan tokoh mereka, tokoh-tokoh kiai ataupun juga wali atau yang lainnya, itu sebagai jimat, sebagai apa namanya ngalap berkah. Untuk ngalap berkah, untuk mencari keberkahan dari pada tokoh tersebut. Sebagian sudah meninggal dunia. Dan banyak yang sudah meninggal dunia, fotonya dipertahankan. Atau masih hidup dengan anggapan bahwasanya foto ini bila ada di rumah akan memberikan keberkahan, memberikan keselamatan di rumah tersebut. Ini adalah etikat yang salah, etikat yang batil. Maka bila Anda kemudian menghilangkannya atau membakarnya, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi kalau bila Anda kemudian menggunakan untuk dengan tujuan menyelamatkan akidah keluarga, maka itu lebih baik lagi. Karena terus terang saja bahwasanya foto itu banyak yang dibeli oleh orang untuk dipasang di rumahnya dalam rangka untuk tabaruk. Ngalap berkah kepada foto tersebut dengan harapan nanti orang yang di foto tersebut akan memberikan kepada kita keberkahan ataupun yang lainnya. Nah, ini perbuatan yang tercela dan tidak benar dalam Islam. Apakah perlu diberi diketahui kepada orang tua? Maka sebaiknya nggak dikasih tahu dulu, karena tidak ada manfaatnya memberitahu bahkan mungkin akan muncul madarat. Muncul madarat kepada saudara. Maka tidak wajib untuk memberi ketahuan kepada orang tua kita bahwa kita yang mengambil barang-barang tersebut dan membakarnya. Ya. Karena ada madarat di sana yang dikhawatirkan akan menimpa saudara akibat apa yang dilakukan atau yang saudara rasakan di rumah dengan membakar foto-foto orang-orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan ini bersama Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafidullah Ta'ala dalam materi bahasan Kitab Fiqhul Usroh. Semoga apa yang disampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat serta ilmu yang bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Untuk selanjutnya kita simak kembali jeda-jeda nasihat Islam serta tilawah Al-Quranul Karim. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
3: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi SAW membalas, atau dia seorang muslim. Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi SAW pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibu.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
0: قال

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: المخلصين.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
1: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail
0: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat? Hai.

0: Subuh dipanggil Hayya ala solah, Hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Man ra'amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
1: Fasbiru,
0: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku seiman. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnatayn rajul ataahu Allah malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajul آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه.
6: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Abu Hatim Muhammad bin Hibban rahimahullah, sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar menghadapi beratnya musibah. Dan sabar yang paling utama adalah sabar dalam menahan diri dari maksiat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.

0: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
1: القرآن.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi waqtafa amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kembali kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Fidullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman isya'ni. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dalam kehidupan ini kita pasti dan akan melewati masa-masa krisis, dan itu adalah tabiat dari kehidupan, konsekuensi kehidupan, bahwasanya Allah akan menguji manusia ya, dengan ujian-ujian yang bertingkat-tingkat sampai pada tahapan-tahapan yang kritis dan krisis ya. Oleh karenanya Allah sudah mengingatkan hal ini dalam banyak ayat, di antaranya walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian ya, dengan sedikit ketakutan ya, dengan kelaparan dan berkurangnya ya harta, apa, buah-buahan, bahkan nyawa, yaitu ada yang meninggal di antara keluarga yang kita cintai. Kemudian kata Allah, wabashshiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Allah juga berfirman, alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan berkata kami beriman lantas tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, agar Allah benar-benar tahu mana yang imannya benar dan mana imannya yang tidak benar. Jadi memang kita hidup di dunia ini adalah untuk diuji. Maka kita harus siap menghadapi ujian tersebut. Allah mengatakan, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Bahkan alam semesta ini diciptakan untuk sarana, wadah untuk menguji kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyami wa kana arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum." Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari buat apa? Kata Allah, "Liyabluwakum," untuk menguji kalian. Jadi alam semesta ini diciptakan untuk sarana menguji kita. Allah juga berfirman, "Inna ja'alna ma'a 'alal ardi zinatan laha linabluwahum." Kami jadikan keindahan di atas muka bumi buat apa? Untuk menguji mereka. Jadi memang kita diciptakan untuk diuji. Jadi jangan kira kita hidup kemudian nyaman-nyaman, santai-santai, itu di surga nanti kalau masuk surga. Semoga kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin ya. Maka ini harus kita ingat bahwasanya memang kita diciptakan untuk diuji. Nah, ketika kita diuji, apa yang harus kita lakukan? Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan umat ini, umat Islam, dengan nabi yang terbaik yang pernah ada sehingga menjadi umat yang terbaik. Allah berfirman, "Kuntum ya khairu ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan bagi manusia ya. Maka di antara proses Allah menjadikan umat ini menjadi umat terbaik, itu para sahabat menjadi generasi terbaik ya. Yang lain mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasilah generasiku. Maka Allah desain kehidupan nabi penuh dengan ujian, kehidupan nabi penuh dengan krisis. Sehingga siapa yang belajar tentang sirah nabi, dia akan mendapati berbagai macam model krisis dihadapi oleh nabi dan para sahabatnya. Karena memang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tolak ukur, sebagai parameter untuk diikuti, diteladani sampai hari kiamat. Maka Allah mendesain bagaimana sejarah mereka penuh dengan krisis-krisis yang mereka hadapi dengan berbagai macam model krisis. Seperti kita tahu di awal dakwah Nabi SAW, bagaimana para sahabat disiksa, bagaimana mereka dibunuh, sampai bagaimana Bilal disiksa, kemudian digiring, digeret, dijadi arak oleh anak-anak, ditarik-tarik, dijemur di atas, di bawah terik matahari, ditaruh batu besar di dadanya supaya mengucapkan kalimat syirik. Tetapi Bilal justru mengatakan ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Justru dia mengucapkan kalimat yang bikin jengkel tuannya. Dia tidak mengatakan Allahu Akbar, Allahu Somad, Allahu, enggak. Dia bilang ahad, Allah Maha Esa. Ya. Sementara tuannya Umayyah bin Khalaf ingin mengalahkan Bilal dalam pertarungan ya emosional tersebut, sehingga dia disiksa untuk mengucapkan hal tersebut. Sampai akhirnya dibeli oleh Abu Bakar untuk dimerdekakan. Ya. Contohnya Ammar bin Yasir, yang Yasir dibunuh, ditikam, kemudian ibunya Ammar yaitu Sumayyah ditombak di kemaluannya. Dan Nabi ketika itu hanya lewat dan berkata, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, janji bagi kalian adalah surga. Itu Rasulullah hanya bisa menjanjikan kehidupan berikutnya. Karena memang kehidupan dunia penuh dengan ujian. Tinggal siapa yang berhasil diuji, siapa yang tidak berhasil. Sehingga kita tahu bagaimana para sahabat akhirnya Rasulullah mengambil solusi dengan menyuruh sebagian mereka untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Jauh, harus naik kapal, menyeberang lautan, ke negeri asing, bukan negeri Arab, negeri Nasrani, tapi rajanya adil, mereka harus tinggal di sana. Kemudian mereka balik lagi ke Mekah, ternyata harus hijrah kedua kali, sehingga ada namanya hijrah ke Habasyah dua kali. Ini maksudnya Rasulullah menghadapi krisis dan berusaha mencari solusi. Ya. Krisis yang dimana nyawa kaum muslimin terancam, bahkan banyak di antara mereka yang terbunuh. Ya. Sampai ketika Khabbab bin al-Arad di Mekah lihat Nabi SAW sedang berbaring tidur di bawah naungan Ka'bah, maka Khabbab bin al-Arad mengatakan, ala tastansir lana ya Rasulullah, tidakkah kau minta doa kepada Allah agar kami ditolong, tidakkah kau minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kapan, sampai kapan kita harus begini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh orang-orang dahulu diuji dan mereka bersabar. Seorang didatangkan kemudian diletakkan gergaji di kepalanya dan dia tidak bergeser dari imannya sehingga dibelah dua, dan dia tidak bergeser dari imannya. Rasulullah sebutkan tentang kisah-kisah orang terdahulu yang diuji sangat sulit. Kemudian Rasulullah mengatakan, walakinnakum qaumun tasta'jilun, tapi kalian terburu-buru, tergesa-gesa. Ujian akan datang dan harus dilewati. Ujian akan datang dan harus dilewati. Ini salah satu krisis. Di antara krisis yang pernah dihadapi oleh Nabi SAW adalah krisis isolasi. Ketika Rasulullah SAW di muhasarun, di isolasi, di namanya Syi'ib Abi Talib. Yaitu Rasulullah SAW, Bani Hashim, diisolasi selama 3 tahun. Seluruh orang Quraisy tidak boleh berdagang dengan mereka, tidak boleh terjadi muamalah pernikahan dengan mereka, menikahkan atau dinikahi tidak boleh, tidak boleh jual beli, sehingga para sahabat sampai kelaparan, sampai banyak yang meninggal, mereka terkepung tinggal di Syi'ib Abi Talib. Syi'ib itu maksudnya ada suatu semacam lembah di antara dua gunung. Mereka terisolasikan di situ. Dan itu sampai tiga tahun. Banyak yang meninggal ya. Dan itu dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya krisis ekonomi juga pernah dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga akhirnya Rasulullah SAW harus berhijrah. Ketika berhijrah ke Madinah, banyak kaum muhajirin yang miskin, sehingga Rasulullah menghadapi krisis berikutnya, yaitu populasi manusia yang pindah ke Madinah dalam kondisi miskin. Maka Rasulullah SAW membuat suatu solusi dengan membuat namanya sufah, yaitu tambahan di bagian belakang Masjid Nabawi. Karena mereka enggak punya rumah, enggak ada tempat tinggal, sehingga mereka harus tinggal di bagian belakang masjid. Kemudian diberi jatah makan. Diambillah makanan dari kaum Ansor, diberi jatah kepada mereka. Setiap orang makan sekian, si orang makan sekian. Ini dilalui. Krisis. Rasulullah juga mengadakan nizam ta'akhi, yaitu saling bersaudara. Rasulullah persaudarakan seorang Ansori dengan seorang Muhajirin agar lebih perhatian. Maksudnya krisis dihadapi oleh Nabi SAW, krisis kemiskinan yang dialami oleh kaum Muhajirin. Bagaimana Abu Hurairah sampai berkata, aku menuntut ilmu sampai kelaparan, sampai terkadang aku pingsan saking laparnya, perutku panas sampai ada orang menyangka aku kerasukan jin, sampai didatangi, karena padahal Abu Hurairah apa? Kelaparan. Ini krisis, krisis kekurangan makanan ya. Belum lagi krisis yang lebih hebat, krisis stabilitas keamanan, peperangan. Mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, semuanya mengerikan. Ya, semuanya mengerikan. Artinya, azmah atau bahasa Arab artinya krisis, dilewati oleh Nabi SAW dan para sahabat dengan berbagai macam bentuk model krisis. Demikian juga subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dalam rumah tangga Nabi juga ada masalah, sampai namanya krisis rumah tangga. Rumah tangga, sampai Rasulullah SAW pernah meninggalkan istri-istrinya selama sebulan penuh. Karena istri-istrinya 9 orang ketika itu qadarullah bersepakat untuk minta naik uang dapur. Maka Rasulullah SAW meninggalkan mereka semua selama apa? Sebulan ya. Sampai akhirnya turun ayat-ayat menasihati mereka, akhirnya mereka sadar kembali. Dan demikianlah, kalau kita lihat juga bagaimana krisis ketika orang yang paling dia cintai, Khadijah, meninggal dunia. Sehingga tahun tersebut disebut dengan, sekitar tahun 10 kenabian, disebut dengan Amul Huzni. Jadi Rasulullah diboikot di Syi'ib Abi Talib, diisolasi selama 3 tahun, sekitar dari tahun 7 kenabian sampai tahun 10 kenabian. Yang diboikot Bani Hashim. Ketika itu Bani Hashim, baik Muslim maupun kafir, solidaritas. Sehingga yang kafir pun ikut serta membela Nabi Muhammad SAW. Sementara Khadijah bukan dari Bani Hashim, tapi karena dia istri Nabi, dia solidaritas. Jadi Nabi hidup bersama dia dengan susah selama 3 tahun. Dengan kepayahan, kesusahan. Setelah itu, setelah lewat masa krisis tersebut, Allah kasih solusi. Pada tahun ke-10, ini istri yang sangat dia cintai meninggal dunia. Ini krisis baru. Krisis baru bagi Nabi SAW. Di saat yang bersamaan, tidak lama kemudian lagi, cepat sebelum sesudahnya, pamannya Abu Talib yang tadi membela dia juga, padahal dia kafir, meninggal juga. Biasanya Nabi SAW kalau di rumah ada pelipur lara Khadijah, di luar ada pelipur lara pamannya Abu Talib, ternyata meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan, sehingga para ulama menamakan tahun tersebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Dan itu krisis bagi Nabi SAW. Maka Nabi mencoba berdakwah. Mulailah ketika Abu Talib meninggal, Rasulullah mulai diganggu secara fisik. Sebelumnya mereka tidak berani ganggu Nabi secara fisik karena ada Abu Talib. Setelah Abu Talib meninggal, maka Rasulullah diganggu secara fisik. Sampai Rasulullah pernah mau dicekek, pernah mau diletakkan kotoran di tubuhnya ketika sedang sholat, dijadikan bahan tertawaan. Ketika Nabi pergi ke Taif, dilempar sampai berdarah ya. Ini terjadi setelah Abu Talib meninggal dunia ya. Ya. Sampai Rasulullah SAW harus berdakwah ke Taif karena susah berdakwah di Mekah. Kemudian ketika ke Taif, Rasulullah berharap mereka dapat hidayah, ternyata sebaliknya Nabi malah dihina dan tertawakan. Di saat-saat genting tersebut, Allah beri hiburan dengan Isra Mi'raj. Nabi diangkat, ketemu Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun, kemudian diwajibkan salat 5 waktu. Setelah itu ketemu dengan kaum Ansar, mulailah ada solusi Allah berikan, ketemu kaum Ansar mulai masuk Islam. Nabi mengirim Musab bin Umair berdakwah di Madinah. Ternyata suasana sudah kondusif, maka mereka pun datang minta Nabi untuk berhijrah. Baru Rasulullah SAW berhijrah. Berangkatlah semua sahabat, pindah meninggalkan Mekah setelah 13 tahun berdakwah dengan krisis yang tidak berhenti-berhenti selama 13 tahun. Akhirnya mereka pergi ke Madinah. Di Madinah mulai membangun peradaban baru, membangun negeri baru. Muncul krisis berikutnya, krisis perang. Krisis perang. Mulai perang Badar. Ternyata 315 orang melawan 1000 orang. Ini bukan perkara ringan. Kemudian pada tahun itu tahun 2 Hijriah, tahun 3 Hijriah, perang Uhud. Diserang oleh 3.000 pasukan ingin balas dendam, sementara kaum muslimin cuma 1.000. 1.000 ternyata 300-nya munafik. Membelot. Jadi tinggal berapa? 700. Krisis 2, krisis menghadapi orang munafik, krisis menghadapi orang musyrikin. Sampai ketika orang-orang musyrik, orang munafik membelot, para sahabat marah. Mereka bilang sama Nabi, ya Rasulullah, kita bantai dulu 300 baru lawan 3.000. Sampai Allah turunkan ayat, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah." Sudah enggak usah ngurusin orang munafik. Enggak usah. Fokus lawan 3.000. Di sini ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya melihat maslahat dan mudarat. Ada yang harus ditempuh, ada yang ditinggalkan. Jangan urusin 300 lawan berapa dulu? 3.000. Akhirnya ditinggal, fokus lawan 3.000. Dan situlah terjadi kekalahan, 70 orang sahabat meninggal. Krisis terjadinya. Ya, maksudnya berat. Lebih dahsyat lagi perang Khandaq, krisis yang luar biasa. Krisis yang luar biasa. Tahu-tahu 10.000 pasukan datang menyerang Nabi SAW. Di saat-saat lagi tegang, 10.000 pasukan menyerang dari luar, ternyata kaum Yahudi yang tersisa berkhianat dari dalam. 700 pasukan dari dalam kota Madinah berkhianat. Wah, ini krisis luar dalam, susah. Ya Allah mengatakan, "Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum." Ketika musuh datang dari atas kalian, dari utara, "wa min asfala minkum," dari selatan, itu dari utara 10.000, dari selatan Yahudi berapa? 700. Ini krisis yang sangat luar biasa yang dilewati oleh Nabi SAW dan para sahabat. Dan seterusnya sampai akhirnya Islam berjaya. Setelah Nabi meninggal, muncul lagi krisis baru. Bagaimana banyak yang murtad, puluhan ribu orang murtad karena ada Nabi-Nabi baru. Sehingga Abu Bakar menghadapi krisis yang luar biasa, stabilitas tergoyang luar biasa, goncang luar biasa. Situlah peran Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana menghadapi krisis kemurtadan ketika itu. Musailimah Al-Kadzab saja, pengikutnya sekitar 50 ribu orang. Murtad bersama Musailimah Al-Kadzab, 50 ribu. Dan mereka semua siap berjuang, berjihad di jalan setan. Siap. Luar biasa. Maksudnya, belum ada Nabi yang lain. Nabi Suja'ah, ada lagi Nabi Al-Aswad Al-Anasi. Kalau Nabi-Nabi kita, enggak ada pengikutnya. Nabi Kerawang, Nabi enggak ada krisis. Kalau Nabi dulu punya pasukan yang berani mati membela Nabi-Nabi tersebut. Belum lagi orang-orang tidak mau bayar zakat. Itu zaman Abu Bakar. Orang tidak bayar zakat. Sebagian mereka menolak kewajiban zakat sehingga murtad. Sehingga Abu Bakar kemudian buat 11 pasukan perang. Di antaranya dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk menghadapi krisis keamanan yang luar biasa ketika itu. Dan demikianlah umat Islam ini melewati berbagai macam krisis. Dan itu semua saya rasa sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengambil teladan dari Nabi dan para sahabat karena Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kalian ada pelajaran. Ini ayat dalam surat Al-Ahzab. Ini Allah sampaikan ayat ini terkait dengan perang Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada teladan baik bagi kalian. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yang berharap untuk bertemu dengan Allah dan hari akhirat. Ya, yang ingin akhirat, jadikanlah Rasulullah sebagai teladan terbaik. Oleh karenanya, solusi terbaik yang ada adalah solusi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi banyak krisis, krisis ekonomi, krisis rumah tangga, krisis keamanan, krisis perpecahan, krisis musuh dalam selimut, orang munafik, bagaimana Nabi menghadapinya? Ya. Dan berbagai macam krisis yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri menghadapi ujian yang luar biasa. Anak-anaknya semuanya meninggal dunia kecuali siapa? Fatimah. Dan berbagai macam ujian yang tidak ada orang diuji seberat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini mukaddimah untuk memberi gambaran kepada kita bahwasanya adanya krisis bukanlah suatu hal yang baru, ini itu suatu kelaziman kehidupan. Dan semakin beriman semakin diuji. Benar, semakin beriman semakin diuji. Banyak orang beriman, saya tahu ujinya sangat berat, namun mereka tidak bunyi, tidak bikin status. Banyak orang yang mungkin imannya enggak seberapa, tapi kelihatannya ujiannya banyak. Karena setiap dapat ujian bikin apa? Status. Itu masalahnya ya. Adapun seperti Nabi Yakub alaihissalam diuji luar biasa, dia hanya mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah ya. Jadi tidak bikin status sama sekali. Dia pun tidak curhat sama anak-anaknya, tidak curhat. Dia hanya curhat kepada Allah ya. Maka merupakan suatu konsekuensi kehidupan, siapa yang imannya semakin tinggi, maka semakin berat ujiannya. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Yang tidak kita pernah dengar dia cerita tentang tidak pernah keluhan-keluhan, dia tidak pernah tulis, padahal dia pandai bersyair, padahal dia pandai menulis. Dia tidak pernah tulis tentang kesedihannya dalam syair-syair, curhat-curhatannya. Dia cuma cerita. Dia kasih kaidah, dia berkata, mihanuz zamani kathiratun latanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Sungguhnya ujian zaman ya kathirah, banyak, tidak berhenti, dan kesenangan hanya datang sesekali seperti hari Id. Kata Imam Syafi'i, kesenangan itu datang beberapa seperti hari Id, jarang-jarang. Kita paling ada Idul Adha, Idul apa? Idul Fitr, dua kali setahun. Adapun ujian kehidupan terus menerus, tiada berhenti. Itu yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi dia pula yang mengatakan, idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kau punya hati yang qanaah, kau dan raja dunia sama saja. Artinya dalam ujian tersebut masih merasakan kebahagiaan. Maka ini sudah konsekuensi kehidupan, bahwasanya semakin beriman, semakin tinggi pohon, maka angin yang berhembus semakin kencang. Itu sudah konsekuensi kehidupan. Makanya Rasulullah SAW ditanya, ayun nasi asyaddu bala'an. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Kata Nabi, asyaddu nasi bala'an al-anbiya. Yang paling berat ujiannya para Nabi. Thumma salihun, kemudian orang-orang soleh. Thumma al-amsal fal-amsal, kemudian yang seterusnya dan seterusnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Saya katakan tadi, kita tahu ada orang-orang soleh yang ujiannya sangat luar biasa. Cuma mereka enggak bunyi, mereka enggak cerita. Jadi jangan sangka antum aja yang susah ya. Enggak juga ya. Banyak juga orang susah, cuma mereka tidak berbicara ya. Bisa jadi antum lihat ada orang secara nyaman ekonominya, antum enggak tahu dia diuji dari sisi mana. Maka dikatakan jangan lihat apa yang dia miliki. Kau tidak tahu apa yang Allah ambil darinya, kau enggak tahu. Enggak tahu, belum tentu. Belum tentu ujian antum lebih berat daripada dia. Kelihatannya dia nyaman-nyaman, ternyata dia menghadapi ujian yang sangat sangat berat, yang mungkin kalau kita hadapi kita tidak mampu. Masing-masing ada ujiannya. Baik, ketika kita membahas tentang apa petunjuk praktis menghadapi krisis, maka kita ada dua pembahasan. Pembahasan pertama adalah kalam imani, yaitu pembahasan secara iman. Yang kedua adalah pembahasan secara real, bagaimana menghadapinya. Maka saya bilang kalau pembahasan tentang bagaimana cara praktis langsung menghadapi krisis, itu perkara duniawi ya. Masing-masing mungkin lebih ngerti tentang apa yang dia hadapi. Masing-masing lebih ahli menghadapi ya ujian krisis tersebut ya. Punya pengalaman masing-masing ya. Tetapi saya bilang yang lebih utama, tentunya dua-duanya kita jalani. Yang lebih utama adalah menghadapi secara iman. Menghadapi secara iman. Bagaimana kita menghadapi krisis tersebut. Dan kalau iman kita kuat, maka apapun krisis yang menghadapi akan terasa lebih ringan. Kalau dada kita lapang, apapun krisis yang kita hadapi akan lebih ringan. Yang penting iman kita kuat, dada kita lapang. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun, dan ini ujian yang sangat berat. Kenapa sangat berat? Karena Nabi Musa alaihissalam sebelumnya bikin kasus, dia membunuh orang dari pengikut Fir'aun, yaitu seorang Kipti dari suku Egypt. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, fawakazahu Musa faqadha alaihi. Musa memukul dia langsung mati. Gara-gara orang ini mati, akhirnya padahal dia sebelumnya adalah anak angkat Fir'aun. Sampai dikatakan Musa bin Fir'aun. Karena dia dipungut dari sungai. Kemudian jadi anak Fir'aun. Dan dikatakan Musa secara bahasa Egypt, hieroglif atau bahasa kuno Mesir, artinya adalah anak sungai. Anak sungai ya. Mu artinya Musa. Musa artinya anak sungai ya. Mereka mengatakan mu artinya sungai, sa artinya anak. Oleh karenanya Fir'aun disebut namanya Ramses. Jadi karena Musa kan Moses, Moses kan bahasa ini Moses. Moses itu mu artinya sungai, sas artinya anak. Moses, jadi kalau bahasa Arab namanya Musa. Fir'aun namanya Ramses. Ramses itu Ra dari Amun Ra, itu dewa matahari. Ses artinya anak. Jadi dia anak dewa matahari. Maka Musa itu namanya Musa diambil oleh Fir'aun, tinggal di kerajaan Fir'aun, jadi anak orang kaya, anak angkatnya Fir'aun, makanya tubuhnya sehat, tubuhnya kuat, 4 sehat 5 sempurna mungkin makanannya. Semuanya Bani Israel miskin-miskin, kurus-kurus, jadi budak. Dia Bani Israel yang kuat, makanya mukul orang sekali langsung mati. Yang masalahnya yang dia pukul adalah anak buah siapa? Fir'aun. Itu problem besar. Akhirnya mereka semua pada kumpul, musyawarah ingin bunuh Musa. Akhirnya ada yang nasihati Musa. Innal mal'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Fakhruj inni laka minan nasihin. Wahai Musa, sungguhnya suku Egypt semua sudah bersepakat untuk bunuh engkau. Pergilah, kaburlah engkau. Maka Nabi Musa kabur, tidak bawa persiapan, jalan kaki, berjalan ratusan kilo. Krisis luar biasa. Dari Memphis di Mesir, menyeberang benua ke Asia, ke Madian. Sehingga dia kelaparan, kehausan dari tadinya. Anak pangeran, hanya kaya raya, ternyata jalan miskin. Sampai akhirnya dia pun menikah, sebagaimana cerita surat Al-Qasas, menikah dengan seorang wanita soleha. Kemudian dia harus jadi gembala kambing selama 10 tahun, luar biasa. Dari anak raja jadi penggembala apa? Kambing. Makanya saya renungkan ketika Nabi sedang sama para sahabat, maka Nabi SAW bilang mereka sedang cari kayu siwak. Kata Nabi, cari kayu siwak yang seperti ini. Sahabat heran. Wahai Nabi, kok engkau tahu model-model kayu siwak? Kata Nabi, saya dulu gembala kambing. Jadi saya ngerti, biasa main di tempat tumbuhan-tumbuhan siwak. Dan tidak ada seorang Nabi pun kecuali pasti mengembalakan kambing. Subhanallah. Makanya kalau kita pikir Nabi Musa tinggal di kerajaan, gimana mau gembala kambing, mau dia anak raja. Ternyata Allah takdirkan sehingga dia jadi penggembala kambing. Sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya 10 tahun setelah dia lari dari kejaran Fir'aun, kemudian dia akhirnya rindu untuk pulang ke Mesir, tengok ibunya, tengok kakaknya, tengok adiknya. Karena dia punya keluarga di sana. Maka dia jalan diam-diam sama istrinya, semoga kasus sudah ditutup, sudah dilupakan oleh Fir'aun. Maka dia diam-diam supaya tidak ketahuan. Ternyata dia sudah diam-diam, ketahuan ternyata Allah panggil dia untuk dakwah kepada Fir'aun. Jadi disuruh menyerahkan diri. Lah gimana? Anda kabur 10 tahun, sekarang suruh menyerahkan diri. Ini berat atau tidak? Berat. Makanya Allah mengatakan, idhab ila fir'auna innahu togo. Pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya telah melampaui batas. Ya. Rasulullah mengatakan, saya takut ya Allah. Ya. Saya telah membunuh seorang dari mereka. Di mana saya mau kembali? Sebenarnya saya di buronan. Maka Allah kasih mukjizat untuk menenangkan dia. Tadi tongkat jadi ular. Setelah itu Nabi Musa berdoa. Ini yang paling penting. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkanlah urusanku. Jadi Musa AS minta dilapangkan dada sebelum minta dimudahkan urusan. Lapang dada ini masalah iman. Kalau seorang dadanya lapang, imannya kuat, apapun masalah lebih ringan. Tapi kalau dadanya sempit, pikirannya semerawut, masalah kecil pun jadi berat bagi dia. Maka benar, setiap masalah krisis ada penanganan secara duniawi, pasti ada secara duniawi. Tapi di balik itu yang paling penting adalah penanganan secara agamis. Bagaimana mental kita harus kuat ketika menghadapi krisis. Maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang dicintai oleh Allah, Allah uji dia sedikit demi sedikit, dia terlatih. Dapat ujian, kemudian dia sabar, terlewatkan ujian berikutnya, terlewatkan ujian berikutnya, terlewatkan. Sehingga ketika mendapat ujian berat, dia sudah terlatih dengan keimanan yang Allah sudah pupuk sedikit demi sedikit. Dan itu yang dialami oleh para nabi. Ada ujian-ujian mukaddimah sebelum ujian yang berat. Ketika dapat di krisis, benar bahaya tapi lebih tenang. Makanya kaum muslimin ketika menghadapi krisis, perang Badar berhasil lolos. Perang Uhud sangat dikepung 3.000 sampai ada yang meninggal 70, akhirnya berhasil lewat. Ketika datang perang Ahzab yang sangat luar biasa dahsyatnya, mereka sudah lebih tenang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ayyuhalladzina amanu dzkurullaha." Ya, "Izkurun ni'matallahi 'alaikum." Wahai orang beriman, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. "Idza'atkum junudun farsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawa." Ketika kalian didatangi oleh pasukan perang, Allah bantu kalian dengan mengirim malaikat dan angin. Kata Allah, "Idza'ukum min fawqikum." Ketika datang musuh dari atas kalian, 10.000 orang. Sementara para sahabat cuma 1.500. Sedikit. 1.500-an. Atau 2.000 paling banyak. Sementara mereka miskin, mereka kelaparan. "Wa min asfala minkum," dan di ternyata dalam kota Madinah ada pemberontak, orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi dari Yahudi Bani Quraidah. Belum para pengkhianat, orang munafik yang mengejek kalian di dalam kota Madinah. Jadi masalah banyak. 10.000 dari luar Yahudi, dalam barisan kaum muslim masih ada orang-orang munafik. "Idzaqatil absar wa balagatil qulub wa idzaqatil wa balagatil qulubul hanajir." Ketika pandangan kalian tidak bisa stabil sampai jantung naik ke atas karena ketakutan yang luar biasa. Kata Allah, "Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Maka di saat itulah kaum mukminin diuji dan digonceng dengan goncangan yang keras. Tapi apa yang terjadi? Kata Allah, "Falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima." Tatkala mereka lihat musuh depan mata mereka, kata Allah, "Falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba." Tatkala kaum mukminin melihat Ahzab, Quraisy, Ghatafan, kabilah-kabilah Arab semua kumpul 10.000 orang. Sudah dekat dengan persenjataan yang sangat hebat, mereka ingin membumi hanguskan kota Madinah. Kata Allah, "Qalu hadza ma wa'ada Allah rasul." Maka mereka berkata, "Inilah yang telah Allah janjikan, bahwasanya Allah memang akan kasih ujian pada kita." "Wa sadaqallahu wa rasuluhu," dan sungguh benar Allah dan rasulnya. "Wa ma zadahum," tidak menambah kegentingan tersebut, "illa imanan wa taslima," kecuali mereka semakin beriman dan semakin pasrah. Krisis membuat mereka semakin beriman dan semakin pasrah, dan mereka telah dilatih oleh krisis-krisis sebelumnya. Sementara bagaimana orang munafik? Orang beriman lihat musuh depan mata, mereka tenang dan mereka semakin pasrah. Orang munafik sebaliknya, Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu." Ketika ternyata Allah kirim angin, memporak-porandakan pasukan kaum musyrikin, Allah kirim malaikat buat mereka ketakutan, harusnya mereka kabur. 10.000 tadi akhirnya apa? Kabur. Ketika sudah kabur, orang munafik masih ketakutan. Kata Allah, "Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu." Mereka masih menyangka, belum pergi, belum pergi, padahal sudah pergi, saking ketakutan.

Datang Ibrahim tengok Ismail, tengok. Ketika datang ke rumah dari Palestina ke Mekah 1000 kilo lebih, tengok anaknya. Ternyata Ismail lagi tidak di rumah, ketemu dengan istrinya. Maka Ibrahim tanya, bagaimana kehidupan kalian? Istrinya yang pertama ini ngomel-ngomel. Dia mana? Nahnu fi syiddah, nahnu fi dhiq. Kita dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, dalam kondisi krisis. Mana suamimu? Kharaja yabtagilana, sedang keluar berburu cari makanan. Bagaimana kondisi kalian? Krisis. Jawabannya apa? Krisis. Susah, sempit, berat. Ini seperti wanita seperti ini enggak bisa jadi istri anakku, kata Ibrahim. Kata Ibrahim, kalau nanti pulang suamimu, sampaikan salam dariku. Bilang supaya ganti pijakan kaki. Goyir atabata babik. Suruh ganti pijakan kaki. Ibrahim pulang, Ismail pulang. Kayaknya ada tamu ya? Iya ada. Siap. Ada orang tua tadi ke sini. Terus dia nanya-nanya, dia kirim salam sama kamu. Terus dia nanya apa? Dia nanya gini, apa jawabanmu? Begini-begini. Ada wasiat ada, katanya suruh ganti pijakan kaki. Kata Ismail, itu bapakku, kaulah pijakan kaki, pulanglah ke rumah orang tuamu. Subhanallah, ini istri suka ngomel, gak terima. Pulang. Kemudian dia kawin lagi dengan wanita lain, kondisi ekonominya sama, tidak berubah. Tapi istri kedua hatinya lapang. Datang lagi Ibrahim nengok, tidak ada perubahan ekonomi sedikit pun, sama saja. Tapi lihat bagaimana perbedaan iman, perbedaan hati menghadapi krisis yang sama. Ketika bertanya kepada istri yang baru, Ismail lagi pergi, aina Ismail, kata istrinya, kharaja yabtaghilana, sedang keluar berburu. Sebagaimana kondisi kalian? Kita nahnu fi sa'ah, dalam kondisi lapang, nyaman, subhanallah. Istri kedua ini qona'ah. Lapang, nyaman, alhamdulillah, puji Allah. Kata, apa makanan kalian? Kata Ibrahim, daging dan air saja. Cuma daging dan apa? Air. Enggak ada tempe goreng. Enggak ada apa? Barayut, apa namanya? Apa namanya? Makanan benar apa? Barayut apa? Barayut, waduh itu enak banget tuh. Enggak ada, cuma daging sama air. Di Mekah ada apa emang? Enggak ada padi, enggak ada gandum, enggak ada. Cuma ada daging sama air. Ismail berburu, ada air zam-zam. Sudah itu yang mereka makan. Kalau kita mungkin udah macam-macam, sakit perut lah, apalah macam-macam. Maka Ibrahim berkata, kalau datang Ismail, dia tidak bilang itu anakku. Kalau datang Ismail, kirim salam buatnya, bilang dia, sabit atabata babika. Sabit atabata babika. Suruh perkokohkan, pertahankan, pijakan kaki. Maka Ismail datang, ada tamu, oh ya tadi ada tamu. So, istrinya cerita semangat, ada seorang Hasanul Hai'ah. Jadi cara dia ungkapin beda. Kalau yang pertama tadi ada orang tua, ini enggak. Tadi ada orang Masya Allah penampilannya berwibawa. Sama padahal orangnya tidak berubah. Tapi bagaimana hati dalam menghadapi masalah itu beda. Satu pandangannya negatif, satu pandangannya apa? Positif. Yang istri pertama tadi, ada orang tua tadi datang sini. Yang ini enggak. Ini ada orang penampilannya berwibawa, bagus. Terus dia nanya-nanya, iya nanya, apa jawabanmu? Wah kita dalam kondisi nyaman, senang, nikmat. Terus wasiatnya apa? Pertahankan. Jadi kondisi yang sama dengan dua orang berbeda bisa disikapi dengan berbeda. Ada orang datang kepada saya, oh Ustaz, masalah berat. Apa masalahnya? Ah cuma segitu aja, kirain apa? Maksudnya kirain masalah apa? Jangan terlalu cengeng, terlalu mewek. Laki-laki, kok bukan perempuan, kok laki-laki. Udah ngaji lagi, mewek lagi. Gimana? Nah, oleh karenanya yang penting adalah lapangnya dada. Makanya, pertama doa ketika Musa alaihissalam disuruh nyambut krisis, padahal dia kabur dari krisis, sekarang suruh balik lapor ke Fir'aun. Maka secara Allah suruh, dan Allah kasih bekal. Jangan kau khawatir. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan khawatir wahai. Jadi Musa karena takut dia bilang, tolong kasih bantuan sama saya. Harun nemani saya. Afsahu minni lisana. Dia lebih pintar ngomong daripada saya. Ya. Ya. Dia membantu saya. Ya. Allah kabulkan. Kemudian dia berdoa dengan doa yang masyhur tadi, Rabbi syrahli sadri. Jadi ikhwan, masalah iman ini penting kita dalam hadapi krisis, karena kalau iman kita kuat, maka kita akan tenang menghadapi

0: Dan pertolongan akan datang cepat atau lambat. Subhanallah, pengalaman kita dalam menghadapi ujian, kalau memang belum waktunya, Allah tidak akan angkat. Allah akan angkat ujian tersebut di saat yang tepat, yang sangat hikmah bagi kita. Terkadang seorang diuji 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kapan tepat baru Allah angkat? Saya tanya sama antum, Ibrahim alaihissalam diuji tidak punya anak, benar atau tidak? Dia keluar dari Babilonia masih muda. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu Ibrahim. Ada seorang pemuda suka caci maki tuhan-tuhan kita, namanya Ibrahim. Fatan, kata masih muda. Kemudian dia keluar, dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan anak saleh. Nikah sama Sarah sampai puluhan tahun, 60 tahun baru punya anak. Tidak punya anak juga. Akhirnya nikah sama siapa? Hajar. Hajar baru punya anak siapa? Ismail. Belum juga punya anak Sarah. Setelah Ismail lahir, 13 tahun kemudian, baru datang malaikat kabarkan, Sarah kau bakalan punya anak. Maka dia bilang, kok bisa? A'ali dua anak ajuzun wahadha ba'ali syaikha. Bagaimana saya bisa punya anak? Saya sudah nenek tua. Suami saya juga tua renta. Gimana bisa punya anak? Kata malaikat, atajabina min amrillah. Kau heran dengan perkara Allah. Mudah bagi Allah. Rahmatullahi alaikum barakatuhu ahlal bait. Mudah, Allah kasih rahmat. Kalian punya anak. Taib. Ternyata Sarah setelah menikah dengan Ibrahim menunggu mungkin kira-kira 70 tahun, 80 tahun baru siap punya anak siapa? Ishak. Allah tidak kasih anak Ishak kecuali memang pada waktunya. Kalau Allah enggak kasih, enggak bakalan hilang musibah ujian tersebut. Jadi seorang tinggal husnuzon, bersabar, akan diangkat musibah tersebut cepat atau lambat, dan Allah tidak angkat kecuali di waktu yang tepat. Yang itu ada hikmah yang lebih sempurna daripada jika diangkat sebelumnya. Saya ulangi. Kalau seorang diuji, ternyata ujian tersebut lama, Allah tidak angkat ujian tersebut kecuali waktu yang sangat tepat, yang lebih banyak hikmahnya daripada kalau Allah angkat sebelum waktunya. Saya sering bilang, seandainya Sarah punya anak, selesai. Ibrahim tidak akan menikah sama Hajar. Mana mau Sarah suruh Hajar nikah sama Ibrahim. Tapi karena Sarah enggak punya anak, dia kasihan sama suaminya. Udah nikah lagi sama pembantu saya. Benar enggak? Kalau kira-kira Sarah punya anak, kira-kira suaminya diizinkan nikah sama pembantunya? Enggak, karena dia kasihan suaminya enggak punya anak. Coba nikah sama pembantu saya. Ternyata punya anak. Ternyata hikmahnya ada. Kemudian Sarah cemburu. Musibah bagi Ibrahim. Istri pertamanya ngamuk sama istri keduanya. Cemburu, mau melukai Hajar. Akhirnya Ibrahim harus bawa pergi ke Maka ada hikmahnya, maka muncullah di itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sarah tidak cemburu, tidak ada Zamzam Tower, enggak ada Zamzam Tower. Zamzam Tower itu gara-gara cemburunya siapa? Sarah. Ibrahim juga sabar atas perintah Allah, taruh anaknya di padang, di lembah yang tandus. Seandainya Ibrahim tidak sabar, kemudian bawa Hajar sembunyikan di balik gunung, di balik garasi, enggak ada Zamzam Tower. Maksud saya, subhanallah, setiap musibah, setiap krisis ada ujiannya. Taib. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin bahas tentang secara keimanan dalam menghadapi berbagai macam krisis macam-macam. Terkadang krisis ekonomi, terkadang krisis rumah tangga, terkadang krisis anak kita bermasalah, terkadang krisis kesehatan kita, macam-macam krisis. Jadi memang kita diciptakan untuk diuji. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, sampai kapan kita istirahat, wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, kalau kau injak kakimu di surga, selesai. Selama belum injak surga, tidak ada istirahat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Baru lahir aja, baru dalam perut sudah bikin payah sama bapak ibunya. Benar atau tidak? Dalam perut saja sudah bikin payah bapak ibunya enggak? Keluar bikin payah ibunya. Lahir bikin payah ibunya, mati juga bikin payah bapaknya. Ngurusin sampai besar. Dia nikah dapat perempuan senang, tapi juga problem juga. Kemudian sampai dia mati. Mati nyawa mau keluar problem. Masuk alam barzah ditanya mungkar nakir juga problem, dibangkitkan telanjang juga problem, dihisap problem, lewat sirat problem. Nanti selesai ketika injak kaki di surga. Jadi krisis akan datang mau tidak mau, cepat atau lambat. Tapi pengalaman menunjukkan bahwasanya krisis akan terlewatkan. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan musibah itu seperti cuaca, datang dan pergi. Musim panas datang berganti dengan musim dingin. Musim dingin datang berganti dengan musim panas. Kemarau datang musim penghujan, penghujan datang musim kemarau. Semua orang merasakan, tinggal bagaimana hasil setelah lewatnya musim tersebut. Yang satu derajatnya sangat tinggi, yang satu derajatnya sangat rendah. Yaitu ketika menghadapi ujian tersebut. Dua orang bisa berbeda sikapnya, tergantung iman dan takwa. Baik. Maka berikut ini saya menunjukkan tentang masalah keimanan menghadapi krisis. Yang pertama, tentu harus bersabar. Jangan bilang, Ustaz, sudah bosan kita dengar sabar, sabar, sabar, sabar. Sampai ada orang yang kirim surat sama saya, pertanyaan, Ustaz, tolong nasihati saya ada masalah gini, tapi jangan bilang bersabar, Ustaz. Nasihat yang lain. Dia enggak mau dibilang sabar. Ya, di antara sifat orang beriman, kata Allah, summa kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabar. Kemudian mereka saling berwasiat untuk apa? Sabar. Jadi saling menasihat sabar itu sifat orang beriman. Nabi saja disuruh bersabar. Wasbir, wasbir, dalam Al-Quran banyak. Bersabarlah wahai Muhammad, bersabarlah wahai Muhammad, bersabarlah wahai Muhammad, bersabarlah wahai Muhammad. Nabi saja disuruh bersabar, apalagi kita. Enggak mau diingatin bersabar itu semua apa? Jadi bersabar. Kenapa harus bersabar? Wallahu yuhibbu sabirin. Karena Allah mencintai orang bersabar. Antum ingin dicintai Allah, caranya diantaranya Allah kasih ujian, kemudian antum bersabar, antum dicintai Allah. Maka ketika kita diuji, ini kesempatan untuk dicintai oleh Allah. Caranya gimana? Sabar. Sabar bukan berarti tidak mencari solusi, enggak. Sabar maksudnya kita ridho dengan keputusan Allah. Ini takdir, harus kita jalani sambil mencari solusi, tapi sabar. Kapan antum sabar? Antum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh. Allah mengatakan wa'iddatil muttaqin. Allah siapkan surga bagi orang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra, orang-orang yang senantiasa berinfak siang dan malam. Antum bisa dicintai oleh Allah dengan berinfak siang dan malam, tapi duitnya enggak ada, gimana berinfak siang dan malam? Wal kadhiminal ghaiz, orang yang meredam amarah. Wal afina anin nas, yang memaafkan kezaliman orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang berbuat ihsan. Di antara cara dicintai oleh Allah tadi, berinfak siang dan malam, meredam amarah, memaafkan orang lain. Cuma sehari sedikit pahalanya. Tapi kalau krisis tahun, antum sabar terus, pahala banyak sekali. Sampai kata Nabi SAW pada hari kiamat kelak, ya waddu ahlul afiyah hina yu'ta ahlul bala as-sawab law kana juluduhum law kanat juluduhum fid dunya quridat bil maqarid. Ketika orang-orang penghuni surga, yang orang-orang sehat-sehat melulu, yang jarang musibah, melihat ternyata ada orang-orang musibah dapat pahala sangat banyak ketika di akhirat. Pahalanya banyak sekali ternyata. Mereka berangan-angan kalau dikembalikan ke dunia, kemudian kulit mereka digunting dengan menggunting-gunting besi. Karena mereka tahu musibah itu pahalanya sangat besar. Makanya orang yang paling bertakwa, yang paling banyak musibahnya, siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya meninggal semua kecuali satu, Fatimah. Istri yang paling dia cintai meninggal, berat. Kalau istri tidak dicintai, enggak begitu berat. Tapi kalau istri tukang ngomel, ngamuk, meninggal, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kalau istri pelipur lara, enggak pernah ngomel, saling sangat mencintai, semua duit dia kasih seperti Khadijah, kalau meninggal berat atau tidak? Berat, sampai Nabi bangga, ini qad ruziqtu hubbaha, aku telah diberi anugerah bisa cinta sama Khadijah. Nikmat bisa cinta sama Khadijah. Begitu diambil oleh Allah, berat Nabi, berat. Tapi kalau istri tiap hari ngomel, duit melulu, tiap hari lihat Shopee, belanja melulu, beli barang branded, minta ganti ini, minta ganti anu, korden ganti bi, tetangga baru beli korden baru, sofa baru ganti bi, tetangga baru beli sofa baru, apalagi ganti, rumah ganti bi. Ini barang branded bi, bagus ini, kuat, branded, ini yang dulu enggak apa-apa, enggak apa-apa, malu pakai ini terus, ganti yang baru. Subhanallah. Ini kalau meninggal kita bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Bercanda ya. Maksud saya, siapa orang paling diuji? Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa diuji seperti Nabi Muhammad SAW. Ujian dimusuhi oleh sukunya sendiri, omnya sendiri, Abu Lahab memusuhinya.
1: Semua penduduk dunia ingin membunuhnya. Romawi, Persia, musyrikin, Yahudi bersepakat untuk membunuh Muhammad SAW.

0: alaihi wasallam dihina, padahal sebelumnya dia adalah cucu dari penguasa kota Mekah. Sebelumnya dia diberi gelar dengan Al-Amin, orang yang paling jujur terpercaya, kemudian dikatakan pendusta. Bagaimana bisa berbuat 180 derajat? Rasulullah SAW kalau sakit dua kali lipat panasnya. Ini u'akama yu'aku rajulani minkum. Aku kalau panas dua kali lipat. Kalau kita panas 40 derajat mungkin Nabi 80 derajat mungkin. Oleh karenanya Nabi paling berat. Oleh karenanya kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ketika Allah kasih kita ujian, kita sabar. Saya ingin dicintai oleh Allah, sabar. Mau teriak, tutup mulut. Mau tulis di status, jangan. Jangan. Jangan tulis di status, berarti kita enggak sabar. Curhat sama manusia. Ya. Ngapain? Ente kalau curhat sama manusia, orang cuma bilang, kasihan nih. Kirain dia bahagia. Malah diejek, dibully. Benar atau tidak? Emang dia kirim duit sama antum? Enggak, dia malah, wah ternyata. Makanya ibu-ibu jangan sedikit-sedikit kemudian bikin status. Baru diomelin suami, langsung bikin gambar love, kasih kena panah, dar, pecah dua. Yang lihat pada bingung, ada apa om? Enggak sih, enggak apa-apa sih. Hik, enggak apa-apa. Tahu-tahu besok status berubah lagi, ada layangan putus. Kenapa layangan putus om? Suaminya bantah, bikin dua layangan. Bantah-bantahan status, apa seperti itu? Oleh karenanya, sabar. Kalau kena krisis, kita bersabar, kata Allah, innallaha ma'as-sabirin. Wasbiru, bersabarlah, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Maukah kau ditinggal oleh Allah? Jangan. Kalau tidak ingin ditinggal oleh Allah, bersabar. Kalau Allah bersamamu, pasti ada solusi, cepat atau lambat. Dan solusi yang Allah kasih pasti terbaik. Makanya sebenarnya krisis itu membuat kita ingat kembali atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk menghilangkan kesombongan yang kita miliki. Keangkuhan. Sombong, angkuh, hilang semua dengan musibah. Kalau tidak dikasih musibah, kita mungkin sombong dan angkuh, mentang-mentang, ujub. Tapi ketika Allah kasih musibah, kita tahu diri, ternyata kita bukan siapa-siapa. Ternyata uang kita tidak bukanlah segalanya. Ada orang uangnya banyak, dikasih musibah, anaknya nakal, selesai. Dia bilang, kalau saya bisa bayar 10 miliar, anak saya baik, saya bayar Ustaz. Tidak bisa. Uang dia tidak ada gunanya. Hidayah bukan di tangan dia. Hidayah di tangan siapa? Allah. Punya uang mungkin ratusan miliar, Allah kasih kanker, selesai. Keangkuhan yang selama ini bercokol di dadanya, hilang tiba-tiba. Tidak bisa apa-apa. Sudah hubungi sana dokter-dokter, ternyata tidak ada. Saat itu mungkin ada manfaatnya. Dia kembali kepada Allah. Mau meninggal, enggak meninggal, urusan belakangan. Tapi kesombongan yang tadi bercokol bertahun-tahun, bisa lenyap gara-gara musibah tersebut. Kalau tidak dikasih musibah, dia meninggal dalam kondisi kesombongan sebesar gunung dalam dadanya. Dan itu musibah besar di akhirat. Namun ketika di musibah, hilang kesombongannya, kecongkakannya. Selama ini sering merendahkan, lihat orang dengan merendahkan. Sekarang dia kena kanker, lihat ada orang miskin makan gorengan. Allahu Akbar. Kapan saya bisa makan gorengan? Sudah enggak bisa, kena kanker. Sementara si miskin makan gorengan dengan nyaman. Minum es teh. Semua karbohidrat, gula, semua dia sikat. Kemudian... Kacang, asam urat dia makan semuanya. Sementara dia kaya. Kesombongannya hilang kalau dikasih musibah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahla bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yadh-dharra'un." Kata Allah, tidaklah kami utus kepada suatu negeri seorang nabi pun, kecuali kami timpakan penghuni negeri tersebut dengan penderitaan dan kesusahan, supaya mereka merendah di hadapan Allah. Memang Allah sengaja supaya merendah. Allah sengaja timpakan dengan penderitaan dan kesusahan, agar la'allahum yadh-dharra'un, agar mereka merendah di hadapan Allah. Ini ibadah yang sangat luar biasa, ketika seorang merendah, menangis, ya Allah, tidak ada yang bisa menolongku kecuali Engkau. Ini krisis, tidak ada yang bisa angkat kecuali Engkau, ya Allah. Saat itulah pahala kita besar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain surat Al-An'am, "Wa laqad arsalna ila umami min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un." Sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum engkau, lalu kami timpakan mereka dengan penderitaan dan kesusahan, semoga mereka menunduk di hadapan Allah. Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Seandainya datang penderitaan mereka menunduk, ternyata tidak. Semakin keras hati mereka, dikasih musibah semakin keras, semakin lupa sama Allah, semakin maksiat, lari ke maksiat. Walakin qasat qulubuhum. Tapi hati mereka menjadi keras. Harusnya musibah membuat mereka sadar, malah menjadi hati menjadi keras. Oleh karenanya, ketika menghadapi krisis apapun, bersabar. Ingat ya, bersabar itu bukan pasrah, tidak ngapa-ngapain, tidak. Makanya Allah mengatakan, wasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana para ulul azmi. Allah menamakan rasul-rasul yang sangat hebat sabarnya. Seperti Nabi Nuh, sabar 950 tahun. Bayangkan istrinya kafir, anaknya kafir, umatnya kurang ajar semuanya. 950 tahun dia sabar. Nabi Ibrahim sabar. Nabi Musa sabar, Nabi Isa sabar, Nabi Muhammad. Mereka ulul azmi minar rusul. Tapi kalau Allah namakan mereka dengan ulul azmi. Azmi itu berarti tekad. Artinya meskipun mereka diuji, mereka sabar, tapi tekad jalan terus. Maksud saya jadi orang yang bersabar bukan pasrah, tapi pasrah atas keputusan Allah, tapi dia berazam, tetap tekad. Tetap berusaha sebagaimana Nabi SAW tetap bertekad. Ketika sudah diboikot, diisolasi, tidak berhasil berdakwah di Mekah, coba pergi ke Habasyah, tidak berhasil lagi, kedua pergi ke Habasyah lagi. Di Mekah ditahan, pergi ke Taif, usaha jalan terus. Meskipun gagal sana, gagal sini, gagal sana, jalan terus. Tidak pernah putus asa. Itu namanya ulul azm. Nabi Nuh dakwah, 950 tahun. Bayangkan, yang beriman cuma 80 orang. Berarti kalau dibagi-bagi, coba 950 bagi 80 berapa? 11 kira-kira. Berarti selama 11 tahun, satu orang baru dapat hidayat. 11 tahun ceramah. Satu orang, alhamdulillah satu. Kalau bagi rata ya. 11 tahun lagi ceramah tiap hari pagi siang dan malam, pagi siang malam. Ini da'autu qaumi lailan wa naharo. Aku mendakwai kaumku siang dan malam, bukan seperti kita sebulan sekali. Siang dan malam, terus selama 11 tahun, satu lagi. Siapa yang sabar seperti Nabi Nuh alaihissalam? Tapi tidak putus asa, itulah ulul azm. Maksud saya ketika kita bilang bersabar, bersabar bukan pasrah. Cuma di rumah saja main HP, enggak ya. Tekad. Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, selain bersabar, segera bertobat. Tidaklah musibah menimpa kecuali akibat dosa-dosa kita. Saya lihat ketika beberapa kejadian seperti musibah ini, musibah anu, ketika krisis mengena, ada sebagian teman-teman kita diselamatkan oleh Allah. Mungkin mereka punya amalan baik sebelumnya. Ya. Mungkin kita banyak maksiat, beda-beda sehingga beda-beda orang menghadapi krisis tersebut. Oleh karenanya ketika kita terkena musibah, kata Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala al-bala illa bidzam wa ma rufi'a al-bala illa bitaubah." Tidaklah musibah datang kecuali karena dosa dan tidaklah diangkat kecuali dengan bertaubat. Maka jangan lupa bertaubat. Allah berfirman, "Ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Qultum anna hadza," ketika para sahabat bertanya, "Dari mana kita bisa kalah dalam perang Uhud?" Kata Allah, "Qul huwa min indi anfusikum." Itu dari sebab diri kalian sendiri. Jangan heran. Mereka sahabat sempat heran, "Kok bisa kalah?" Kata Allah, "Qul huwa min indi anfusikum." Jadi diri kalian sendiri. "Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Tidak ada musibah menimpamu kecuali akibat dosamu sendiri. Ya ikhwan, yakinlah ikhwan, apapun musibah menimpa kita, memang ada musibah, ada dua sebab. Pertama, mengurangi dosa. Kedua, mengangkat apa? Derajat. Kalau itu menimpa para nabi, para ulama, kita bilang itu mengangkat derajat. Tapi kalau menimpa model kita, kemungkinan karena apa? Dosa. Maka semuanya karena dosa. Kita memang sedikit dosanya, dosa banyak. Antum diomelin istri, yakinlah karena dosa antum. Diomelin bos, yakinlah karena dosa antum. Saraf kejepit, dosa. Sebenarnya, udahlah. Banyak kita banyak istighfar. Dan siapa yang menghadapi musibah dengan bertobat kepada Allah, dosanya terhapus dan derajatnya otomatis naik. Oleh karenanya di antara cara terbaik menghadapi musibah krisis banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada seorang wanita mengeluh suaminya kabur dari rumah. Maka seorang syekh bilang, duduklah kau istighfar sampai suamimu datang. Maka dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Sampai suaminya datang kembali, subhanallah. Yang ngatur hati suaminya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar, istighfar, istighfar, istighfar, istighfar, istighfar, berdoa. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam ketika minta kerajaan yang luar biasa, dia mengatakan, Rabbi gufirli, ya Allah ampunilah aku. Wahabli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di innaka antal wahab. Dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak boleh seorang pun memiliki kekuasaan seperti itu kecuali aku. Tapi dia buka dengan apa? Rabbi gufirli, ya Allah ampunilah. Ampuni aku dulu. Apa Nabi Yunus berkata alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Istighfar, istighfar, berdoa. Bagaimana orang solat malam di akhir solat mereka, mereka wal mustaghfirina bil ashar, mereka beristighfar di waktu sahur, istighfar, istighfar. Jadi kalau ibu suaminya ngamuk, istighfar aja udah. Mas jangan pergi mas. Ah oh, kamu udah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah astagfirullah tubu ilaih. Sampai dia datang. Kalau datang jangan bilang ngapain pulang, jangan. Langsung dipeluk. Oleh karenanya di antara yang menenangkan hati kita ketika terkena krisis, kita banyak istighfar kembali kepada Allah. Sebenarnya kan logika sederhana. Kebahagiaan itu di mana sih? Di hati. Yang ngatur hati kita siapa? Allah. Maka kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Yang berikutnya, jangan pernah cari solusi dengan maksiat. Maksiat hanya membuat Anda semakin terpuruk, semakin jauh dari Allah, semakin merasa asing dari Allah, semakin membaca Quran semakin takut, semakin masuk masjid semakin merasa terhina karena Anda jauh dari Allah, semakin suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah suudzon sama Allah, susah dia merasa tenang. Dan Allah mengatakan dalam diskusi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung persangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Kalau dia berburuk sangka, maka keburukan akan menimpanya. Bisakah kita berbaik sangka sama Allah? InsyaAllah, insyaAllah baik, insyaAllah. Susah kita berbaik sangka, kata Ibn Qayyim, kecuali kalau kita dekat dengan Allah. Tapi kalau kita jauh dengan Allah, susah kita berbaik sangka. Bawaannya suudzon terus. Bagaimana cara berbaik sangka? Bertobat, jauhi maksiat. Mungkin kemarin suka nonton film Korea, sekarang ganti nonton Ustaz ceramah. Kemarin terlalu banyak buang-buang waktu nonton bola, sekarang Alhamdulillah bola sudah selesai. Sudah selesai atau belum? Belum, aduh. Nonton yang lain sewaktu. Mulai perbaiki diri. Ketika kita dekat dengan Allah, kita baca Quran, ada wirid kita harian kita baca. Ketika rasa dekat dengan Allah, kita husnudzan. Karena kita ikut kita prosedural. Kapan kita jadi takut deg-degan kalau tidak prosedural? Tidak prosedural kita jadi deg-degan. Coba kalau antum bangun pagi sebelum subuh, antum sholat malam meskipun 15 menit. Pagi antum sholat subuh di masjid. Dan Nabi mengatakan, man sallal fajr fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat dalam tanggungan Allah. Hati tenang. InsyaAllah ada apa-apa tenang. Saya sudah sholat subuh di mana? Di masjid kok. Tenang. Hamzah pernah dengar cerita, ada seorang anak Arab Saudi, entah dia terlambat masuk kelas atau apa, kemudian dia mau dihukum. Ditanya sama gurunya, kok siap dihukum? Siap. Kok enggak takut? Enggak. Kenapa? Tadi pagi saya sholat subuh di masjid. Dan Nabi bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah dalam tanggungan Allah. Gurunya jadi enggak berani. Tenang. Saya sholat subuh kok aman. Tenang hadapi. Saya sholat subuh tadi kok aman. Coba kalau tadi subuh nonton film Korea. Sholat subuh sudah azan, masih bola belum selesai. Gak ada masalah, deg-degan. Aduh. Jangan-jangan. Jadi kalau kita prosedural, kita lebih mudah berbaik sangka. Maka jangan pernah cari solusi dengan maksiat. Apapun yang terjadi, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Subhanallah. Ada kawan cerita, dia keluar dari instansi ribawi. Ribawi, ketika mau keluar, ternyata digoda dengan dinaikkan jabatannya. Akhirnya dia tetap keluar. Akhirnya dia jualan kue. Jualan kue sampai tabungan habis semua. Gak laku-laku. Ketika dia lagi habis-habisnya punya utang, dapat tawaran lagi. Kami butuh kau masih ini gak? Bisa mau kerja lagi gak? Ini kami naikkan lagi gajinya. Waduh, ketika itu dia goyang. Dia bilang sama istrinya, dulu pada ngaji. Sayang gimana ini? Mungkin boleh, ini kan darurat katanya. Goyang, goyang. Coba kita tanya ustaz, siapa tahu boleh. Dia cerita langsung sama saya. Subhanallah, ketika itu goyang luar biasa ustaz. Baik, saya lepas dari riba, kembali lagi ke riba. Ya Allah, kepingin sekali. Dan berbagai macam iblis datang, itu kan darurat, gak apa-apa. Mungkin sebentar aja, abis itu keluar lagi. Yang penting selamat, yang penting utang sudah lunas. Datang bisikan-bisikan. Dia tanya ustaz. Datang dalam satu hadis meskipun diperselisihkan. Bosnya dosa riba seperti menzinai ibu sendiri. Kata ustaz tersebut, kamu tahu hukum zina? Tahu. Zina sama ibum. Sama maklu katanya. Akhirnya dia, alhamdulillah hidup nyaman, masih kerja alhamdulillah. Tidak ada gitu-gituan. Mau saya, jangan ke solusi, jangan ke maksiat. Sebisa mungkin jangan maksiat. Dan jangan ke maksiat. Menangis sama Allah. Kalau tidak ada sama sekali, baru kita boleh minta sama orang. Minta uang zakat, karena kita berhak menerima zakat. Kalau enggak, kita terus menangis, minta sama Allah. Sampai Allah kasih solusi. Masa Allah enggak kasih solusi? Kita sudah dekat. Ya. Siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku? Zira'a satu hasta, takarabtu ilaihi. Bahkan aku lebih dekat lagi kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan pernah cari solusi dengan maksiat, semakin terpuruk semakin terjatuh. Allah berfirman tentang kaum Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menasihati kaumnya, mereka ngeluh, kata mereka, "Udzina min qabli an ta'tiyana min ba'di ma ji'tana." Wahai Musa, sebelum kau datang kita diganggu oleh Fir'aun, kita disiksa. Kau datang kita juga disiksa. Nabi Musa mengatakan, bersabarlah. Bersabarlah wahai kaumku. Akhirnya mereka bersabar. Datanglah pertolongan Allah. Kata Allah, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Maka sempurnalah keputusan Allah yang indah bagi Bani Israel, bima sabaru, karena mereka bersabar. Sabar itu mendatangkan solusi. Kalau kita sabar, akan ada solusi yang indah dari Allah, pasti ada hikmahnya. Kalau kita enggak sabar, mungkin ada solusi tapi tidak indah. Maka sertakan kesabaran. Jangan cari solusi dengan maksiat. Taib. Waktu sudah habis ya. Berikutnya diantaranya saya singkat-singkat aja. Tetaplah berharap kepada Allah dan tidak pernah putus asa. Tetap berharap kepada Allah, tidak pernah putus asa. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dikabarkan akan punya anak, kata Nabi Ibrahim, abashshartumuni ala ammasani al-kibaru fabima tubashirun. Wahai malaikat, kalian mau kabarkan aku punya anak sementara saya sudah tua. Maka malaikat berkata, qalu basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin. Wahai Ibrahim, kami berikan kabar yang benar, kau akan punya anak, maka jangan kau putus asa, kata malaikat. Ibrahim menepis. Qala ma yakunu min rahmati rabbi ila dhalun. Siapa yang putus asa? Orang sesat saja wahai malaikat. Aku tidak pernah putus asa. Maksud saya, Nabi Ibrahim sejak dia berdoa, "Rabbi habli minas salihin," ingin punya anak dari Sarah, selama puluhan tahun, mungkin 70 tahun dia menanti, dia tidak pernah putus asa. Masih dalam benaknya satu saat Sarah punya anak, entah gimana caranya. Makanya ketika dituduh oleh, bukan dituduh, maksudnya disindir oleh malaikat, "Jangan kau putus asa." Kata Ibrahim langsung menepis. Wa may yakumanatu min rahmati rabbi ila dhalun. Siapa yang putus asa kecuali sesat? Aku tidak sesat. Aku tidak pernah putus asa. Maka selama puluhan tahun tersebut Ibrahim tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang datang, "Ustaz, saya sudah 8 tahun nikah enggak punya anak." Kamu Ibrahim puluhan tahun baru punya. Ada orang datang, "Saya ustaz, setelah 12 tahun, 13 tahun akhirnya punya anak." Ada orang seperti itu. Ada yang saya pernah ketemu 11 tahun, ada yang pernah ketemu 12 atau 13 tahun baru punya anak. Ya memang ya sudah, takdirnya begitu. Allah lebih tahu maslahat kita daripada diri kita sendiri. Taib, mungkin terakhir, tadi bicara secara iman, ya nanti kita dekat sama Allah. Musibah, kalau kita dapat musibah, musibah yang lebih parah daripada kita. Musibah seperti cuaca akan datang dan pergi seperti cuaca. Toh kita husnudzon, kita sudah lewati musibah-musibah lain, ternyata terlewatkankah? Ini juga insya Allah terlewatkan. Semua musibah akan terlewatkan, cuma bagaimana hasilnya berbeda. Ada yang sabar hasilnya indah, ada yang tidak sabar semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Musibah akan lewat kita semua. Baik, adapun menghadapi secara realistis, ini perlu ada beberapa harus kita, seperti misalnya menata kemampuan seperti penghematan ini perlu ya. Hemat, jangan boros kalau sudah ada krisis. Jangan tawakal. Beli aja, jangan juga. Tahu diri, makan dikit-dikit. Nabi pun menata ketika dalam peperangan, menata makanan, membagi makanan kepada ashabu sufah, ditata, diatur. Setiap orang dapat jatah sekian setiap hari. Nabi atur, berarti ada penataan, penghematan. Ada. Kemudian Rasulullah mengatakan yang makanan dua orang dimakan tiga orang, makanan tiga orang dimakan empat orang. Rasulullah suruh ajak orang sambil makan, sambil menyebut nama Allah, insya Allah berkah, insya Allah cukup. Jadi ada penanganan secara realistis juga ada. Selain iman, ada penanganan secara realistis. Contoh seperti menempuh mudarat yang teringan untuk menolak mudarat lebih berat. Seperti ketika Nabi dikepung oleh 10 ribu pasukan perang Khandaq, Rasulullah tidak berpikir berperang, tidak bisa. Kita bertahan, kita realistis, kita enggak mampu. 1.500 enggak bakalan bisa lawan 10.000. Maka Rasulullah bikin khandak. Itu bukan metode menyerang, metode bertahan agar musuh enggak bisa masuk dan pulang. Realistis. Jangan bilang tenang, kita jagoan, lawan enggak juga Rasulullah, ya, enggak bisa. Secara logika susah. 2.000 lawan 10.000. Belum ada kemungkinan orang munafik berkhianat, belum ada kemungkinan orang Yahudi berkhianat. Maka Rasulullah ngambil sistem pertahanan. Contoh. Demikian juga ketika perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah mengambil sistem perundingan, sudah enggak usah perang, perundingan. Karena realistis tadi. Sampai dalam perang Khandaq disebut dalam sebagian riwayat, Rasulullah sampai berpikir, bagaimana kalau kita ngalah karena mereka kepung lama berhari-hari. Entah berapa minggu mereka kepung, sementara kondisi mencekam sampai kapan seperti ini. Sampai Rasulullah berpikir begini saja, kita mengalah, kita sampaikan kepada mereka, kita serahkan sepertiga hasil panen kita kepada mereka, yang penting mereka pulang. Nabi bisa berpikir, maksudnya menempuh kemudaratan lebih ringan untuk menolak kemudaratan lebih berat. Maka Rasulullah sebelum itu, karena tidak ada wahyu dari Allah, maka Rasulullah berisyihat. Akhirnya Rasulullah ajak diskusi sama Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah adalah pemimpin suku Khazraj, Sa'ad bin Mu'adz pemimpin suku Aus. Rasulullah diskusi, kata mereka, enggak ya Rasulullah. Baru Rasulullah enggak. Tapi Rasulullah sempat punya ide. Realistis dalam menghadapi apa? Problem. Maka perlu hemat. Selain kita iman kita kuatkan, kita juga melakukan tindakan yang realistis yang bisa kita lakukan. Seperti juga ya disebutkan dalam sebagian riwayat, mencari alternatif. Namun riwayat ini meskipun lemah tapi maknanya benar. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, pasar dikuasai oleh Yahudi. Dikuasai oleh Yahudi, dan Yahudi enak seenaknya naikkan harga, turunkan harga. Maka Rasulullah membuat pasar baru untuk kaum mukminin, yaitu gampangan kita ya mandiri atau swasembada. Ya, meskipun berat tapi dilaksanakan. Maksudnya ada alternatif, jangan terikat terus dengan harga yang dimainkan oleh orang apa? Yahudi. Bikin pasar sendiri. Hada sukukum fala yuntaqadna wala yudrabna alaihi kharaj. Yaitu jangan sampai batal pasar ini berjalan terus. Jangan dulu narik-tarikan kepada orang yang masuk pasar ini, kita atur dengan baik. Maka ada solusi alternatif. Ada usaha maksudnya. Ada usaha. Selain musyawarah, penghematan. Seperti pembenahan aturan sosial tadi, ada nizam ta'akhi. Ketika datang krisis kemiskinan, kaum muhajirin yang datang dari luar kota tidak punya makanan, maka Rasulullah persaudarakan. Seorang ansori yang mungkin punya uang dipersaudarakan dengan muhajirin yang miskin. Kamu dengan ini. Jadi mereka lebih perhatian. Kalau suruh perhatian secara umum, mungkin tidak bisa. Misalnya saya bilang sama orang kaya, perhatian teman-teman ya. Ya mungkin dia tidak merasa fokus. Tapi kalau bilang, perhatikan 5 orang. Dia akan bisa fokus. Itu cara Nabi. Sehingga kau bersaudara dengan ini. Kau dengan ini. Satu muhajirin, satu ansor. Satu muhajirin, satu ansori. Sehingga lebih fokus dan berjalan. Itu metode Nabi SAW menghadapi krisis ekonomi. Kemudian tidak semua berita kemudian dibenarkan dan disebarkan. Kata Allah, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kabar dari orang fasik, maka cek dulu, cross check dulu, jangan langsung disebarkan, ditimbang kebaikan dan keburukan. Tidak semua berita kita sampaikan ke istri kita, tidak semua berita kemudian kita benarkan, tidak semua berita kita baca. Ini dalam kondisi krisis mana baca yang tidak-tidak, baca ini, baca anu, kepala mau meledak. Makanya orang yang kepo biasanya cepat mati. Kenapa? Dia mikirin yang tidak perlu dia pikirin. Dia mikirin yang tidak perlu dia pikirin. Maka ada cerita lucu, ada seorang minum kopi banyak. Ada orang kepo tanya, ya akhi, ente kenapa minum kopi terus? Orang ini merasa diganggu, dia minum kopi kok ditanya-tanya. Dia bilang, kakek saya dulu umurnya lebih dari 100 tahun. Kenapa sering ngopi? Enggak. Dia tidak pernah nanya-nanya seperti kau. Orang kalau kepo, dia pikir, tahu banyak urusan, cepat pusing. Pikiran yang tidak perlu dia pikir. Akhirnya istri dia pikir, dia malah pikir istri orang lain. Benar atau tidak? Benar enggak? Harusnya dia pikir istrinya, dia malah mikir istri orang. Akhwat harusnya mikir suaminya, malah mikir suami orang lain. Artis dipikirin. Suami mau gue pikirin. Sampai ada artis meninggal, suami artis meninggal, dia menangis. Ikut sedih, kenapa? Aduh, kasihan suaminya meninggal. Suaminya masih hidup, dia omelin. Ini kan salah. Ini bukan curhat ya, cuma mau kasih tahu. Jangan antum sangka macam-macam, enggak. Taib, jadi ini, saya bilang, ini semua teori, antum praktekkan. Kalau kita dekat sama Allah secara umum, mudah. Ya. Dekat, ada rutinitas yang kita lakukan, baca Quran, zikir pagi petang, sholat malam, sedekah, silaturahmi, fokus kepada anak istri. Ya. InsyaAllah, apapun masalah, Allah akan bantu kita. Karena Allah mengatakan, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah, kau tidak bisa bakalan sabar, kecuali Allah yang menyabarkan. Kalau Allah bikin sabar, apapun di depan kita, kita bisa sabar. Maka supaya Allah bisa buat kita sabar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azanillahu wa iyakum program kajian Islam ilmiah. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan menjadikan amal soleh, serta agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jazakallahu khairan atas kebersamaan kaum dangu di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
4: Tapi hanya teori.
3: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
5: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum

0: azima.
1: Kalau dia bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Rawahu Abu Dawud.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
1: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riha. Tidak peduli waktunya.
1: Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة رب

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: أنتيان مطيرة نصيحات.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kalau kita memperhatikan banyak di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala banyak mengetuk hati kita untuk kita mentadabburi alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman tentang bagaimana keajaiban, tentang keagungan langit dan bumi, tentang penciptaan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memiliki akal yang cemerlang. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat?" Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? "Wa ila samai kaifa rufi'at?" Dan bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? "Wa ilal jibali kaifa nusibat?" Dan bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa ilal ardi kaifa sutihat?" Dan bagaimana Allah membentangkan bumi ini. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ini merupakan salah satu yang wajib untuk kita yakini, bahwasanya inilah semuanya penciptaan Allah. Bahwasanya inilah penciptaan yang sangat wajib untuk kita betul-betul meyakini. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah satu-satunya Al-Khaliq yang menciptakan alam semesta ini. Namun, apakah sampai di sini keyakinan tersebut? Apakah hanya ini saja yang kita yakini, bahwasanya Allah satu-satunya sang pencipta? Tidak, ma'asal muslimin. Kalau seperti itu, apa bedanya dengan kaum musyrikin di zaman jahiliyah yang mereka juga meyakini, mengikrarkan Allah satu-satunya sang pencipta. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah." Jika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada kaum musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak mereka menjawab Allah. Oleh karena itulah di antara beda kaum muslimin dengan kaum musyrikin, bahwasanya kaum muslimin selain mereka meyakini Allah satu-satunya sang pencipta, satu-satunya yang mengatur alam semesta, namun mereka harus meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Tidak cukup kita hanya meyakini Allah yang menciptakan, namun harus kita meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang wajib untuk kita ibadahi, yang wajib untuk kita sembah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Allah berfirman, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabil ibadati hal ta'lamu lahu samia." Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Apa selesai sampai situ saja? Allah mengatakan fa'budhu, sembahlah Allah dan konsistenlah, teguhlah, bersabarlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau memiliki sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka dari sinilah kita mengetahui ketika Allah menjelaskan tentang dialah satu-satunya pencipta, itu untuk mengarahkan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah berfirman, "Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, maka janganlah kalian sujud beribadah kepada matahari dan bulan. Akan tapi beribadahlah kalian kepada Allah yang menciptakan semua alam semesta ini. Jika kalian betul-betul beribadah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmukumullah, mentadabburi alam semesta itu tujuannya di dalam Islam untuk kita mengarahkan semua ibadah kita kepada Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi, tidak ada sekutu baginya. Allah juga berfirman, ya ayuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Yang berhak untuk kita ibadahi, yang menciptakan alam semesta ini. Yang tidak bisa menciptakan, tidak boleh kita sembah, tidak boleh kita ibadahi, tidak boleh kita minta-mintai selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah orang-orang musyrikin itu menyembah zat yang tidak bisa menciptakan sedangkan mereka sendiri diciptakan? Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, marilah kita semuanya beribadah hanya kepada Allah, karena Allah lah satu-satunya yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, dan yang menghidupkan dan mematikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم,
1: الله عليه وسلم.
2: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
3: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: نور من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: أصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: هما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga." Muttafaqun alaih.
0: An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza kuntum thalatha فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزن." متفق عليه.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih." Muttafaqun alaih.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, Ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad. Wal-Qur'ani dhidzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

0: الْعَذَابِ.
1: Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: kok.
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
0: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

0: patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.

0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bis-suqi wal-a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun au amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridu wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
1: Wa

Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka, ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Qur'an setelah beberapa waktu lagi. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

0: Tolong.
1: Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah
3: di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: والأرض.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. Rawahul Bukhari.
0: Dan dari Ubadah bin Al-Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar. Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Taqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar? Ya.

0: donasi antara rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
2: Fasbiru,
1: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan, sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan, dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
4: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar, saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semuanya untuk menuntut ilmu agama. Ilmu yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka apapun gelar kita, apapun jabatan kita, berapapun harta kita, wajib bagi kita untuk ngaji ilmu agama. Karena dengan ngaji ilmu agama, kita bisa mampu membedakan mana rute yang mengantarkan ke surga dan mana rute yang mengantarkan ke neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena dengan belajar ilmu, kita bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana haram, mana ketaatan, dan mana kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya, tanda kebaikan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat, manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya, ngaji ilmu agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia tentang agama. Ya. Maka saudaraku, saudariku dimanapun berada, mari kita bersemangat untuk ngaji ilmu agama. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan ilmu agama? Pertama, jernihkan hati kita, luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niatnya. Allah SWT akan memberikan ilmu sesuai kadar ya kejernihan hati kita. Karena hati adalah wadah ilmu kita. Ya. Jika hati ini bening, jika hati ini bersih, maka Allah SWT akan memberikan ilmu kepada kita. Tapi jika hati ini kotor, maka Allah SWT tidak akan memberkahi ilmu kita. Ya, ibarat seperti lampu, dia akan bercahaya manakala bersih kacanya. Namun apabila noda-noda kotoran ya melekat padanya, maka ya dia akan tidak bercahaya dengan terang. Yang kedua, kiat agar kita mendapatkan ilmu adalah dengan semangat. Semangat kita curahkan waktu kita, tenaga kita, harta kita untuk ya meraih ilmu agama. Ini adalah kunci sukses agar kita mendapatkan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu, ya, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa semangat, maka kita tidak akan dapat mendapatkan ilmu. Orang pencari dunia saja mereka bersemangat, apalagi untuk mendapatkan ilmu agama. Ya. Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan, "La yunalul ilmu birahatil jasad." Ilmu itu tidak diraih dengan badan yang nyantai-nyantai. Yang ketiga, kunci untuk mendapatkan ilmu agama adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, "Ad-du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah." Doa itu adalah pintu, ya, kunci kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka kalau kita ingin mendapatkan ilmu, mintalah kepada yang memiliki dan memberikan ilmu kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, "Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku."

0: di sisimu. Yang keempat, agar kita mendapatkan ilmu, ya, ilmu agama, maka kuncinya adalah dengan sabar. Ya, dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersabar dalam banyak ayatnya. Dan sabar ada tiga macam. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita untuk sabar dalam menuntut ilmu. Ya, sabar dalam meluangkan waktu kita. Ya, di tengah kesibukan kita luangkan waktu kita untuk belajar ilmu agama. Sabar dalam duduk, ya, dalam majelis ilmu. Ya. Sabar dalam mendengarkan kajian yang kadang-kadang mungkin kita tidak memahaminya. Ya, sabar waktunya yang lama. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Ta'allamtu babal haidi tis'a sinin hatta fahimtuh." Saya mempelajari bab haid 9 tahun lamanya baru saya memahaminya. Ya. Oleh karenanya para ulama dahulu sangat sabar. Ada di antara mereka melakukan perjalanan berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ya, seperti yang dipaparkan oleh Al-Khatibul Baghdadi dalam kitabnya Ar-Rihla fi Talabil Hadis. Yang kelima, yang terakhir, kiat agar kita mendapatkan ilmu adalah, ya, dengan akhlak yang mulia, dengan adab. Seorang ulama pernah mengatakan, bil adab tafhamul ilm. Dengan adab, niscaya kamu akan meraih ilmu. Ya, maka jika kita ingin mendapatkan ilmu, hendaknya bagi kita menghiasi diri kita dengan adab-adab, ya, yang baik, akhlak yang baik, ya, adab kepada guru, adab kepada teman sesama penuntut ilmu, adab dalam majelis ilmu, ya, dan sebagainya, ya. Tanpa memperhatikan adab, kita tidak akan mendapatkan ilmu, atau ilmu kita tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga 5 tips ini bermanfaat bagi kita agar kita mendapatkan ilmu yang berbarokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu Al-Qur'an dan Sunnah yang membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.

الأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: Wa anhu radiyallahu an annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'u ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibn Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih. Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah
1: di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan, mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Sabah.

0: Bansar.
1: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya. Maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

0: mu'minun.
1: Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."
1: Alam

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab? Sesungguhnya, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

0: Karun.
1: Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tiada akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tiada akan mendapat pertolongan.

mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: يَفْزُونَ.
1: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Oh.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Ahsanallahu ilaikum. Abu Ibrahim yaqul fadilatul Syekh fi kutub al-fiqh al-mutawwala. Al-haqiqa hunaka ibarat la tufham wa tahtaj ila tabsit. Fama ra'y Syekh fi dhalik wa ma al-kutub allati tansahuna biha?
4: Al-kutub la shakk anna kathira wa mutawwala wa mutawassita, lakin al-kutub la takfi. لا بد من العلماء الذين تقرأ عليهم هذه الكتب ليشرحوها ويبينوها. الذي يطلب العلم على الكتب هذا ضائع وربما يضل. والذي يقرأ العلم على العلماء ويأخذ العلم عن العلماء هذا هو الذي يمشي على الطريق الصحيح. نعم.
5: فتوى dari fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan.
6: Pertanyaannya, dalam buku-buku fikih yang tebal, sebenarnya banyak kalimat-kalimat yang sulit difahami dan masih butuh untuk disederhanakan bahasanya. Bagaimana menurut pendapat Anda dan apa kitab yang Anda nasihatkan kepada kami untuk dipelajari? Kemudian Syekh menjawab, tidak diragukan lagi bahwa kitab-kitab fikih itu bermacam-macam. Ada yang tebal berjilid-jilid, ada yang tipis, dan ada yang sedang. Hanya membaca secara otodidak tidak cukup. Harus ada ulama yang membimbing saat mentelahnya. Sehingga merekalah yang akan menjelaskannya. Sehingga orang yang belajar ilmu agama hanya membaca otodidak, inilah orang yang mudah tergelincir dalam kesalahan. Boleh jadi tersesat, wal'iyadu billah. Beda dengan orang yang belajar dengan ulama, yang dibimbing ulama, membaca kitab melalui lisan para ulama. Mereka lah yang menempuh metode belajar ilmu syar'i dengan cara yang benar. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun min al-Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Bingung temanggih tungtung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Tidak peduli waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat, walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya enggak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Man arada an yunasih lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidhi sultan. Fala yubdihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum. Janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
1: Saat setelah pembina mendakar jatuh presiden, pembina juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
0: Ya ayyuhalladzina amanu, athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amr minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabithuhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qat, faqala la. Muttafaqun alaihi.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
8: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
9: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
10: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ayatun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: النفس، متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati." Muttafaqun alaih. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Lalu bagaimana alas tidurnya Rasulullah SAW? Aisyah berkata, Inna makana firashu Rasulillah SAW alladhi yanamu alaih adaman hashwuhu lifin. Alas tidur Rasulullah SAW yang beliau gunakan untuk tidur hanyalah apa? Kulit berisi sabut. Berarti keras itu. Ya. Dan inilah potret gambaran asli zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan potret kehidupan zuhudnya Rasulullah ini juga di copy paste muncul orang mah, diikuti juga oleh beberapa sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wasallam. Dan mereka adalah sebaik-baik umat yang telah mempotretkan zuhud yang baik ya, dalam memandang dunia ini dengan pandangan yang rendah. Dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat bersama para sahabat beberapa tiba-tiba ada beberapa orang yang terjatuh ketika salat. Jatuhnya tahu sebabnya? Karena saking laparnya mereka. Dan mereka itu adalah para ahlu sufah. Ya. Para ahlu sufah. Itu orang-orang yang sengaja menempati Masjid Nabawi untuk fokus belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pernah berjamaah bersama Rasulullah, kemudian apa? Beberapa orang berjatuhan dari sholatnya saking laparnya mereka, sehingga beberapa orang badui yang datang ke situ ya, melihat bagaimana para sahabat Rasulullah saya berkata, ini orang-orang gila ini ya, memilih hidup untuk apa, sangat-sangat sederhana ya. Ungkapan itu menunjukkan hatta sekali berorang ada baru badui saja enggak begitu bisa ya berhidup dan kondisi yang seperti itu. Tapi para sahabat Rasulullah SAW mentalnya luar biasa ya, melihat Rasulullah biasa lapar, mereka pun juga biasa berlapar-lapar berhari-hari, dan bahkan ada yang pingsan ketika sahabat pingsan beberapa orang saking apa, tumbang karena saking laparnya. Kalau kita berpikir, kenapa para sahabat-sahabat miskin ini tidak kemudian mendatangi sahabat-sahabat yang kaya gitu kan? Kita harus ingat kehidupan Madinah itu kehidupan yang ya tentu secara umum ini para petani. Dan itu dan para sahabat-sahabat yang miskin ini mental mereka dan harga diri mereka tinggi. Mereka tidak mau terang-terangan menampakkan mereka itu miskin dan butuh. Tidak mau berkata terus terang bahwa kalian ini sedang lapar, enggak. Karena mereka memiliki harga diri dan memandang ya dunia ini ya dengan pandangan yang hina, dijalani saja. Ya, sehingga seringkali mereka kelaparan dan tapi uniknya tidak minta-minta. Ya, membuat donasi untuk cari donatur untuk membiayai mereka belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Tentu kita mengatakan sahabat-sahabat juga banyak yang bangkit ketika mereka Allah berikan rezeki lebih untuk juga memberikan bantuan makanan dan minum kepada sahabat-sahabat miskin yang ada di sebundaran Masjid Nabawi. Karena fokus mereka ingin mendekati Nabi dan belajar ya agama dari Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, sebegitu orang-orang badui melihat beberapa orang itu pingsan dan beberapa orang itu berjatuhan saking menahan laparnya, sampai-sampai orang badui berkata, ini orang gila ini. Tapi lihat, ketika selesai sholat Rasul bersabda di hadapan para sahabat yang kelaparan itu dan berjatuhan tadi. Apa kata Rasulullah? Seandainya kalian tahu apa yang Allah siapkan di sisi

Ya Allah untuk kalian berupa apa? Nikmat surga yang luar biasa besarnya, agungnya. Maka niscaya kalian akan lebih suka jika bertambah miskin dari keadaan sekarang. Bayangkan. Padahal itu gambarnya sudah mungkin miskinnya miskin, miskin parah kalau bahasa kita gitu kan. Sampai berjatuh-jatuhan saking gak kuatnya menahan lapar. Baik, Rasul mengatakan, kalau seandainya kalian tahu apa yang ada sisi Allah berupa nikmat surga, kalian mungkin ingin ditambah lagi kemiskinan kesusahannya. Saking apa? Saking ingin menukarkan dunia itu dengan surga. Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, pernah mengisahkan bahwasanya kami pernah berada di sisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang saat itu sedang membawa dua pakaian yang sobek yang terbuat dari bahan linen. Lalu Abu Hurairah membuang ingus pada salah satu baju tersebut. Ya, Abu Hurairah ini membawa dua pakaian yang sobek terbuat dari linen. Lalu Abu Hurairah membuang ingus pada salah satu baju tersebut. Ya. Maka Abu Sirin berkata, "Wah wah wah, Abu Hurairah membuang ingus pada kain dari linen. Sungguh aku pernah terjatuh pingsan di depan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di kamar Aisyah karena lapar." Ya. Lalu kemudian ada seseorang datang kepadaku dan meletakkan kakinya di atas leherku. Ya. Ia mengira bahwa aku sudah gila saking apa terjatuh akibat menahan lapar. Ya. Maksudnya ya, sahabat ini ingin menggambarkan bahwasanya ketika Abu Hurairah membawa dua pakaian sobek, kemudian dengan itu juga dia dijadikan lap untuk membuang ingusnya, mengelap ingusnya. Kan tergambar, ini pakainya begitu betul-betul, ya gimana lah, sulit untuk digambarkan. Ya. Tapi ternyata ada yang lebih dahsyat daripada itu, bahwasanya mereka pernah berjatuhan, ya, mungkin sebagian pingsan barangkali saking laparnya mereka. Jadi boro-boro mikirin pakaian, urusan perut saja mereka, ya, mereka tahan, mereka tahan. Kemudian yang terakhir materi kita pada sore hari ini, ya, ini materi zuhud ternyata cukup panjang ya. Nanti kita sambungkan dengan bahayanya mencintai dunia nanti di waktu yang akan datang, ya, yaitu pembahasan kita tentang sikap-sikap manusia dalam hal zuhud. Ya. Ini ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu seseorang bersikap zuhud terhadap dunia namun sebenarnya ia masih menginginkan dunia tersebut. Hatinya, nafsunya masih condong kepada dunia, tapi ia berusaha keras sekuat-kuatnya menahan diri jangan sampai dia itu mencintai dunia. Kecondongan dia untuk ini tuh masih besar, tapi dia berusaha untuk ditahan, tahan, jangan sampai kebablasan, jangan sampai kalah gitu dengan godaan dunia. Ya, ini disebut namanya mutazahid, yaitu apa, pejuang-pejuang zuhud. Ya, keinginan dia untuk memiliki dunia besar, tapi dia berusaha untuk dilawan, jangan sampai mencintai dunia ini. Golongan yang kedua yaitu orang yang, kalau yang pertama itu dunianya masih dia miliki, tapi dia berusaha untuk jangan sampai dunia ini melalaikannya dari akhirat. Kalau yang kedua, ya, dia tinggalkan dunianya secara sukarela, tidak dia miliki lagi, karena dia menganggap dunia ini hina betul. Ya, walaupun masih ada hasratnya ingin memiliki dunia tersebut, tapi dia sudah tidak miliki. Kalau beda dengan pertama apa? Yang pertama dia tahu dunia ini hina, tapi masih dia miliki dunianya. Ya, dunia dan perhiasannya masih ada pada dirinya. Ya, walaupun dia terus berusaha melawannya sampai dia mencintai dunia. Kalau yang kedua betul-betul dia tidak miliki sama sekali. Ya, karena dia merasa bahwa ini sudah hina, bagaimana kok sesuatu yang hina itu nempel ke saya.
ya, walaupun masih ada keinginannya ya kepada dunia, tapi dunia itu tak dia miliki dan dia tidak berusaha untuk memilikinya walaupun dia ingin. Ia lebih memilih untuk zuhud. Ya. Ini seperti orang yang meninggalkan satu dirham demi mendapatkan dua dirham. Golongan yang ketiga adalah ya tentang golongan orang yang mencikapi dunia ya yang menjalankan zuhud, yaitu orang yang zuhud terhadap dunia dengan sukarela. Tapi ini lebih tinggi daripada yang kedua. Betul-betul dia tinggalkan dunianya sama sekali ya. Dan jadilah ia seperti orang yang meninggalkan setumpuk kotoran untuk mengambil mutiara. Ya. Kalau yang tadi ya, dia meninggalkan satu dirham untuk dapatkan dua dirham. Ya, berarti masih memandang dunia ada harganya kan gitu kan, walaupun satu dirham. Kalau yang ketiga dia memandang dunia udah seperti kotoran. Ya. Dia tinggalkan setumpuk kotoran itu untuk kemudian dia ingin mengambil mutiara. Ya, mutiara. Jadi dalam pandangan dunia itu dia memandang dunia itu udah betul-betul hina sudah. Jadi dalam hatinya sudah tidak ada pikiran dan perasaan kalau orang punya dunia itu berarti hebat, enggak. Ya. Dia mengatakan semua yang dimiliki oleh manusia ini, yang zuhud yang ketiga ini, level yang paling tinggi ini. Orang punya ini, punya itu, ini segala macam, justru bagi dia ya, kalau mungkin apa ya, kayak yang kasihan amat tuh orang gitu. Padahal yang dia kasihani orang punya mobil, punya rumah bagus gitu kan, punya pakaian yang bagus. Tapi justru dia merasa kasihan amat tuh orang. Padahal dia gak punya apa-apa, tapi dia justru mengasihani orang-orang tadi. Karena dia sudah memandang dunia itu seperti kotoran hina. Seperti itu. Ya. Nah, pemilik derajat yang ini, yang ketiga ini, itu diumpamakan, ya penulis menggambarkan, menggambarkan itu seperti perumpamaan seseorang yang dicegat oleh seekor anjing di depan gerbang. Di saat ia ingin masuk melewati pintu untuk menghadap raja. Dan orang ini memiliki sepotong roti yang ada pada dirinya. Maka dia berikan sepotong roti itu kepada seekor anjing yang menghalanginya tadi, sehingga si anjing sibuk urus roti, kemudian dia bisa leluasa masuk ke dalam istana untuk bertemu dan menghadap raja tanpa ada halangan sedikit pun. Maka anjing, seekor anjing ini ibarat syaitan yang berada di pintu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, yang menghalang-halangi manusia untuk masuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal pintu Allah ini selalu terbuka, hijabnya selalu terbuka. Ya. Maka sepotong roti itu, itulah seperti gambaran dunia. Maka siapa yang meninggalkan dunia berupa sepotong roti tadi, lalu kemudian dia berikan roti itu kepada setan, artinya dia tidak mau melayani setan, tu ambil ketika engkau ingin menggoda kerusakan dunia, tu ambil oleh kamu, aku enggak butuh sama sekali. Ya, maka dia mendapatkan kemuliaan di sisi sang raja, itu Allah Azza wa Jalla. Ya, karena memang syaitan ya ingin menyesatkan manusia. Di antara yang sangat strategis yang dilakukan adalah apa?

0: Zuhud. Ya, dengan kondisi keimanan kita pada hari ini jelas tentu kualitasnya masih jauh dari para sahabat Rasulullah, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai di sini dulu materi kita tentang zuhud, dan insyaallah taala pada waktu yang akan datang kita akan lihat bagaimana penafsiran-penafsiran atau aplikasi-aplikasi zuhud yang disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu selain sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara kita, Kang Widit. Tafadhol. Barakallahu fiik.
1: Fiik barakallahu. Ya, terima kasih kami sampaikan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan sore ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Baik, berikutnya kita masuk ke sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya, kami persilakan Anda dapat menghubungi layanan lain telepon ataupun chat WhatsApp di nomor 0812-2010-1043. Baik, di kesempatan pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama, bismillah, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, apakah tidak dikatakan zuhud apabila kita khawatir atau takut akan masa depan karena tidak punya dana pensiun dan juga tidak punya anak? Mohon penjelasannya. Nah, silakan Ustaz.
0: Iya. Baik ya. Kalau disimak dan dicermati pertanyaan tadi, itu mungkin tepatnya pembahasannya tawakal sepertinya. Ya. Jadi lebih kepada masalah tawakal ya, bukan masalah zuhudnya. Walaupun nanti buat tawakal juga akan menguatkan kezuhudan seseorang. Tapi dari pertanyaan tadi, kalau bila dicermati sepertinya ya sikap tawakalnya yang harus ditingkatkan kualitasnya. Ya, untuk kemudian pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kemudian nilai-nilai zuhud juga hadir ya dalam memandang dunia ini adalah sesuatu yang hina, maka insyaallah ini juga akan menguatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak khawatir bila dunia ini juga tidak didapatkan secara sempurna. Ya, atau pada akhirnya dunia itu akan ya ditinggalkan oleh ya penduduk dunia ini gitu kan, seperti itu. Sehingga mungkin pertanyaan tadi ya, teruslah belajar tentang ilmu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ke depan serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting kita saat ini hidup di hari ini berusaha terus untuk apa? Untuk menyempurnakan zuhud kita. Untuk tidak sampai kemudian kita cinta ya berlebih-lebihan kepada dunia ini ya, dan memandang bahwa orang-orang yang dibukakan dan diberikan dunia sebagai orang mulia, nah itu yang harus dihindari gitu kan, agar zuhud kita berhasil. Allah alam sawab.
1: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, dulu waktu muda saya sering meninggalkan ibadah sholat karena iman masih rendah. Bagaimana sekarang saya sudah tua, apa yang harus dilakukan agar menjadi nilai balancing untuk menghapus dosa tersebut? Dari Ibu Ozi di Buah Batu, Bandung. Nah, silakan Ustaz.
0: Masyaallah, barakallahu fiik ya, pada Ibu Ozi di Buah Batu ya. Kejadian apa yang ditanyakan oleh Ibu itu mirip pada suatu kejadian di masa tabiin, yaitu Fudail bin Iyad. Jadi suatu hari Fudail bin Iyad bertemu dengan seorang yang sudah berumur 60 tahun. Ya, Fudail bin Iyad ini ulama tabi'in.

0: Saya bertanya kepada orang itu, ya, kam laka minal umur, umurmu berapa sekarang? Dia menjawab, sitin, yaitu 60 tahun. Oh, udah 60. Oh, sebentar lagi engkau akan sampai. Ya, orang itu langsung berkata, inna lillah wa inna raji'un. Ya, ya kita ini memang milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Ya, santai menjawabnya. Fudail bin Iyad, ya, ya tentu merasa keheranan, kok meni santai gitu jawabnya, gitu kan? Maka bertanya, hal ta'rifu ma taqul? Yang kamu ucapkan inna lillahi wa inna raji'un, kita ini milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Kamu ngerti enggak isi ucapan tersebut? Ya. Ya maksudnya ya nanti kok kita ya pasti akan mati gitu. Ya, dia kemudian ditanya begitu, ya dia tidak mengatau persis. Ya. Maka dia minta kepada Fudail bin Iyad untuk jelaskan. Maka kata Fudail bin Iyad, ya, sesungguhnya ya bila seseorang itu telah tahu bahwa dia nanti akan kembali kepada Allah, ya, dan bahwasanya nanti dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dia akan diminta pertanggungjawabannya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dia mempersiapkan jawabannya ketika nanti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah disiapkan jawabannya. Maka orang itu, ya, kemudian menangis karena merasa sekian tahun ke belakang itu di umur-umur yang telah dihabiskan, kalau nanti Allah bertanya, ah sudah, maka dia nangis. Apa yang akan saya jawab, gitu kan, kurang lebih begitu kan, dalam makna bebas. Apa yang akan saya jawab kalau orang nanya, kamu dikasih umur sekian tahun, apa yang kamu kerjakan? Maka dia akan menjawab dengan bingung pasti dan ketakutan, karena hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun dihabiskan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan gelisah yang seperti itu, orang ini minta nasihat kepada Fudail bin Iyad dengan panggilan Abu Ali, yaitu Bapak Nak Ali. Ya, lalu apa yang harus saya lakukan di umur saya yang sudah 60 tahun ini? Maka disinilah nasihat Fudail bin Iyad. Ini juga nasihat untuk kita semua. Apa kata Fudail bin Iyad? Ya, ahsin ma baqiya, ghafarallahu laka ma baqiya wa ma madha, wa in asa'ta, ya, wa in asa'ta ma baqiya ukhitha ma baqiya wa ma madha. Nasihatnya adalah apa? Maka di sisa umurmu ini beribadahlah dengan sebaik-baiknya. Tobatlah dengan tobat sesungguhnya, begitu kan? Kerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya di sisa umurmu yang ada ini. Maka dengan itu Allah akan ampuni dosa-dosamu yang telah lalu, dan juga ampuni dosa-dosamu di sisa umurmu yang ada sekarang. Tapi kalau engkau terus-menerus bertahan dengan keburukan dari masa lalumu hingga sisa umurmu ini, maka Allah akan adab hukum dirimu akibat dosamu yang telah lalu dan yang engkau habiskan di sisa umur pun dengan maksiat. Maka jawaban ini juga menjadi jawaban kita pada hari ini, bahwasanya bagi siapapun, ya, yang memiliki hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun di masa lalu yang penuh dengan kemaksiatan, lalai dari ketaatan, ya, maka isilah hari-hari itu dengan sebanyak-banyaknya melakukan kebaikan. Sebanyak-banyak melakukan kebaikan, ya. Lakukan sholat, ya. Jangan sampai lagi sekarang ditinggalkan sama sekali. Sholat 5 waktu harus dikerjakan. Tambahkan lagi dengan sholat-sholat sunnah, ya. Bila di sana berkaitan dengan bakti kita kepada mungkin orang tua, maka berbaktilah sebaik-baiknya kepada orang tua kita. Ya, minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang barangkali selama hidup kita pernah menyakiti hatinya, ya, atau perbuatan-perbuatan yang lain yang dianggap keliru terhadap orang tua. Termasuk kita mungkin harus minta maaf kepada orang-orang terdekat yang pernah kita sakiti, atau siapapun yang kita pernah berbuat salah kepadanya, yang kemudian dia tahu hal itu, maka kita minta maaf. Kemudian ubahlah hari-hari dari sisa umur yang Allah berikan dengan mengisinya dengan ketaatan-ketaatan, ya, dengan sholat, dengan zikir, baca Quran, menghadiri kajian, mendengarkan, mempelajari ilmu, mendengarkan ilmu, ya, berbakti pada orang tua, menyambung silaturahim, ya, dan membantu orang-orang yang butuh, ya, menolong kepada, ya, sesama, ya. Kemudian banyak-banyak kita bersedekah semampu yang bisa kita lakukan, dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Berubahlah kita dari keburukan kita yang sebelumnya dengan perubahan yang Allah cita dan ridhoi. Semoga dengan maksimalitas dan optimalitas kebaikan amal soleh yang dikerjakan dapat menjadikan semua dosa-dosa di masa lalu Allah gugurkan dan Allah maafkan, Allah ampuni, sehingga sejak hari itu, ya, Allah jadikan hari-harinya dipenuhi dengan pahala-pahala dan berakhir dengan husnul khatimah. Insyaallah taala. Allahumma yassir wa barik. Tayyib.
1: Ya, baik. Terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Ozi dan juga untuk kita semua. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau ada doa tapi saya melihatnya di sosmed? Apa itu perlu dikaji lagi? Apa itu boleh boleh apa enggak dilakukan? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, silakan.
0: Dibaca maksudnya, ya. Baik. Tentang doa, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah bersabda, tidaklah seorang muslimah min muslim yada Allah bidakwatin laisa fi shadaqati atirahim ila ataidas salas. Tidak seorang muslim yang dia berdoa meminta kepada Allah dengan sebuah permintaan yang di dalam doa itu tidak ada unsur dosa dan memutuskan silaturahim, ya, Allah akan kabulkan doanya, ya, dengan bentuk Allah segerakan yang diminta, atau Allah simpan di hari kiamat, atau Allah ganti dengan terhalanginya dia dari keburukan-keburukan. Ya, hanya saja kita mengatakan bagaimana pilihan redaksinya. Tentu kita mengatakan bahwa redaksi dari Allah, redaksi dari Rasulullah pasti yang terbaik. Maka oleh karena itu kita harus belajar untuk menghafal doa-doa, ya, dibaca dan dihafal doa-doa yang Rasulullah ajarkan. Ya, karena redaksi dari Allah dan Rasul pasti sempurna pilihan redaksinya, itu pasti itu. Ya, karena doa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala sendiri yang paling tahu yang terbaik buat hamba-hambanya. Ya. Itu yang pertama yang harus kita dudukkan, kita harus berjuang dulu untuk apa? Menghafal doa-doa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu bagaimana pada orang-orang tertentu yang baru mulai belajar agama misalnya, dia baru mulai belajar doa, ya, bolehkah kemudian ada doa yang berseliweran yang ada di dunia maya, kemudian isi doanya itu misalnya bagus, kemudian dia ambil, kemudian dia baca, bolehkah dia lakukan? Secara umum tidak menjadi masalah sebenarnya bila isinya tidak bertentangan dengan agama. Secara umum tidak masalah. Ya. Seperti itu. Namun tadi kita mengatakan asalnya doa itu yang terbaik adalah dari Allah dan Rasul. Kalau ternyata kita belum mampu untuk apa? Untuk karena belum karena sedang belajar, sebenarnya kita memiliki solusi untuk membaca satu doa yang pendek yang itu mewakili hampir seluruh kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat. Dan itu sangat-sangat mudah untuk dibaca dan dihafalkan, dan boleh sambil dicontek gitu kan, sambil lihat bukunya kemudian dibaca. Apa itu? Yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan saya sangat yakin ini doa sangat populer dan banyak yang hafal gitu. Gitu. Maka doa ini mewakili seluruh hampir apa yang kita butuhkan dalam kebaikan-kebaikan yang kita inginkan dunia. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan dunia. Ya, apa saja yang merupakan kebaikan dunia kita minta. Badan yang sehat itu terkandung dalam kebaikan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, harta yang berlimpah agar kita tidak ekonomi jadi apa, ekonomi jadi stabil, badannya sehat, tidak sering sakit-sakitan gitu kan. Kemudian punya pasangan yang baik, harmonis gitu kan. Gitu, tetangga yang baik dan seterusnya, punya anak yang soleh, kemudian bertambah ilmu tentang agama dan bisa diwujudkan dalam amalan, itu terkandung pada makna Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, terkandung pada lafaz Rabbana atina fid dunya hasanah. Lanjutan redaksi doa itu wa fil akhirati hasanah, dan juga berikan kepada kami ya Rabb akan kebaikan di akhirat, maksudnya surga. Lalu ditutup dengan lafaz wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari adab neraka, artinya lindungilah kami ya Rabb dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang dengan itu akhirnya kami masuk neraka. Lindungi ya Rabb, wa qina adzabannar. Bukankah itu doa sudah mewakili hampir seluruh apa yang kita butuhkan? Ya. Maka bagi mereka yang baru mulai belajar menghafal doa-doa dari Rasulullah SAW, nah ini bisa menjadi wakil. Sehingga kalau ditanya boleh enggak Pak Ustaz doa-doa yang berseliweran di media maya kita baca doa kita mengatakan selama nanya bagus boleh. Tapi ya kita menawarkan yang lebih baik, yaitu apa? Yaitu baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Dan itulah di antara doa yang paling banyak Rasulullah baca. Itu doa itu. Ya. Seperti itu. Maka ya, dengan kita membaca Rabbana atina secara makna sudah tercakup semua kebaikan akhirat, di samping juga kita mendapatkan pahala mengikuti Rasulullah SAW dalam berdoa, karena Rabbana atina fil hasanah itu di antara doa yang paling banyak Rasulullah baca. Ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya atas nama Tony yang tidak menyebutkan domisilinya, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya sebelum kami bacakan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp, kami berikan kesempatan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung. Nah, kami persilakan Anda dapat menghubungi layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Dan kami informasikan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung agar terlebih dahulu untuk mengecilkan ataupun mematikan televisi ataupun radio monitornya, agar pertanyaan Anda bisa kami simak dengan jelas. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum. Ya, baik, belum terhubung. Kami bacakan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp dengan Bapak Hari di Majalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Ustadz, bolehkah mendoakan istri yang telah meninggal dengan memakai bahasa Sunda ataupun bahasa Indonesia? Mohon penjelasannya. Nah, silakan Ustaz.
0: Ya, jawabannya boleh Pak. Boleh. Ya. Bila kita punya keinginan mendoakan istri yang sudah wafat, ya pasangan sudah wafat, dan kita tidak tahu apa bunyi doa dalam ayat atau hadis atau bahasa Arab, kita boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Ya. Paling tinggal disempurnakan saja ya, sebelum doa itu dibacakan cobalah dulu untuk apa? Memuji Allah ya, dan mengatakan waizat yang maha mendengar doa, dipuji dulu Allah, waizat yang maha kaya, waizat yang maha kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, bersalawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, minimal itu. Lalu setelah itu berdoa. Ya, karena di antara adab berdoa adalah pertama memuji Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bersalawat kepada Nabi, lalu kemudian dia membacakan isi doanya. Ya. Demikian Pak ya. Kalau ditanya boleh, boleh. Tetapi kita mengatakan tadi ya, tetap harus berusaha untuk belajar doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti misalnya kita mengatakan ya Rabbighfir, ya Rabbighfirli, Rabbighfirlil muslimin wal muslimat. Ya Allah ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat. Termasuk di situ istri kita, keluarga kita, kakak, adik, aa, uwa, ya rayi dan seterusnya, masuk dalam doa itu. Rabbighfirlil muslimin muslimat. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghafara musliman au muslimatan kutiba lahu fi kulli muslimat muslimin wa muslimatin ya hasanatan. Ya, barang siapa yang memintakan ampun untuk saudaranya yang muslim dan wanita muslimah, maka Allah catatkan untuknya satu kebaikan pada setiap muslim dan muslimah tersebut yang dia doakan. Ya, maka bila seseorang berdoa ya, ya Allah ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang wafat. Berapa jumlah tuh yang masih hidup dan yang dengan sudah wafat, kok digabungkan mungkin miliaran, dan miliaran itu pula lah ya catatan kebaikan Allah akan tuliskan untuk kita. Ya seperti itu. Ya termasuk istri kita masuk dalam kaum muslimah yang kita berharap Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, kalau Allah sudah ampuni dosanya, ya otomatis dia akan mendapatkan nikmat di dalam kubur. Ya. Dan insyaallah menemani ya suaminya bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala bila dosa itu sudah, dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di hari pertama dia menjejakkan kakinya dalam kuburnya ataupun di waktu-waktu dan hari sudah berlangsung dia wafat. Ya, seperti itu. Allah a'lam bissawab.
1: Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus tadi Bapak Hari yang berdomisili di Majalaya dan juga untuk kita semua. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya bagaimana caranya bersikap di tempat bekerja yang mayoritas ikhwan, sedangkan saya akhwat yang saat ini sedang belajar hijrah. Terkadang saya diharuskan meeting yang mana saya seorang diri akhwat dan saya merasa risih. Bolehkah saya menghindar dari meeting tersebut dan pertemuan campur akhwat ikhwan? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah.
0: Taib ya, taib. Jadi ada sebuah kaidah syariat kita namanya saddun lidzari'ah. Sadridari'ah itu maksudnya apa? Kita berusaha untuk menutup pintu-pintu kejelekan, pintu-pintu kerusakan, menghindar dari sesuatu yang menghantarkan kita kepada kerusakan dunia dan agama kita. Nah, salah satu contohnya yang para ulama ingatkan adalah apa? Al-ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur baur laki dan wanita, ya, yang bukan mahramnya. Ya. Dia tidak diharamkan secara zat, tapi diharamkan secara wasilah. Allah taala berfirman, la taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Ya. Maka wasilah yang dapat mengantarkan kepada zina ini juga dilarang oleh agama kita. Salah satu wasilah yang dapat mengantarkan kepada perzinan yaitu apa? Bercampur laki perempuan yang bukan mahram. Itu wasilah, menjadi wasilah kerusakan. Jadi dari situ ya otomatis kalau ditanyakan kepada saya, ya sebaiknya cari alternatif pekerjaan yang lain. Itu yang paling aman, dicari pekerjaan lain yang lebih selamat. Yang kedua, bila belum menemukan kerjaan yang lain, ya tadi buatlah sebuah sistem aturan main yang tidak bercampur baur lagi perempuan. Ya tadi misalnya meeting tidak harus satu ruangan. Kan bisa sekarang meeting itu dilakukan dalam bentuk Zoom. Gitu kan? Kemudian di kantor atau di tempat kita bekerja, berusaha kita untuk punya tempat privasi khusus wanita, tidak bercampur baur dengan pria. Apatah lagi tadi ya yang bertanya itu yang perempuan, dia sendiri. Yang lain laki-laki semua. Gitu. Nah, itu tentu harus lebih-lebih waspada ya, seperti itu. Jadi tentu yang terbaik adalah apa? Segera cari pekerjaan yang lain yang lebih aman buat dunia dan agama ya, seperti itu. Itu yang terbaik. Dan harus diusahakan supaya tidak muncul fitnah-fitnah yang hari ini mungkin kita merasa baik-baik saja, tapi setan iblis tidak berhenti untuk membuat kerusakan buat kita. Ya, maka ya harus waspadai, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Jadi kalau bisa segera pindah dan mencari pekerjaan yang lebih baik yang bisa menyelamatkan dunia dan agama, ya sebaiknya pindah. Ya. Seperti itu. Kecuali kalau Anda memang sebagai owner, ya Anda tinggal cari pegawai-pegawai yang wanita, gitu kan. Tempatkan pegawai laki-laki yang tidak banyak berhubungan dalam pengambilan keputusan. Misalnya seperti itu. Tapi kalau posisi kita juga karyawan, nah di situ ya nasihat saya, apalagi tadi yang bertanya, ditanyakan itu dia sendirian saja kan di tempat itu. Yang lainnya laki-laki semua. Nah, itu tentu sangat sangat riskan dan berisiko tinggi, dapat merusak dunia dan agama ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk penanya tadi atas nama Rizka dan juga untuk kita semua. Baik, pertanyaan berikutnya masih melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya Marian dari Cianjur. Ya. Ustaz mohon maaf, saya ingin bertanya apakah boleh menyukai orang yang bukan seagama sama kita seperti artis Korea dan sebagainya. Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, silakan Ustaz.
0: Iya. Apa mungkin kita harus hadirkan pertanyaan kepada diri kita. Apa manfaat keuntungan dunia sajalah dulu sebelum kita bicara tentang keuntungan agama? Maka jawabannya merugikan kedua-duanya. Kita enggak dapat keuntungan sama sekali mengidolakan artis. Ya. Jangankan artis Korea, ya. Artis Kroya pun, tahu Kroya? Kroya teh sebuah daerah di Jawa Tengah. Ada Kroya namanya, sebuah kecamatan. Jangankan artis Korea, artis Kroya pun artinya artis lokal, domestik ya, artis dari misalnya berasal dari Indonesia sekalipun, maka ya kita tidak boleh menjadikan para artis itu sebagai idola kita ya, karena secara umum kehidupan para artis itu dalam pandangan agama tentunya ya, ini tidak dalam pandangan subjektif saya, tapi secara umum dalam takaran agama memang seringkali ya profesi artis ini bertuburukan gitu dengan syariat agama. Di antaranya tadi campur laki perempuan. Ya kadang mereka itu sudah biasa ya kalau bahasa kita cipika-cipiki, nempelkan kulit satu dengan yang lain padahal bukan mahram. Ya, kemudian menampakkan aurat ya, kemudian saling pamer memamerkan masalah ke fisik, memamerkan masalah harta, saling menonjolkan satu dengan yang lain, dan bahkan tak jarang keluar guyonan-guyonan yang merendahkan satu dengan mereka. Ya, belum lagi maksiat-maksiat yang mengiringi di luar acara-acara yang bisa kita tonton. Jadi hampir enggak memiliki faedah, ya. Apalagi bila itu sampai menjadi idola, akhirnya bila iman seseorang itu lemah, akhirnya apapun dilakukan oleh sang idola, apalagi ini idolanya adalah artis Korea, akhirnya semuanya diikuti. Ketika artis Koreanya ya pak kuning semua, maka semuanya diikuti kuning semua, ya rambutnya kuning, bajunya kuning, gigi juga jangan-jangan dikuningkan meren, gitu kan, celana kuning, ini kuning, dan penampilannya ingin seperti mereka, artis yang dikagumi. Ya ketika wanita ya penampilannya pengen seperti mereka, kalau pria ya seperti mereka, dalam pergaulannya pengen seperti mereka, dalam gaya akhirnya merusak dunia dan merusak akhirat. Ingin bergaya seperti artis Korea padahal tidak punya dana, tidak punya media, ya rugi. Kalaupun punya, ya akhirnya dapat menghantar kepada kerusakan agama. Ya, kalau kita ingin mengambil idola, jadikanlah para sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola. Karena Imam berkata, ya, man kana muta'assif, man kana muta'assian falita'assi ashabar Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin mengambil idola, jadikanlah para sahabat-sahabat Rasul sebagai idola. Karena mereka ini adalah sebuah sosok gambaran manusia-manusia yang apa? Yang dalam ilmunya, yang ringan beban mereka untuk menjalankan agama itu sangat cepat dan mudah. Ya, kaum yang kemudian apa? Dipilih oleh Allah untuk berjihad, membela dan bersanding mendampingi Rasulullah SAW dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah petunjuk mereka, karena sesungguhnya mereka itu berada di atas jalan yang lurus. Oleh karenanya ketika sebagian ulama menafsirkan ketika seorang membaca ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu apa? Mengikuti jalannya para sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bila ingin mengambil idola, carilah idola orang-orang soleh, ya. Carilah idola itu para ulama, carilah idola itu para sahabat. Yang terlebih yang terbaik adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah alam bissawab.
1: Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bisa dipahami untuk penanya tadi, Maryam yang berdomisili di Cianjur, dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya masih melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, sekarang saya bekerja di toko yang dilarang memakai jilbab. Tapi saya anak satu-satunya yang menafkahi ibu saya yang janda. Ibu juga keberatan kalau saya keluar karena masalah nafkah nanti dari mana. Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, silakan Ustaz.
0: Taib ya. Pertama, ya, kuatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan rezeki itu Allah yang atur. Tempat kita mencari rezeki untuk hidupkan itu bukan di satu tempat saja. Ya, banyak cara Allah ingin memberikan rezeki. Ya, dan salah satu kemudahan rezeki dan solusi adalah apa? Istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam surat At-Talaq pada ayat yang kedua dan yang ketiga, apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya rezeki. Ya, Allah akan berikan untuknya jalan keluar, solusi dari permasalahan dirinya. Dan Allah akan datangkan rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Pada ayat yang lain di surat yang sama Allah juga berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang berserah diri kepada Allah termasuk masalah rezeki, pasti Allah akan cukupkan dirinya. Ya. Nah, tentulah seseorang wanita bekerja suatu tempat yang kemudian dilarang memakai jilbab, ya tentu ini tempat bekerja yang ya menghalangi seorang wanita untuk menegakkan syariat agamanya. Ya, seperti itu. Maka tentu tidak baik, tidak layak seorang wanita muslimah bekerja tempat seperti itu. Lalu apa yang dilakukan berkaitan dengan situasi dia sebagai tulang punggung kalau bahasa kita ya, tulang punggung di keluarganya. Apalagi ibu menyatakan kalau kamu keluar kita dapat itunya makan dari mana, begitu kan? Ya tentu PR yang pertama, yakinkan dulu kepada ibu bahwa rezeki itu Allah yang atur. Ya, tempat bekerja ini tidak mendukung seorang wanita untuk istiqomah. Itu maksiat ya. Jadi tempat bekerja ini mengkondisikan wanita ini maksiat. Dan ibu juga tentu ya seyogianya mestinya seorang ibu lebih memperhatikan apa akhirat buat anak-anaknya mestinya. Ya. Sangat disayangkan bila si ibu lebih takut dunia tapi tidak takut maksiat karena tidak melindungi anaknya untuk istiqomah di atas agama. Sangat disayangkan. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat pada surat At-Tahrim ayat yang ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka dengan mereka melakukan taat dan meninggalkan maksiat. Allah ingatkan kepada para wanita, "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulun ya an ra'iyatiha." Wanita itu di rumah tangga suaminya, dia menjadi penanggung jawab bagi harta dan anak suaminya, dan dia akan ditanya oleh Allah akan amanah itu kepada dirinya. Maka pada diri seorang ibu ya yang dia ada amanah ya bagi suami untuk menjaga harta suaminya dan juga pendidikan pada anak-anaknya agar menyelamatkan mereka, dirinya dan mereka dari api neraka. Maka tentu sangat disayangkan bila ada seorang ibu takut dengan dunia tapi tidak takut ketika anaknya bekerja di tempat yang tidak menjalankan agama. Mestinya ibunya harus malah mendukung, kalau bisa udah kamu mah daripada enggak boleh pakai jilbab, lebih baik cari tempat yang lain, insyaallah rezeki Allah yang atur. Mestinya kalimat itulah yang dilontarkan oleh sang ibu. Lalu boleh enggak kita tidak taat kepada ibu dalam hal ini? Jawabannya boleh. Tidak dianggap durhaka. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ya, kita tidak la taqfu ma laysa lak apa wa in jahadaka an tusyrika bima laysa lak bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bila kedua orang tua memaksamu untuk apa? Untuk menyekutukanku kepada sesuatu yang kau tidak memiliki ilmunya, maka jangan taati keduanya, namun tetap pergauli mereka dengan santun dan baik. Allah Rasul juga bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'syatillahi ta'ala. Kita tidak boleh mengikuti sesiapapun dalam perkara berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu. Enggak boleh taat. Dalam hal ini tentu orang tua ya menyuruh anaknya maksiat, maka tidak boleh ditaati. Ya, ibu yang ingin seperti itu. Ya. Kita tidak boleh kemudian mengejar ridhonya orang tua tapi mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ridho Allah didahulukan daripada ridho orang tua. Lalu apa yang dilakukan? Pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan jalan keluar dan agar Allah membukakan hati ibu ya untuk setuju Anda untuk keluar dari tempat bekerja ya, dan bersama dengan itu Anda juga harus ya segera aktif untuk mencari solusi-solusi ekonomi buat ke keluarga ya. Mungkin harus segera mencari tempat-tempat bekerja yang baik, yang berjilbab masih diperbolehkan, dan bersama dengan itu barangkali belum ada tempat, cobalah usaha mandiri. Mungkin Anda mungkin bisa buat sesuatu di rumah, buat kue atau apa, pasarkan ke teman-teman, buat Instagram, marketingkan lewat online Yang penting intinya bahwasanya istiqomah dalam agama itu tidak harus bermasalah dalam urusan rezeki dunia. Itu harus dibuktikan oleh kita, dan ini nanti insya Allah akan menjadi dakwah. Ketika Anda keluar dari pekerjaan dan ada pakai jiwa istiqomah, dan bahkan Anda ya berhasil dalam urusan dunia sesuai dengan syariat, justru itu menjadi ya poin plus untuk orang tua akhirnya bisa menyadari bahwa istiqomah dalam agama justru menjadi sebab terbesar dibukakannya rezeki-rezeki ya dunia oleh Allah Ta'ala. Jadi sodorkan kepada ibu misalnya Al-Quran surat At-Talaq ayat yang kedua dan yang ketiga gitu. Sodorkan, bu, ini ibu kan bisa gak baca Quran? Ini kata Allah, takwa kepada Allah, kita akan berikan jalan keluar dan berikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Maka serahkan semua, bu, kepada Allah. Saya ingin bertakwa kepada yang istiqomah pakai jilbab. Maka ibu harus beri saya kesempatan untuk keluar dan mencari rezeki yang halal yang Allah ridhoi dengan tetap memakai jilbab. Nah, begitu saran saya. Ya, Allah alam bissawab.
1: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz, jawaban yang sangat bermanfaat sekali. Semoga bisa dipahami untuk penanya, dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak. Dan pertanyaan tadi Ustaz merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore ini. Dan sebelum kita tutup perjumpaan ini, kami mohon kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Nah, silakan Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Materi kita di sore ini tentang zuhud. Ya. Dan sungguh kualitas zuhud kita tidak akan bertambah baik bila hati kita masih memelihara keinginan dunia yang berlebih, cinta kepada dunia yang lebih, ya, memandang orang-orang yang berhasil dalam dunia sebagai sosok-sosok hebat, ya, maka ini harus kita singkirkan, ya, dan kita harus pupuk pada diri kita untuk mencari akhirat dan menjual dunia kita untuk mencari kebaikan akhirat. Ya, tidak berarti kondisi di saat kita memang harus mencari dunia untuk akhirat kita tinggalkan. Ya, seperti misal kalau dengan harta kita bisa bersedekah yang banyak, maka carilah harta agar mudah bersedekah dan membantu manusia. Ya, seperti itu. Dan ini semua dikembalikan kepada kondisi kita masing-masing, dan semoga kita bisa terus dan menerus meningkatkan kualitas zuhud kita, dan semoga Allah mudahkan. Amin. Barakallahu jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas waktu yang telah diluangkan memberikan ilmu dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Al-Ustaz sehingga kita bisa mengambil ilmu dari Al-Ustaz di waktu atau hari yang lainnya. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan sore kali ini. Silakan Anda bisa menyimak kembali acara kajian ilmiah ini bersama guru kita Al-Ustaz Abu Umar Indra Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitab Tazkiyatun Nufus Al-Bahru Ro'iq Fi Zuhdi Wa Roko'i Karya Asyik Dr. Ahmad Farid Hafidhullah Ta'ala. Nah, akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Raja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik. Semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu. Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik. Tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

adalah agama yang hak, Islam adalah agama yang besar di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Roja, menebar cahaya sunnah.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
4: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
3: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun minal Quran.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
5: Berkata Asy-Sya'bi, wahai penuntut ilmu, janganlah engkau menuntut ilmu dengan kebodohan dan ketergesaan. Carilah ilmu dengan ketenangan, kehidmatan dan kewibawaan.

Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت.

0: لكم في سقر
1: عن المجرمين ما

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari جابر رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu, ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka hanya satu Allah.

0: Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
3: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, berikut kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala di pembahasan kitab Minhajul Firqatin Najiyah. Semoga kajian ini dapat bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah kaum muslimin para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada serta ikhwah dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah yang Mubarak. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan kebaikan bagi kita dalam urusan dunia apalagi urusan agama kita yang senantiasa memudahkan bagi kita untuk terus menuntut ilmu mengkaji manhaj ahlu sunnah wal jamaah, mengkaji prinsip-prinsip dasar para salaf dalam beragama. Alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia di masjid yang mubarak ini, di lanjutan kajian kita membahas kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tulisan dari Syekh Muhammad bin Jamil Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Ya, di pembahasan kitab ini kita akan dan telah sering mendapatkan pembahasan tentang masalah tauhid. Mengulang-ulangi pembahasan masalah tauhid, masalah keharusan untuk mengingkari perbuatan syirik, sampai termasuk yang sedang kita bahas saat ini adalah mauqiful ulama minat tauhid, sikap dari orang-orang yang berilmu, ya, baik itu ahlu sunnah maupun selain mereka dalam masalah dakwah tauhid. Ini menunjukkan kepada kita bahwa memang pembahasan tauhid adalah pembahasan yang paling penting dalam urusan agama kita, pembahasan yang membedakan dakwah ahlu sunnah wal jamaah dengan dakwah yang menyimpang dari manhaj yang hak ini. Nah, taib, saat ini kita akan melanjutkan pembahasan yang disebutkan oleh Syekh di sini. mauqiful ulama'i minat tauhid, sikap para ulama, prinsip para ulama terhadap dakwah tauhid. Sudah dua golongan ulama atau orang yang berilmu yang kita bahas. Pertama, mereka-mereka yang mengenal tauhid, memahaminya, mempelajari tauhid, kemudian mempelajari lawannya yaitu kesyirikan. Kemudian mereka menegakkan kewajiban mereka dalam dakwah ini. Tentu ini merupakan sikap yang benar. Inilah sikap yang meniru para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka lah yang paling tepat untuk dikatakan sebagai warathatul anbiya, pewaris para nabi alaihi wassalatu wassalam. Innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, para ulama, adalah pewaris para nabi. Karena para nabi tidak mewariskan uang emas, tidak juga uang perak, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu, ilmu agama yang benar. Maka barang siapa yang mengambilnya, berarti dia telah mengambil bagian yang banyak, bagian yang sempurna. Mereka mewarisi bukan cuma hanya ilmu saja, tapi mereka juga mewarisi tugas dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Inilah sebaik-baik manusia. Inilah orang-orang yang disebut sebagai kekasih Allah, sebagai wali Allah yang sesungguhnya. Inilah orang-orang yang dipuji dalam Al-Quran. Wa man ahsanu qawlam mimma da'a ilallahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya? Tidak ada yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah, yakni kepada tauhid, kepada ikhlas, mengikhlaskan agama untuk Allah semata-mata, dan dia melakukan amalan soleh serta dia mengatakan innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Kemudian golongan yang kedua, orang-orang yang memulai dakwah bukan dengan menekankan masalah tauhid, mengingkari perbuatan syirik. Mereka justru memulai dakwah dengan perkara-perkara yang lain yang meskipun dalam Islam juga benar, tetapi tanpa memperbaiki landasan tauhid, maka amal-amal dalam Islam kita ketahui akan tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan perbuatan syirik, maka sungguh akan binasa, gugur amal-amal yang dulunya mereka lakukan. Inilah dua golongan manusia yang telah kita bahas. Sekarang, al-thalith, golongan yang ketiga. Al-qismu al-thalith, ya, golongan yang ketiga, minal ulama'i wad-du'ati, dari kalangan orang-orang yang dianggap berilmu atau para da'i. Orang-orang yang memposisikan dirinya sebagai pengajak manusia. Taraku da'wati ila tauhid wa muharabati syirki khaufan min muhajamatin nasi lahum. Mereka ini meninggalkan seruan dakwah kepada tauhid. Mereka tidak mau mengingkari atau memerangi perbuatan syirik. Ya. Karena takut orang-orang akan menyerang atau musuhi mereka. Ini alasan dari sebagian orang meninggalkan dakwah tauhid, padahal dia sudah tahu itu sangat penting, itulah inti dakwah para nabi dan para rasul. Tujuannya adalah mengumpulkan massa. Padahal kita tahu manusia tidak akan bisa dikumpulkan atau disatukan hanya semata-mata dengan mengikuti keinginan mereka yang maha kuasa untuk menyatukan hati manusia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Wahai Rasulullah, seandainya kamu menginfakkan semua perbendaharaan harta yang ada di muka bumi ini, Untuk menyatukan hati manusia, kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka, tetapi Allah, Allah dialah yang menyatukan hati manusia. Yakni mereka menyangka dengan mengikuti keinginan orang, orang akan bisa bersatu untuk mengikuti mereka, bisa mengagungkan mereka-mereka ini. Padahal kenyataannya hati manusia tidak bisa disatukan, ya, hanya dengan perkara-perkara seperti ini. Karena yang maha kuasa menguasai hati manusia, membolak-balikan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah al-muqallib, muqallib al-qulub, yang maha membolak-balikan hati. Nah, jadi karena takut muhajamatin nas, takut manusia menyerang atau memusuhi mereka, au khaufan ala wadhaifihim wa marakizihim, atau takut ya kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, takut markas-markas mereka nanti akan ditutup, takut pondok-pondok mereka atau tempat-tempat kegiatan dakwah mereka kemudian diserang atau ditutup. Ini ketakutan yang tentu saya termasuk tipu daya syaitan. Di antara tipu dayanya kita tahu, menakut-nakuti manusia untuk takut terhadap wali-wali mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Itu adalah perbuatan syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Yakni syaitan membuat orang-orang yang berpegang teguh dengan tauhid, orang-orang yang selalu mendakwakan kebenaran, ditakut-takuti dengan wali-wali syaitan dari kalangan jin dan manusia, supaya mereka mundur dari dakwah, supaya mereka takut menegakkan kebenaran. Maka Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada-Ku semata-mata jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ya. Ini yang menjadikan kebanyakan mereka meninggalkan dakwah ini. Taib. Fakatamul ilma alladhi amarahumullahu bitablighihi linnas. Maka dengan itu mereka menyembunyikan ilmu, bahkan ilmu yang paling besar, yaitu ilmu tauhid. Ilmu yang merupakan warisan utama para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Maka mereka pun menyembunyikan ilmu yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada manusia. Jelas mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu mencari keridhaan manusia tidak akan mungkin kita bisa dapatkan. Satu orang, dua orang kita bikin suka, maka puluhan orang yang akan membenci kita. Apa kata para ulama? Ya. Ridhon nas ghayatun la tudrak, wa ridhollah ghayatun la tutrak. Keridhaan manusia itu adalah tujuan yang tidak akan mungkin bisa dicapai. Karena masing-masing punya keinginan sendiri-sendiri. Sedangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan yang jangan sampai ditinggalkan. Kita masih ingat hadis yang diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam Jami' atau dinyatakan hasan atau sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardu anhu. Wa manil tamasa ridon nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun manusia murka kepadanya, maka Allah akan ridha kepadanya dan akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Tapi barang siapa yang mencari keridhaan manusia meskipun Allah murka kepadanya, maka Allah akan murka kepadanya dan menjadikan manusia murka kepadanya. Ya pasti semua akan mengikuti apa yang dikehendaki dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. termasuk masalah membolak-balikan hati manusia untuk senang atau ridho. Ya, jadi di sini kesalahpahaman dari mereka-mereka yang ingin mencari keridhaan manusia dengan resiko meninggalkan dakwah yang benar, apalagi dakwah yang paling ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menegakkan tauhid dan memerangi perbuatan syirik. Nah, kata beliau, wa haqqo alaihim qauluhu ta'ala, maka benarlah tertuju pada mereka makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini jelas-jelas ancaman dosa yang sangat besar. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, menutup-nutupi apa yang kami turunkan berupa bukti-bukti kebenaran dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Al-Quran, mereka inilah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluknya, oleh makhluk atau orang-orang yang melaknat mereka. Ini laknat dari Allah Azza wa Jalla bagi mereka, ini menunjukkan dosa yang sangat besar karena mereka mengetahui kemudian menyembunyikannya. Ya, dan di antara orang-orang yang mengenal agama tentu mengenal permasalahan ini. Bagaimana mungkin tauhid adalah mayoritas yang dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kesyirikan adalah penyimpangan yang paling banyak dibantah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau mereka belajar Al-Qur'an saja paham isinya, maka pasti akan paham masalah ini. Belum lagi dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi memang ilmu itu adalah sebab untuk kebaikan, sebab untuk terbukanya hati manusia menerima hidayah Allah. Tapi tidak semua orang yang belajar agama kemudian mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti petunjuk ilmu yang benar. Ya, makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah kita jelaskan, ya, diungkapkan dengan al-fiqhu fid-din. Memahami agama bukan cuma sekedar punya wawasan pengetahuan tentang agama, tapi diungkapkan dengan fiqhu fid-din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam agama. Di sini berarti ilmu yang bermanfaat, kemudian tunduk mengikuti perintah ilmu, mengamalkan ilmu tersebut. Tidak semua orang yang punya ilmu, dalam artian punya pengetahuan agama, mau benar-benar bersabar dalam mengikuti petunjuk ilmu agama, mau benar-benar mengamalkannya dan bersabar menghadapi segala resikonya sebagaimana yang dialami oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam, kemudian orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dengan baik. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, kemudian orang-orang yang setelah mereka yang mengikuti petunjuk mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Nah, inilah kenapa mereka disebut sebagai warathatul anbiya, pewaris para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kenapa mereka menempati kedudukan yang paling tinggi setelah kedudukan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam? Karena mereka memang bersabar, benar-benar bersabar mengikuti jalan ilmu. Bersabar menghadapi ujian-ujian sebagaimana yang Allah timpakan kepada para nabi dan para rasulnya, tapi yakin, mereka punya keyakinan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hamba-hamba yang menegakkan agamanya. Inna nasrallahi qaribun minal mu'minin, ya. Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat dekat. Baik. Kemudian Wa qala ta'ala fi haqqi du'at. Di ayat yang lain di surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan keadaan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah dengan benar. Ya. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Mereka adalah orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah, dan mereka hanya takut kepada Allah, ya, serta mereka tidak takut kepada seorang pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tauhid itu sekali lagi butuh untuk diamalkan. Itulah sebabnya kita belajar agama dan selalu minta kepada Allah agar dianugerahkan ilmu yang bermanfaat. Yakni ilmu yang kita amalkan, yang kita praktekan. Apalagi ilmu tauhid. Kita tahu inilah sebab Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Inilah sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di atas kebenaran. Makanya kita praktekan, kita amalkan. Ya. Dan tentu saja yang berhubungan dengan rasa takut tadi, ini menunjukkan tauhid yang ada di hati hamba atau di hati orang-orang yang pemikirannya seperti ini adalah tauhid yang lemah. Bagaimana mungkin dia belajar tauhid yang dia tahu di antara makna tauhid yang paling agung adalah bersandar kepada Allah semata-mata. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, apalagi ketika menegakkan hak Allah yang paling agung yaitu tauhid. Ya, yang sudah pernah kita sebutkan. Sekelas Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika dilemparkan ke dalam api, yang jelas-jelas api ini secara tabiat membakar manusia, tapi karena tauhidnya kuat, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab dan menentukan akibat menjadikan dalam hal ini tidak berlaku hal tersebut. Ketika dia mengucapkan apa? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Bukhari, hasbiyallahu wa ni'mal wakil kalimatun qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Ucapan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku dan dialah sebaik-baik pelindung. Inilah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika dilemparkan ke dalam api. Ya, ini orang yang bertauhid seperti ini keadaannya. Bukan sengaja dia mencari musuh atau menentang, tapi karena dia menegakkan kewajiban yang tentu itu ada resikonya, maka ketika menghadapi resiko tersebut dia benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tauhid yang diyakininya benar-benar tauhid yang tertanam di dalam hatinya, kemudian dipraktekan dan dihadapi segala resikonya. Ya, sama dengan kalimat ini yang diucapkan oleh siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ketika mereka ditakuti oleh orang-orang munafik bahwa orang-orang kafir dari Mekah akan menyerang mereka dalam jumlah yang besar. Ya, tapi apa kata mereka? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagi kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Maka ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, menjadikan mereka justru yang ditakuti. Justru musuh-musuh yang takut kepada mereka, dan ini sudah kita ketahui adalah balasan dari orang yang menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada makhluk, justru Allah jadikan makhluk itu menguasai dan menundukkan dirinya. Tapi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, justru Allah Subhanahu wa taala jadikan dia aman dan makhluk yang takut kepadanya. Ya. Wa man khafa ghairallahi sallatahu alaihi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, barang siapa yang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka justru Allah jadikan sesuatu itu akan menguasai dan menundukkan dirinya. Nauzubillahi min dzalik. Taib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man katama ilman aljamahullahu bilijamin minan nar, Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan tali kekang dari api neraka untuknya pada hari kiamat nanti. Yani menyembunyikan ilmu tanpa udzur, tanpa alasan. Ya, keharusan dia menegakkan dakwah tauhid tapi disembunyikan karena alasan-alasan ketakutan-ketakutan dalam urusan dunia seperti tadi. Ini ancamannya termasuk ciri-ciri dosa besar ya, yaitu diancam dengan azab neraka, apalagi dijadikan seperti ini ancamannya. Akan dipakaikan padanya tali kekang dari api neraka pada hari kiamat nanti, na'udzubillahi min dzalik. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi kita perhatikan, ini kenyataan yang terjadi di kalangan manusia. Orang-orang yang mengenal tauhid dan menegakkannya dengan benar hanya sedikit. Dan selalu seperti itu. Kebenaran akan sedikit orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Sudah pernah kita jelaskan kan? Makna guroba, orang-orang yang asing di kalangan kaum mukminin, sampai di kalangan orang yang berilmu pun sedikit. Terbukti yang berpegang teguh dengan dakwah tauhid sedikit. Semua orang tidak sabar. Semua orang ingin dapatkan banyak pengikut. Ya, ini tabiat nafsu manusia. Padahal yang seperti ini bisa membinasakan manusia. Ya, orang-orang yang berpegang teguh dan bersabar menegakkan dakwah ini sedikit jumlahnya, sampai pun di kalangan orang-orang yang berilmu. Sebagai bukti bahwa ilmu yang bermanfaat di kalangan manusia di akhir zaman semakin kurang dan semakin sedikit orang-orang yang berpegang teguh dengannya, yakni orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itulah golongan manusia yang ketiga. Golongan orang yang berilmu yang ketiga. Al-qismur rabi. Sekarang golongan yang keempat. Minal ulama'i wal masyayikhi. Man yu'aridu da'wata ila tauhidi fi du'aihi wahdahu wa adami du'ai ghairillahi minal anbiya'i wal awliya'i wal amwati. Golongan yang keempat dari kalangan orang yang berilmu atau para syekh, para guru, yaitu orang-orang yang sengaja menentang dakwah tauhid. Ini lebih parah lagi. Bukannya hanya berpaling, tidak menegakkan ilmu yang benar, ya, tidak menyampaikan seruan dakwah sebagaimana yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, justru mereka ini dengan ilmu yang mereka miliki justru menentang dakwah ini. Justru menjadi penentang dakwah kepada tauhid, dan ya, mereka ini menentang dakwah ke jalan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa kepada Allah semata-mata dan tidak berdoa kepada selain Allah, baik itu dari kalangan para nabi atau orang-orang yang dianggap wali atau orang-orang yang sudah mati. Ada orang-orang yang justru mencela dakwah tauhid dan justru mendukung perbuatan-perbuatan syirik seperti ini, padahal mereka dianggap sebagai orang-orang yang berilmu. Mereka tahu hukumnya. Ya, inilah keadaan yang sangat parah, na'udzubillahi min dzalik. Taib. Li'annahum yujizuna dzalik. Karena mereka justru membolehkan perbuatan seperti ini. Ya, mereka-mereka ini yang justru menjadi tokoh-tokoh yang memimpin perbuatan-perbuatan seperti ini, atau paling tidak membolehkannya, dan sengaja menjelek-jelekkan dakwah tauhid yang mengingkari perbuatan-perbuatan syirik seperti ini. Wa yusrifuna al-ayati al-waridati wa yusrifuna al-ayati al-waridata fi tahdhiri min du'a'i ghairillahi fi haqqil musyrikin. Dan ini parahnya, orang-orang yang berilmu seperti ini, yuharrifunal kalima amma wadhihi, berani untuk menyelewengkan kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Dan masalahnya orang-orang percaya karena mereka dianggap sebagai orang yang berilmu. ini yang menjadikan keburukan orang-orang seperti ini lebih besar lagi. Karena keburukannya diikuti oleh orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Mereka memalingkan makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang peringatan untuk menjauhi berdoa kepada selain Allah. Mereka artikan itu hanya terjadi pada orang-orang musyrik saja. Tidak mungkin terjadi di kalangan orang-orang muslim. Itu kata mereka. Ya. Padahal ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith yang sahih memperingatkan bahwa keadaan umat ini akan banyak yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Kemudian godaan perbuatan syirik dari berhala-berhala yang disembah selain Allah. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini menyesatkan banyak manusia. Siapa yang menjamin? Hanya pelaku-pelaku syirik saja yang aslinya musyrik, yang terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Sementara orang-orang yang sudah masuk Islam aman dari kemungkinan itu. Dari mana jaminan seperti ini? Nah, jadi mereka mengartikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan-perbuatan syirik tersebut hanya terjadi pada kaum musyrikin saja. Wa an la yujadu ahadun minal muslimina dakhilun fi syirki, bahwa tidak ada seorang pun dari kalangan orang muslim yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Kalau begitu Al-Qur'an diturunkan peringatannya kepada kita, apa manfaatnya kalau hanya terjadi pada orang-orang kafir saja? Kalau itu hanya terjadi kepada orang-orang yang di luar Islam saja, Al-Qur'an kan peringatan untuk kita semua. Ya. Apalagi perbuatan-perbuatan syirik yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an, sudah pernah kita sebutkan di surat Yusuf alaihi salatu wasalam. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka tidaklah beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Ini keadaan mayoritas manusia, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Taib. Jadi kata mereka, tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik ini. Wa ka'annahum lam yasma'u qaulahu ta'ala. Seolah-olah mereka belum pernah membaca atau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kedzaliman, ya ini kesyirikan. Berarti orang yang beriman yang mencampurkan dengan kesyirikan ada berdasarkan ayat ini. Karena Allah sebutkan di sini, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Berarti ada orang yang beriman yang masih mencampurkan dengan kesyirikan. Yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan ini, merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan selalu mendapatkan hidayah, selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzulmu ma'nahu huna syirku bidalili qaulihi ta'ala inna syirka la dzulmun 'adzim. Kita sudah tahu kedzaliman yang dimaksudkan di ayat ini maknanya adalah syirik, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman, ya, inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Ya, ini salah satu di antara ayat Al-Qur'an, dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwa orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam pun, bahkan yang sudah beriman pun, masih bisa terjangkiti penyakit syirik. Apalagi sudah pernah kita sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kesyirikan di umat ini akhfa min dabibin namal, lebih samar dibandingkan merayapnya seekor semut. Ya, ini peringatan-peringatan seperti ini bagaimana mungkin diabaikan oleh mereka-mereka yang kemudian menafikan terjadinya perbuatan syirik di kalangan kaum muslimin, Apalagi ini berdasarkan dalil. Apalagi lihat kenyataan. Kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Bahkan yang dijadikan tempat meminta-minta sujud. Bukankah ini sangat banyak kenyataannya? Yang semua orang mengetahui hal ini. Ya. Jadi tidak sesuai dengan dalil dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ini jelas-jelas orang-orang yang benar-benar menyembunyikan kebenaran. Orang-orang yang lebih parah keburukannya dibandingkan orang-orang yang sekedar berpaling dari mendakwakan tauhid ini. Nah, taib. Kata beliau, fasyirku hasabal ayati qad yaqa'u fihi al-muslimu wal mu'minu kama huwa waqi'un al-ana fi kathirin minal biladil islamiyati. Maka perbuatan syirik sesuai dengan apa yang disebutkan di ayat ini, ya, sungguh terkadang seorang muslim atau orang yang beriman jatuh kepadanya, terjerumus ke dalamnya. Ya, kenapa Rasulullah SAW mensyariatkan kita berdoa untuk berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui, memohon ampun dari kesyirikan yang tidak kita ketahui. Berarti ini mungkin terjadi. Taib. Sebagaimana kenyataan yang terjadi saat ini di kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Yang ini merupakan fenomena yang nyata. Taib. Ya, cuma karena mereka-mereka ini punya kepentingan mencari pengikut, maka mereka membolehkan hal-hal yang seperti ini. Ya, akibat dari memperturutkan hawa nafsu dan tidak mau menegakkan dakwah tauhid yang merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mempelajari agamanya untuk menyampaikan dakwah ini kepada manusia, ya. Nauzubillahi min dzalik, dari perbuatan mereka itu. Wa haula'i alladziina yubihuna lin-naasi du'aa ghairillahi wadafna fil masajidi wattawafa haula al-quburi wan nuzura lil awliya'i wa ghayraha minal bida'i wal munkarati qad hadhara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam minhum faqala innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mudhillin sahihun rawahu tirmidzi. Maka mereka-mereka yang membolehkan bagi manusia berdoa kepada selain Allah, ini jelas perbuatan syirik, atau menguburkan orang-orang yang dianggap wali atau orang-orang yang dianggap saleh, menguburkan mereka di masjid-masjid kaum muslimin, atau tawaf di sekitar mengelilingi kuburan, atau bernadar untuk orang-orang yang dianggap wali, dan selainnya dari perbuatan-perbuatan bid'ah yang sangat mungkar, bahkan terjerumus ke dalam syirik. Ya, sungguh mereka ini telah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan bagi umatku yang akan bisa menyesatkan umatku adalah al-a'immatal mudhillin. Ya, para imam-imam atau para tokoh-tokoh yang menyesatkan manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan, ada a'immah, para imam-imam yang mengambil petunjuk dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Imam-imam yang mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Tapi ada juga, a'immatan yad'una ila nar, para pemimpin yang mengajak manusia kepada neraka. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis riwayat sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhum, tentang fitnah di akhir zaman, ya, adanya du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Ada dai-dai, penyeru-penyeru yang berdiri di atas pintu neraka jahannam, yang ada di hadapan pintu neraka jahannam, barang siapa yang menyeru, mengikuti ajakan dakwah mereka, maka akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini akan ada di akhir zaman. Makanya tidak benar kalau orang-orang yang mengatakan bahwa ya semua orang itu mendakwah, mengajak kepada kebaikan. Tidak benar. Nabi SAW mengatakan ada du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang berdiri di atas pintu-pintu neraka jahannam. Tentu kita tidak menuduh semua orang, tapi akan ada ciri-cirinya seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini. Jelas-jelas perbuatan syirik, perbuatan mungkar, ya, yang bisa menjerumuskan ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan iman, bahkan bisa membatalkan iman, tapi mereka malah membolehkannya, malah mendukung perbuatan tersebut, sementara justru dakwah yang mengajak kepada tauhid, mengingkari perbuatan syirik, justru mereka musuhi, justru mereka jelek-jelekan. Ini jelas ciri-ciri yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah. Baik, barakallahu fikum. Jadi itu ya peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih tentang apa yang beliau sebutkan dengan al-a'immatul mudhillin, para tokoh-tokoh yang menyesatkan manusia karena mengajak kepada sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kata Syekh selanjutnya, wa ajaba ahadul masyayikhil azhari sabiqin ala su'alin haula jawazi salati ila qabrin faqal. Ya, adalah salah seorang dari syekh-syekh yang ada di Al-Azhar yang lalu menjawab pertanyaan sekitar permasalahan bolehnya salat menghadap kuburan. Ini orang yang dianggap sebagai tokoh. Ya. Maka dia menjawab, "Limadza la tajuzu salatu ilal khabri?" Kenapa tidak boleh salat menghadap kubur? Padahal jelas-jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Dalam hadis yang sahih, ya. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wan nasu yusalluna ila khabri. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di masjid, di dalam Masjid Nabawi, dan manusia salat menghadapnya. Padahal kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam asalnya tidak dikuburkan di dalam masjid, tapi di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yudfan fi masjidihi bal dufina fi baiti Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalnya tidak dikuburkan di dalam masjid, tapi dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa qad naha anis salati ilal quburi wa min du'air rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah melarang dalam hadis yang sahih untuk salat menghadap kuburan, yakni menyengaja menghadap kuburan, dan termasuk doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim adalah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti ini keadaannya. Ya, sesuatu yang tegas ada larangannya, mereka melanggarnya. Ya, mereka malah membolehkannya dengan alasan-alasan seperti tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Arti dari ilmu yang tidak bermanfaat adalah ai la u'allimuhu ghairi wala a'malu

Al-Khamis, yang kelima. Ini bukanlah orang-orang yang dikatakan sebagai berilmu atau tokoh-tokoh, tapi kata beliau di sini ada yang kelima, annasul ladzina akhadhu bikalami masyayikhihim wa ata'uhum fi ma'siyatillahi. Orang-orang yang mengambil ucapan dari para syekh-syekh tersebut, mentaati mereka dalam perbuatan maksiat kepada Allah, khalafu qaula rasulihim sallallahu alaihi wasallam, mereka jelas-jelas menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Sudah pernah kita sebutkan juga di dalam ayat Al-Quran disebutkan, kalau sampai mereka ya dalam rangka mentaati tokoh-tokoh mereka itu, padahal jelas-jelas menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan sebaliknya, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, itu bisa masuk dalam syirik ketaatan. Ya, sudah pernah kita sebutkan hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, ketika menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sawfa yandamuna yaumal qiyamati ala ta'atihim haitsu la yanfa'uhumun nadamu haitsu la yanfa'uhumun nadamu. Qala ta'ala yasifu adzabal kafirina wa man sara ala tariqihim wa man sara ala tariqatihim yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dhifain min al-'adhabi wal 'anhum la'nan kabira. Ya, sungguh mereka nanti akan menyesali pada hari kiamat tentang ketaatan mereka kepada pemimpin-pemimpin tersebut dalam maksiat kepada Allah, di mana hari itu tidak bermanfaat lagi penyesalan. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang azab yang menimpa orang-orang kafir dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka di surat Al-Ahzab, ya, yauma tuqallabu wujuhuhum, pada hari kiamat nanti ketika wajah mereka ditelungkupkan, dibolak-balikan dalam neraka. Mereka berkata, ya, naudzubillahi min dzalik, ya laitana, duhai kiranya, dulu kami mau mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Dan mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati pimpinan pemimpin kami, pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, yang kemudian mereka menyesatkan kami dari jalanmu yang lurus. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada mereka dua kali lipat dari azab-Mu dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ini akibat dari mentaati mereka dalam perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Katsir fi tafsiril ayah, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata, ay ittaba'nal umara'a wal kubara'a minal masyikhati wa khalafna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqadna anna indahum syai'an wa annahum ala syai'in fa idahum laysu ala syai'. Artinya, kami mengikuti pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami dari kalangan para guru-guru tersebut, ya, dan kami sengaja menyelisih petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami meyakini para guru-guru ini punya sesuatu yang bisa dipegang dan mereka berada di atas satu pegangan yang kuat. Tapi ternyata semuanya terlihat pada hari kiamat bahwa mereka sama sekali tidak punya pegangan, tidak punya sandaran. Na'udzubillah min dzalik. Yani inilah golongan manusia dalam menghadapi dakwah tauhid, yang tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari golongan-golongan yang menyimpang. Dan antum perhatikan, hanya satu golongan saja yang benar-benar berpegang teguh dengan kewajiban menegakkan dakwah tauhid, menegakkan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Taib, selesai sampai di sini pembahasan tentang masalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala

0: memudahkan taufiknya bagi kita untuk selalu berpegang teguh dengan dakwah tauhid, mengingkari dan menjauhi perbuatan syirik dalam segala bentuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu istiqamah di atas dakwah yang benar ini sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Taib, cukup sampai di sini insyaallah. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafizahullah Ta'ala di pembahasan Minhajul Firqotin Najiyah. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dikumandangkannya adzan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung. Alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kamaraitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: أدي الصلاة كما أمر الله في أوقاتها للمساجد مع إخوانك في بيوت
2: الله.
3: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
4: khususnya pada salat Isya dan subuh.
3: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Allahu ta'ala.

0: Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya."
1: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra." Rawahu Muslim wa ghairuh.
0: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali."
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid."
0: Ya Allah, berilah, yakni tambahkanlah, solawat, sanjungan, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, engkau maha terpuji, lagi maha mulia.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Rasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
6: Ya Allah,
5: bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh? Jalan apa yang harus aku tempuh? Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
6: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0 seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."
8: Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.
7: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
9: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: diwahyukan, perintahkan kepada Musa, "Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli."
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota.
1: إن هؤلاء لشرذمة قليلون.
0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ.
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ.
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang.
1: Wa

0: dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."

Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu.
1: Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin."
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin."
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warathati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: Yawma la yanfa'u malun wala banun.
0: Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahim lil ghawin.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.

Dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

0: makam mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum birabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: Wa ma adallana illa al-mujrimun.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fama lana min syafi'in wa la sadiqin hamim.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Mereka berkata,
1: ayat.
0: Jika kamu tidak mau berhenti hayat,
1: auzubillahi minasyaitonir rajim.
0: Masuk orang yang dirajam.
2: Qala rabbi inna qawmi kazzabun.
0: Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku.
2: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin.
0: Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
2: Fa'anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
2: Thumma aghraqna ba'dul baqin.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
2: Untaian Mutiara Nasihat.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, apapun yang hendak dikerjakan oleh seorang hamba, hendaknya didasari atas dasar ilmu. Hendaknya didasari atas dasar ilmu. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari mensinyalir dalam kitabnya tentang beliau meletakkan sebuah bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab tentang ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Maka apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita ingin kerjakan ya dan lalui dan seterusnya, harus didasari atas dasar ilmu. Kita ingin dunia, harus pakai ilmu, harus memiliki ilmu ya. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya berkata, ketika beliau masuk di pasar dan mengatakan, la yabi' fi suqina illa alim, tidak boleh berjualan di pasar kami ini kecuali orang yang punya ilmu. Ini menunjukkan hatta dalam masalah dunia hendaknya kita juga mengetahui ilmunya, bagaimana tinjauan syar'i dan seterusnya. Begitu juga buat orang yang menginginkan akhirat, maka dia juga harus ya dengan ilmu. Dan bahkan ketika orang ingin mengumpulkan dua-duanya antara dunia dan akhiratnya, maka juga tidak ada cara lain kecuali dia bisa raih dengan cara menuntut ilmu. Oleh sebab itu Allah Jalla wa'ala wajibkan dan perintahkan kita untuk talabul ilmi dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu ya apabila kalian tidak mengetahui. Dan Rasulullah SAW juga mensinyalir, ala sa'alu idh lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ayyi su'al. Tidakkah mereka bertanya di saat mereka tahu diri mereka tidak tahu? Padahal obat yang paling mujarab untuk penyakit kronis yang namanya kebodohan adalah apa? As-su'al, menuntut ilmu. Ya, talabul ilmi asy-syar'i, yang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah berkata, al-ilmu la ya'dilu syai'. Ilmu itu tidak ada yang menyamainya segala-galanya. Bahkan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa ardhah pernah mengungkapkan bahwa ya kafa bil ilmi syarafan an yadda'ihi man la yuhsinuhu wa yuhibbu an yunsaba ilayh. Cukuplah menjadi bukti ilmu itu mulia, agung, berharga, mahal. Ya. Apa buktinya? Orang yang enggak punya ilmu ngaku-ngaku dirinya punya ilmu. Bahkan dia senang kalau dinisbatkan kepada ilmu dengan dikatakan Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Tuan Guru dan seterusnya. Senang dia. Ini menunjukkan ilmu itu sesuatu yang sangat berharga, yang diinginkan dan dirindukan oleh semua orang. Ya. Nah, dan sebaliknya, waliyazubillah wa kafa bil jahli dhamma. Cukuplah menjadi bukti kebodohan itu jelek. Bodoh dalam segala hal. Ya. Kebodohan dalam segala hal itu jelek, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Buktinya apa? An yatabarra minhu man huwa ahlu. Orang yang memang benar-benar bodoh enggak mau dibilang bodoh. Ini menunjukkan kebodohan itu adalah sangat jelek. Maka mari kita terus dan terus dan terus menuntut ilmu. Kalau ada yang bertanya, sampai kapan kita harus menuntut ilmu, Ustaz? Maka pemirsa yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, kita katakan sebagaimana para ulama katakan, selama engkau menganggap bodoh itu jelek, selama itu pula engkau harus menuntut ilmu. Sampai mati insyaAllah kita akan menganggap kebodohan itu jelek. Berarti selama itu kita juga harus tetap menuntut ilmu. Ya, harus menuntut ilmu. Tidak ada istirahat, tidak ada pensiun yang namanya menuntut ilmu. Maka Imam Ahmad ketika ditanya oleh ibundanya, ya, wahai putraku, kapan sih istirahat? Belajar, belajar, belajar, belajar, menulis. Kapan istirahat, nak? Maka Imam Ahmad menjawab mamanya dengan mengatakan apa? Ya ummah, fa innahu la rahata li illa indama adau qadamayya fil jannah. Mama, ummi, tidak ada istirahat buat anakmu ini kecuali ketika anakmu ini meletakkan kedua kakinya di tanah sorga. Baru istirahat, baru berhenti menuntut ilmu, baru kita selesai dari capek-capekan. Makanya pemirsa yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, kalau kita melihat dari perjalanan salaf dalam menuntut ilmu, luar biasa semangat mereka, luar biasa. Yang mudah-mudahan saya harapkan bisa menjadi motivasi buat saya dan kita semua. Kita bawakan satu contoh, Atha' bin Abi Rabah, murid siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Atha' bin Abi Rabah pernah berkata, "Thalathun sanah ma kharaja firashi min al-haram." 30 tahun lamanya alas tidurku tuh, alasku, kasurku enggak pernah keluar dari Masjidil Haram. Buat apa kira-kira? Dalam rangka apa kira-kira kok kasurnya, alas tidurnya Atha' bin Abi Rabah 30 tahun enggak pernah keluar dari apa? Dari Masjidil Haram, min ajli talabil ilmi. Hanya untuk menuntut ilmu 30 tahun kasurnya enggak pernah keluar dari Masjidil Haram, alas tidurnya enggak pernah keluar dari Masjidil Haram. Dia mulazamah di situ menuntut ilmu. Nah, setelah 30 tahun maka terkenallah Atha' bin Abi Rabah memiliki ilmu yang luar biasa. Sampai Sulaiman bin Abdul Malik di waktu tersebut mengeluarkan ketetapan qarar, la yufti fil mausim illa Atha. Tidak ada yang boleh berfatwa di musim haji tentang hukum-hukum seputar haji, enggak ada yang boleh berfatwa kecuali Atha. Saking dipercaya, subhanallah, ya. Beliau yang pernah berkata, majlisu ilmin wahidin, ya. Majlisu ilmin wahid yukaffir 70 majlisan min majalisillahu. Satu kali duduk di majelis ilmu itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi sebab diputus apanya, dihapuskannya apa? Dihapuskannya 70 majelis sia-sia yang kita pernah duduk di situ. 70 majelis sia-sia yang pernah kita duduk di situ akan dihapuskan gara-gara kita duduk sekali di majelis ilmu. Bahkan sebagian ulama salaf katakan apa? Bisa jadi dengan sebab kau duduk sekali saja di majelis ilmu, bisa jadi itu menjadi jaminan kau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang luar biasa. Makanya Atha' bin Abi Rabah tadi, subhanallah, ketika beliau sudah jadi mufti, ya, alim, satu saat Sulaiman bin Abdul Malik ingin minta fatwa sama dia, dia pergi. Datang, ya, ke rumahnya Atha' bin Abi Rabah. Ternyata di rumahnya Atha' bin Abi Rabah sudah banyak orang nunggu antrian untuk minta fatwa, ya, untuk minta fatwa. Ternyata apa? Karena dia adalah raja khalifah, maka dia ingin minta duluan, minta fatwa, ya. Karena dia adalah pejabat, ya, raja khalifah, ingin minta fatwa duluan. Apa kata Atha' bin Abi Rabah? Khudh dawraka ma'an nas. Wahai khalifah, jangan mentang-mentang khalifah orang sudah ngantri lama minta fatwa, mau tunggu minta fatwa, engkau malah datang, baru datang mau minta apa? Mau minta fatwa duluan, ambil antrianmu, ya. Kau ngantri, ya, sama manusia, ngantri. Kemudian apa? Subhanallah. Betul dia ngantri. Setelah dia ngantri, dia, ya, kemudian dapat giliran, kemudian dia apa? Dia diberikan fatwa yang dia minta untuk dia difatwakan, maka diberikan fatwa oleh Atha' bin Abi Rabah. Setelah diberikan fatwa, maka dia keluar, kemudian dikumpulkan anak-anaknya. Sulaiman bin Abdul Malik mengumpulkan anak-anaknya seraya berkata, "Ya bunayya, wa ya abna'i, wa ya anak-anakku, utlubul ilma min hadzal rajul fa inni ma dzalaltu li ahadin illa li hadzal rajul." Nah, tolong kalian tuntut ilmu. Tolong kalian tuntut ilmu. Sesungguhnya bapak enggak pernah tunduk kepada siapapun melainkan kepada laki-laki ini. Tuntutlah ilmu, wahai anak-anakku. Makanya kalau kita lihat perjalanan orang salaf terdahulu, subhanallah, dalam menuntut ilmu, penderitaan mereka luar biasa. Mungkin kita pernah apa? Karena mereka menginginkan kemuliaan dengan ilmu, maka mereka menuntut ilmu luar biasa. Sampai siapa? Baqi' ibn al-Makhlad al-Andalusi, muridnya Imam Ahmad. Ketika beliau mengajar murid-muridnya dengan nyantai-nyantai, mereka dilihat nyantai, enggak serius. Maka apa kata beliau, ya, kepada murid-muridnya? "Antum talabatu ilm? Serius kalian ini penuntut ilmu? Beneran kalian penuntut ilmu? Ahakadza yutlabul ilm? Emang ilmu itu dituntut seperti ini, ya? Nyantai-nyantai, leha-leha, enggak serius, enggak sungguh-sungguh. Emang begitu ilmu itu dituntut, ya?" Apa kata siapa? Atha' bin Abi, apa kata Baqi' ibn al-Makhlad al-Andalusi? "Laqad kuntu a'rifu rajulan." Demi Allah, aku mengenal seorang laki-laki. Padahal yang dia maksud dirinya adalah, yang dimaksud adalah dirinya sendiri. "Laqad kuntu a'rifu rajulan." Aku mengenal seorang laki-laki, ya. "Ya tamdi alaihi al-ayyam wa laysa lahu min al-'aysh illa waraqil kurumb." Ya, berlalu bagi dia hari demi hari demi hari, tidak ada makanan buat dia kecuali sisa-sisa kulit kol yang dibuang oleh manusia di jalanan. Subhanallah. Saking menderitanya mereka dalam perjalanan menuntut ilmu demi meraih warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rela mereka makan dari sisa-sisa kulit kol yang dibuang orang di jalan. Subhanallah. Ya, "wa ba'a ghaira marratin sarawilahu, ya, liyashtari biha al-kaghith." Dan dia jual celananya tidak sekali dua kali, sering dia jual celananya. Buat apa? Buat dia beli jenis cake zaman dulu untuk mengganjal perut dalam perjalanan menuntut ilmu. Kita tahu Imam Bukhari sampai makan rumput, subhanallah. Kita tahu teman-teman sejawat Imam Bukhari enggak ada kontrakan, enggak ada kosan kayak sekarang, subhanallah. Maka apa? Mereka banyak tidur di pinggir jalan. Kalau ada orang bilang, kalau ada orang tidur pinggir jalan, dikatakan kalau dia bukan penuntut ilmu hadis, maka dia adalah apa? Seorang, yaitu apa? Seorang orang gila. Kalau bukan orang gila, maka dia adalah penuntut ilmu hadis. Itu penderitaan mereka. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini bisa menjadi pelajaran buat kita dan semakin ya menggenjot ya apa himmah dan ghirah kita, semangat kita dalam menuntut ilmu. Karena memang kata Ibnu Jauzi, al-ilmu wal amalu tawaman. Ilmu dan amal itu ibarat dua bayi kembar. Ummuhuma ummu ulul himmah. Ibu dari keduanya adalah semangat yang membara, semangat yang tinggi. Mari kita coba untuk kita bersemangat menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menambah dan menambah ilmu kita agar kita menyembah Allah betul-betul di atas dasar ilmu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Aku qulu hadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasir.

Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud sesuai syarat Bukhari Muslim.
2: An Abi Khirash حضرد ابن أبي حضرد الأسلمي ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Abu Kirosh As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Daud 4915 dengan isnad yang sahih.
4: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallam,
5: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
4: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: تسبا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Dan di kesempatan kali ini kita kembali akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhullahu Ta'ala. Baik, kita simak dan dengarkan bersama. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aati nufusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Thumma amma ba'du. Bapak dan ibu, saudara-saudariku, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Semoga seiring perjalanan waktu tidak mengikis semangat kita untuk selalu meningkatkan kualitas penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seiring dengan perjalanan waktu juga, sejatinya kita semakin dekat dengan titik akhir kita. Dan kita berada di zaman di mana semakin banyak orang yang lalai dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantasnya siapa saja di antara kita yang menyadari bahwa dirinya semakin dekat dengan titik akhir perjalanannya untuk bersiap diri menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara wasiat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada kita agar kita berdoa di penghujung setiap salat kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir mengingat Engkau, bersyukur kepada Engkau dan memperindah ibadahku kepada Engkau. Permintaan tolong tidak mungkin dipanjatkan kecuali karena sesuatu tersebut berat. Maka kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kerendahan diri. Terutama di era yang semakin jauh dari masa tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi alaihi salatu wasallam pernah gambarkan, la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi wa'dahu syarrum minhu hatta talqau rabbakum. Tidak datang kepada kalian suatu masa kecuali masa selanjutnya lebih buruk dari masa tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita memperindah, memperbaiki, memperbagus, memperelok kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di hari yang biasanya kebanyakan orang memanfaatkan waktu mereka untuk hal-hal yang mubah atau bahkan di antara mereka ada yang untuk hal-hal haram, justru Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita dengan taufiknya untuk berada di rumahnya, di masjid, untuk berada di majlis ilmu yang mulia, yang luhur. mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengkaji hadis-hadis Rasulnya alaihi salatu wassalam, semata-mata agar kita semakin lebih siap menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim. 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertepatan dengan 13 September 2026 ini sudah lebih dari 26 pertemuan kita bersama-sama mengkaji kitab Ahadithu Islahil Qulub. Maka semoga di awal kebersamaan ini masing-masing di antara kita bisa menghadirkan keikhlasan niat hati karena Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, jadi ilmu yang berkah, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu sebelumnya kita telah mengkaji tentang bagaimanakah kewajiban seorang hamba waspada, mawas diri tentang ketergelinciran hati. Maka kelanjutan dari penjelasan Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala menuntun kita untuk ingat bahwa selain bisikan syaitan, tipu daya syaitan, ada hal-hal lain yang juga perlu kita perhatikan untuk menjaga ketergelinciran hati agar dapat dihindari. Syaitan adalah musuh Allah Subhanahu wa taala yang nyata. Saya sudah pernah sampaikan, izinkan saya mengulang kembali sedikit, bahwa makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari unsur api itu namanya jin. Allah berfirman, kami ciptakan jin dari neraka yang dari api yang menyala, min naris samum. Jadi makhluk yang diciptakan dari api namanya jin. Jin itu secara umum ada yang baik, saleh, beriman dan seterusnya. Tapi ada juga yang pembangkang, yang kafir, yang terkutuk, memiliki sifat syaitana, maka disebut dengan syaitan. Jadi ada jin, makhluk Allah yang tercipta dari api. Beda tentunya dengan manusia. Tapi ada di antara jin yang memiliki sifat syaitana, durhaka, sehingga mereka disebut syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat menyebutkan bahwa syaitan itu dengan sifat syaitananya ada dari kalangan jin dan juga ada dari kalangan manusia. Syaitan atau setan itu bisa berasal dari manusia, bisa berasal dari jin. Makanya kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Ada jin, ada syaitan. Nah, satu di antara syaitan dari bangsa jin itu namanya iblis. Iblis dahulu adalah jin saleh yang karenanya dia dipersilahkan untuk tinggal bersama para malaikat di dalam surga karena dia jin yang baik. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, kemudian menciptakan pasangannya Hawa alaihi salam, dan dipersilahkan mereka berdua untuk tinggal di dalam surga menikmati semua kenikmatan yang ada di dalam surga kecuali mendekati suatu pohon yang terlarang untuk didekati. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah perintahkan semua penghuni surga untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Dijelaskan oleh para ulama, salah satu sebab kenapa Adam dihormati karena Allah ciptakan Adam dengan dua tangannya yang mulia. Kemudian sejak awal Nabi Adam alaihi salam dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan dari makhluk yang lainnya, dari malaikat, dari jin, dilebihkan Adam Karena Allah berikan dia ilmu. Ilmu tentang al-asma kullaha. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan ilmu kepada Adam tentang semua nama-nama. Allah bertanya kepada para malaikat, wahai para malaikat, tahukah kalian nama-nama ini? Enggak tahu. Adam dikasih ilmu oleh Allah sehingga tahu. Maka sujudlah kalian semua kepada Adam. Semua penghuni surga sujud kecuali iblis. Fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Semua sujud kecuali si iblis, namun iblis ini berasal dari bangsa jin dan ia keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya sehingga Allah usir iblis alaihi la'natullah, diusir dari surga. Terus ternyata iblis datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala membawa suatu permintaan. Ya Allah, tangguhkan usiaku sampai hari kiamat tiba. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan iblis. Ada yang bertanya, "Ustaz, apa Allah enggak tahu iblis ini akan berbuat kezaliman, kerusakan, kekacauan, merusak di muka bumi?" Jawabannya, Allah tahu. Bukan Allah tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai hikmah ujian manusia hidup di dunia. Salah satu ujian kita manusia hidup di dunia ini, salah satu ujian kita adalah menghadapi musuh nyata tapi tak terlihat dengan kasat mata. Itulah syaitan. Satu di antara semua syaitan yang ada itu namanya iblis dan dialah satu-satunya yang belum mati sejak dahulu sampai hari kiamat tiba nanti. Adapun jin dan syaitan yang lainnya mati. Ada batas waktu mereka. Mereka mati. Ya. Tapi iblis enggak mati. Maka dia jadikan setan-setan yang masih hidup sebagai bala tentaranya untuk menggelincirkan manusia sehingga menjadikan mereka kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir wal'iyadz billah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, dari situlah kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ingin mengingatkan kepada kita bahwa di dalam ujian menjaga hati yang juga cukup berat adalah ujian atau godaan eksternal dari luar diri kita, yaitu syaitan. Waspadailah syaitan. Jadikanlah dia musuh sebagaimana mestinya. Jangan jadikan syaitan sebagai teman. Sehingga ketika berbisik, diiyakan. Ketika menggoda, diikuti. Ini harus di stop. Karena bila tidak, maka godaannya bisa menggelincirkan kita dari jalan Allah, merusak hati kita dari kebersihan dan kesuciannya, menjatuhkan kita dalam maksiat, menjadikan kita terikat, terkungkung, terpasung dalam syahwat dan hawa nafsu. Wal'iyadzu billah, kalau seseorang kemudian tutup usia dalam keadaan kemaksiatannya, ia akan berpotensi menjadi penghuni neraka sa'ir. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala membawakan sekian banyak ayat dalam surat An-Nur ayat 21. Kemarin saya sudah bacakan ya. Kemudian dalam surat Fatir ayat ke-6. Dalam surat Yusuf ayat ke-5. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 9. Ini ayat-ayat yang mengajak kita untuk waspada terhadap godaan syaitan. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Wahai hamba yang beriman, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia mengajak kepada yang keji, kepada yang mungkar. Ayat serupa ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Begitu pula Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduw fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh. Ya Allah yang perintahkan kita untuk jadikan syaitan musuh. Sekali lagi saya ingatkan kepada diri saya, kepada hadirin hadirat sekalian, musuh itu relatif lebih mudah kita hadapi kalau dia kelihatan. Dia mau menyerang kita, mau mencelakakan kita, mau membahayakan kita, maka kita lawan kalau kelihatan. Masalahnya syaitan itu tidak kelihatan. Sehingga dia bisa justru jauh lebih dekat daripada musuh yang nyata, yang kelihatan. Musuh kalau kelihatan, bahkan jauhnya 10 km atau bahkan lebih daripada itu sudah bisa siap-siap untuk melawan mereka. Tapi bayangkan bagaimana kalau syaitan sebagai musuh kita. Nabi SAW bersabda, inna syaitana yajri min ahadikum majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir menggoda kalian sedekat aliran darah. Sedekat aliran darah. Berapa jarak antara diri kita dengan aliran darah kita sendiri? Gitu dekat. Kata Nabi SAW, syaitan itu menggoda, menggelincirkan kita, mengalir sedekat aliran darah. Nggak kelihatan, sehingga dia berbisik, dia menggoda, dan seterusnya. Padahal godaan tersebut, kalau kita tidak waspadai sebagai godaan dari musuh, kan kita bisa terjebak. Dan seringkali seorang hamba yang terjebak dalam bisikan syaitan, sehingga ia terjatuh di dalam hawa nafsu, syahwat, maksiat, maka pasti dengan kemaksiatannya itu, dengan ketergelinciran hawa nafsunya itu, akan ada noktah hitam di dalam kalbunya, tik. Maksiat berikutnya lagi, tik. Maksiat berikutnya, tik, tik, terus. Hati yang tadinya ibarat lembaran putih, dipenuhi dengan titik noktah-noktah hitam. Lagi-lagi masalahnya, kita bisa lihat hati kita seperti kita lihat baju kita? Nggak bisa. Maka waspadalah terhadap hal ini, kata Syekh. Penulis mengajak kita untuk waspada. Hei manusia, wahai hamba yang beriman, waspadai ini. Setannya itu nggak tidur, nggak capek, nggak lelah, nggak istirahat, nggak bosan. Dia siap siaga 24 jam, nggak pernah mengenal lelah. Menggoda manusia, menggelincirkan manusia, yang dampaknya bisa sampai mengotori kalbu. Padahal sudah sering dibacakan ayatnya. Kita kalau mau selamat di hari kiamat saat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bawalah bekal terbaik yaitu kalbu yang bersih. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, ayat ini sering sekali kami ingatkan di awal kajian. Kenapa kita ngaji kitab ini? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kedua ayat tersebut, ayat 88 dan 89 dalam surat Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hari kiamat adalah hari tidak lagi bermanfaat harta benda dan anak keturunan. Apapun yang mau dibanggakan itu kata Allah la yanfa'. Tak bermanfaat. Enggak ngefek. Tidak bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah pada hari kiamat. Illa, kecuali yang akan selamat hanyalah mereka yang datang menjumpai Allah dengan membawa kalbun salim, kalbu yang selamat. Karena itulah kita konsentrasi terhadap kualitas kalbun salim tersebut. Jadi bicara tentang tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, menyucikan kalbu, keliru kalau hanya dipahami sebagai sekedar ya udahlah pembahasan-pembahasan tambahan saja, lengkap saja. Enggak, ini fundamental ini. Ini hal yang prinsip. Karena keselamatan kita di hari kiamat di hadapan Allah ditentukan salah satunya dengan kebersihan, kejernihan, kesucian hati kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Syekh Hafizahullah Ta'ala mengingatkan juga kepada kita di halaman 244, wa minal muhimmi fi hadzal babil hadharu min qurana issu wa khulafa'il fasad. Yang perlu juga diwaspadakan dalam rangka menjaga kejernihan hati adalah teman-teman, circle, lingkungan yang rusak. Jadi setelah beliau menjelaskan ada faktor eksternal di luar diri kita yang dapat berdampak negatif terhadap keselamatan hati kita. Yang pertama namanya syaitan. Yang kedua kata beliau al-qurana as-su. Teman-teman yang buruk, lingkungan yang rusak, circle yang negatif. Ini disebutkan oleh beliau secara spesifik. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Syekh Abdul Razak sebutkan hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang akan sebagaimana kualitas agama teman dekatnya. Saya ulangi lebih pelan. Seseorang akan berkeadaan sebagaimana kualitas agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian selektif menjadikan siapa yang dekat dengannya. Belakangan, beberapa tahun belakangan ini, mungkin dekade terakhir-terakhir ini, ada persepsi di mana kalau seseorang itu banyak temannya, maka itu bagus. Semakin banyak temannya, katanya relasinya semakin banyak, networkingnya semakin luas, urusannya gampang dibantu sama circle-nya itu. Semakin banyak teman, semakin bagus, kata mereka. Maka ingatlah, tidak ada konsep hidup di dunia ini yang lebih baik daripada konsep Islam. Berteman dalam arti mengenal teman, mengenal siapa saja, banyak itu tak masalah. Tapi berhati-hatilah terhadap siapa yang mendekati kita dan kita dekati. Tidak boleh sembarangan. Kita harus selektif, milih. Teman yang dekat dengan kita itu teman yang seperti apa? Dan Islam mengajarkan ini dengan seksama. Diajarkan, dituntunkan. Karena teman itu bisa sampai mempengaruhi kualitas agama kita. Gak kerasa. Dia faktor eksternal, bukan diri kita. Tapi karena kita tidak selektif siapa yang mendekati kita dan siapa yang kita dekati, maka dia bisa memberikan bisikan-bisikan, dampak-dampak, pengaruh-pengaruh yang negatif. Maka Nabi Muhammad SAW ingatkan, beliau sayang kepada kita umatnya, beliau sangat sayang kepada kita. Wahai umatku, sesungguhnya kualitas agama seorang di antara kalian itu akan berpengaruh dari teman-teman dekatnya. Maka hendaklah kalian selektif bersama siapa kalian berteman dekat. Sekedar kenal, just say hello, sekedar halo, assalamualaikum, apa kabar, baik, tinggal di mana, di sana, kenal, tahu, boleh. Tapi dekat, hati-hati, harus milih. Jangan yang sekedar asal satu hobi, kalau ngobrol nyambung, berasal dari daerah yang sama, ternyata etnisnya sama, atau istri dia dengan istri kita, ngobrolnya udah terlanjur nyambung. Kemudian itulah yang menjadi indikator kepantasan dia untuk dekat kepada kita, itu keliru. Terus gimana Ustaz? Bagaimana cara memilihnya? Dari kualitas agamanya. Karena Nabi bersabda, ala dini khalilihi. Sangat berpengaruh dari kualitas agama teman dekatnya. Kalau dia adalah orang yang kualitas agamanya bagus, maka pertemanan kita dengannya, persahabatan, kedekatan, keakraban kita bersamanya akan berdampak positif kalau agamanya bagus. Tapi kalau agamanya tidak bagus, ya terjadilah hal yang sebaliknya. Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala menjelaskan, "Innal mar'a ya'tadu ma yarahu min af'ali man sahibah." Seseorang itu akan terbiasa melihat apa yang biasa ia dapatkan dari teman dekatnya. Ada seseorang, subhanallah, ini bukan tentang positif negatif ya, masih pada batasan yang mubah. Berteman dengan seorang misalnya pecinta kopi. Tadinya dia biasa aja sama kopi. Dikasih kopi alhamdulillah, gak dikasih kopi gak masalah. Dibuatkan kopi sama istrinya oke, gak dibuatkan juga gak pernah pusing. Tapi karena berteman dengan seorang yang tiap hari harus minum kopi sehari sekali, sehari dua kali, sehari tiga kali. Dia berteman dengan yang seperti itu. Lama-lama saya gara-gara temenan sama kamu jadi suka minum kopi. Ini masih pada batasan yang mubah. Insya Allah gak ada masalah. Tidak ada masalah hukum agama di sini. Tapi karena kebiasaan duduk bersama orang pecinta kopi, kita bisa ikut-ikutan suka kopi. Kira-kira betul atau betul banget? Dia suka olahraga setengah jam tiap hari. Kita berteman dekat sama dia, lihat dia olahraga. Wah, Masya Allah, antum olahraga bugar juga. Ikutan deh besok. Begitu cepatnya seseorang termagnet dengan kebiasaan teman dekatnya. Sekali lagi, saya tidak memberikan contoh itu untuk menilai positif negatifnya. Saya masih pada contoh batasan yang mubah. Minum kopi, apa hukumnya minum kopi? Apa hukumnya minum kopi? Boleh, mubah boleh. Apa hukumnya olahraga? Mubah boleh, tidak masalah. Tetapi lihat garis bawahi pengaruh. Sehingga kalau kita tidak selektif memilih teman pada masuk hubungannya dengan kualitas agama, ternyata teman kita bukan orang yang jaga salat lima waktu. Kemudian kita dekat sama dia, beraktivitas dengan dia, duduk bareng sama dia, giliran datang waktu salat, dia bilang, "Entar dulu, bentar, langgung, kita beresin ini dulu." Merasa sudah akrab, yaudah deh. Ini dampak. Awalnya sesuatu yang eksternal di luar diri kita, tapi karena kita tidak selektif, kita tidak sadar bahwa syaitan menjadikan temannya tersebut sebagai media untuk menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Innal mar'a ya'tadu ma yarahu min af'ali man sahibah wa dinul 'adah. Dan agama itu berawal dari sesuatu yang terlihat biasa dilakukan. Saya miris melihat sebagian generasi muda kita. Saya melihat banyak orang tua di sini. Pak, ini sekedar berbagi ya Pak. Saya praktisi pendidikan. Hari-hari saya di lembaga pendidikan. Anak-anak usia remaja, SMP, SMA. 6 tahun kurang lebih pada tingkat SMP, SMA. Kami para pendidik pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, tiap hari memberikan perhatian all out. Bagaimana agar generasi muda ini dalam kurun waktu kira-kira 6 tahun terbentuk budaya untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Terbentuk budaya berada dalam halaqatul Quran, menghafal, menyetorkan Al-Quran, hafalan baru, murojaah sehari 3 kali, kayak minum obat. Quran lagi, Quran lagi, Quran lagi. Dan selama di lembaga pendidikan tersebut, boarding school, dia tidak bersentuhan dengan gadget. Yang dikajinya tiap hari tidak kurang dari durasinya 5-6 jam adalah qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat, terus begitu. didekatkan kepada mereka pembiasaan akhlak-akhlak yang mulia implementatif dalam kehidupan sehari-hari. Maka miris rasanya, karena ini banyak di berbagai lembaga pendidikan berbasis boarding school. Ketika sudah lulus, di mana lembaga sudah tidak lagi bisa intervensi masuk ke bagian tumbuh kembang si anak, maka kembali kepada orang tua. Kalau orang tua tidak menjaga budaya baik yang selama 6 tahun itu dijalankan oleh anak, kemudian dia dilepas di sebuah lembaga pendidikan tingkat lanjut, bebas berteman dengan siapa saja, saya bisa pastikan mereka akan berubah sangat cepat. Sangat cepat. Kenapa? Karena lingkungan dekat mereka di lembaga pendidikan berikutnya, lingkungan mereka bukan lingkungan yang kondusif. Ini penjelasan ilmiahnya. Inilah agama kita. Makanya bahaya sekali kita biarkan anak-anak kita, dan sebelum anak-anak kita bicara tentang diri kita sendiri, kalau tidak diingatkan tentang masalah pertemanan. Ada ayat yang pantas untuk kita ingat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan. Bapak coba catat dulu, ibu-ibu boleh catat dulu. Dalam surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat 27 sampai 29. Ayat 27 sampai 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula." Kata Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat, hari di mana seorang yang zalim, jadi predikat zalim sudah melekat pada orang ini, di hari kiamat orang yang zalim ya'addu, menggigit yadaihi, dua tangannya, tanda penyesalan. Gigit dua tangannya tanda penyesalan. Yaqul, dia akan berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai, celakanya aku, andai dahulu aku jadikan jalan hidup Rasul sebagai jalan hidupku. Ini poin pertama penyesalannya. Bodoh sekali aku. Duhai celakanya diriku. Kenapa dulu aku tak menjadikan jalan Rasul sebagai jalanku? Penyesalan berlanjut, Pak. Yang kedua, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, celaka sekali aku. Kiranya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Ini penyesalan yang kedua. Jadi urusan jalan hidup, jalan beragama, kemudian dikaitkan dengan teman. Celaka. Bodoh sekali aku dulu. Kenapa aku jadikan fulan, fulan, dan fulan sebagai temanku? Disebutkan di sini khalil. Dan khalil diambil dari kata khullah, kecintaan atau kasih sayang tingkat tinggi. Makanya Nabi atau Rasul yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berpredikat khalilullah atau khalilur rahman. Itulah Nabi Ibrahim alaihi salam, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah cinta semua nabi dan rasul. Mereka manusia pilihan, mereka manusia terbaik, Allah pilih untuk menjadi utusannya di muka bumi ini menyampaikan risalah Islam. Khalilullah, khalilur rahman. Di sini kata khalil disebutkan sebagai bentuk penyesalan, sambil gigit jari orang itu akan berkata, bodoh sekali aku, celakalah aku, kenapa aku jadikan fulan sebagai teman dekatku, khalilku. Emang kenapa teman itu Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Dialah yang telah menyimpangkan jalanku. Dialah yang telah menjauhkanku dari zikir peringatan Allah, dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis, dari kebenaran setelah kebenaran itu hadir dalam hidupku. Dia ini orangnya yang menyebabkan aku jauh. Subhanallah. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Ternyata syaitan memanfaatkan itu, menghinakan kita disebabkan pertemanan yang tak selektif. Tiga ayat ini, Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan dalam kehidupan kita, juga dalam kehidupan anak keturunan kita. Ini sangat berdampak, sangat berpengaruh. Saya pernah jelaskan beberapa pertemuan yang lalu, ketika mengkaji tentang pengaruh buruk teman terhadap hidayah yang terhalang masuk ke dalam kalbu, adalah kisah paman Nabi SAW, Abu Talib. Ingat kisahnya? Abu Talib itu paman Nabi yang berada di garda terdepan, pasang dada beliau. Kalian semua Quraisy macam-macam sama keponakanku Muhammad berhadapan denganku. Abu Talib pasang dada, bela. Bahkan beliau pernah berkata bahwa aku tahu agama Muhammad adalah agama yang paling benar. Tapi apakah beliau dapat hidayah? Tidak. Menarik untuk disimak dan dikaji dengan seksama. Di kasur kritis kehidupan akhirnya, Abu Talib berada di ranjang kematiannya. Kondisinya sudah kritis. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan penuh cinta, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kelembutan, dengan kesabaran, dengan hikmah. Beliau berkata, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Siapa yang sampaikan ini? Nabi. By phone? Video call? Enggak, langsung. Kira-kira kalau Nabi menyampaikan sebuah ajakan, itu tulus ikhlas atau tidak? Tulus ikhlas. Dengan penuh kasih sayang atau tidak? Dengan penuh kasih sayang. Pasti hikmah atau tidak? Pasti hikmah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang jika kau ucapkan, aku akan mengajukan pembelaan untuk engkau nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Di sisi yang lain, ada Abu Jahal, gembong kesyirikan dan kaum musyrikin, yang Abu Talib masih cukup dekat, berkawan, berteman, bersirkel bersamanya. Maka Abu Jahal berkata, Abu Talib, kamu mau ikuti ajakan ponakanmu itu, ucapkan la ilaha illallah, yang berarti dengan itu kau berarti membenci agama kakek moyangmu. Ini teman yang busuk. Bayangkan ini sudah kesempatan terakhir nih. Ini sudah waktu detik-detik terakhir ini. Kondisinya sudah kritis. Yang satu ajak kebaikan, yang satu halangi kebaikan. Nabi bukan ribut, Abu Jahal jangan macam-macam. Enggak begitu. Nabi fokus lagi, ini mau mati nih. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang engkau ucapkan, maka aku akan minta pembelaan untukmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Lagi-lagi Abu Jahal berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kau akan membenci agama kakek moyang Abdul Muttalib jika kau ucapkan kalimat itu? Terus begitu, ajakan demi ajakan, perang ajakan. Apa yang terjadi? Abu Talib ikut ajakan kebaikan atau ikut ajakan keburukan? Tutup usia dalam keadaan tidak mengikrarkan kalimat tauhid. Di antara penjelasan para ulama, pelajaran berharga dari kisah tersebut adalah bahayanya punya teman yang buruk. Karena di ujung hayat bisa mencelakakan kita.
3: Terus nanti kalau ketemu di akhirat, kira-kira sahabatnya itu bisa menolong?
2: Tidak.
3: Itulah penyesalan para penghuni neraka. Ya wailata laitani lamattakhidz fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Maka dalam keadaan sebut saja misalnya tiga orang atau satu lagi ada Abdullah bin Abi Umayyah waktu itu, empat orang. Jangan kita pikir di ruang itu aja ada empat orang, ada syaitan yang juga berusaha menggoda Abu Talib. Jadi faktor eksternalnya ada dua. Syaitan, pembahasannya sudah bulan lalu dan di awal tadi. Faktor eksternal kedua yang menyebabkan Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan seperti itu adalah teman dekatnya, circle-nya, sahabatnya, teman nongkrongnya, tempat ngobrolnya. Sampai pada akhirnya wafat sama sekali tidak mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai ikrar imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak selektif memilih teman, maka kita akan menjadi wal'iyadu billah orang yang menyesal gigit jari. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celakanya aku, andai aku tak menjadikan ya fulan, ya fulan, ya fulan, ya fulan sebagai teman dekatku. Merekalah yang telah menyimpangkanku dari kebenaran, padahal kebenaran itu sudah datang kepadaku. Ditambah lagi syaitan menghinakan manusia, menjauhkan manusia dari kebenaran. Ini hal serius. Bukan hal-hal remeh, gampang. Enggak gampang. Kalau kita salah berteman, kalau anak keturunan kita keliru berteman, akibatnya itu bisa sampai fatal, bahkan nikmat hidayah dicabut. Wal'iyadzubillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ini dalam lingkungan, dimensi yang lebih luas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana bari mimman ya'ishu baina dhahranil kuffar. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang justru tinggalnya di tengah-tengah orang kafir. Aku berlepas diri dari orang-orang, seorang muslim yang tinggalnya itu justru bersama orang-orang kafir. Kenapa? Kenapa Nabi berlepas diri? Apakah Nabi mengkafirkannya? Bukan. Tapi Nabi rasa-rasanya sulit untuk memberikan jaminan kepada orang seperti itu. Tinggalnya di lingkungan yang begitu, cepat atau lambat nilai-nilai agama akan luntur darinya. Akan terkikis, bahkan bisa habis. Makanya kalau ditanya apa hukumnya Ustadz, saya tinggal di sebuah negara yang mayoritasnya kufar. Pertanyaannya adalah, kenapa kau tinggal di sana? Kalau alasan tinggalmu, keberadaanmu, kedatanganmu di sana untuk sesuatu yang syar'i, bersifat sementara, nanti kau akan hijrah kembali ke negeri kaum muslimin, silakan. Terkadang perlu berobat, terkadang perlu apa misalnya jalinan bisnis, atau ada keluarga yang sedang kita dakwahi untuk kemudian mau hijrah bersama kita ke negeri kaum muslimin, mungkin ada keperluan kita datang ke sana. Tapi kalau tinggal bersama mereka bukan untuk alasan yang dibenarkan dalam agama, maka Nabi SAW sudah menyatakan, ana bari, aku berlepas diri dari orang-orang, dari umatku, dari kaum muslimin yang tinggal justru bersama orang-orang kafir. Kenapa? Ini nih, pembahasannya adalah berbahayanya tidak selektif memilih teman. Ini bukan kemudian mengajak kita untuk menjadi orang yang eksklusif. Bukan. Silakan punya hubungan relasi, boleh. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru 'ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru 'ala adahum." Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad At-Tabrani fil Awsat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih insyaallah disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 6651 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang berinteraksi luas dengan manusia dan ia bersabar akan potensi gangguan dari mereka, mukmin yang berinteraksi namun bersabar lebih baik daripada mukmin yang tidak berinteraksi, mengurung diri, menjadi eksklusif karena tidak bisa bersabar akan gangguan dari mereka. Kesimpulannya adalah Islam tidak melarang kita punya networking, punya jejaring secara umum, kenal ini, kenal anu, tahu ini, tahu anu, punya hubungan komunikasi dengan ini, dengan anu, secara luas tak masalah. Tapi ingat, yang digaris bawahi adalah menjadi teman dekat, menjadi sahabat. Ustadz, indikatornya apa? Indikatornya yang pertama, menjadikan seseorang teman dekat kita itu ditandai dengan kita sering berkomunikasi dengannya. Intensitas yang sering ini, kalau tidak dikasih filter tambahan, maka kita bisa sering melihat kebiasaannya yang mungkin membuat kita terpukau. Oh ternyata, terpatri dikit demi dikit, terus akhirnya terbiasa, akhirnya tertarik, akhirnya ikut-ikutan. Maka sekali lagi poinnya adalah kita bukan dituntun untuk menjadi orang-orang eksklusif sehingga tak bergaul, enggak. Bergaul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya hubungan interaksi sosial dengan Yahudi, dengan munafikin, dengan Quraisy. Ada hubungan interaksi itu, tapi sebatasnya, secukupnya, seperlunya. Bahkan dari satu keluarga, bapaknya munafik, anaknya mukmin, Nabi bedakan bagaimana kedekatannya dengan si anak, bagaimana hubungan interaksi sosialnya dengan si bapak. Abdullah bin Ubay bin Salul itu pimpinan kaum munafikin. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Si Abdullah ini punya anak namanya sama, Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapaknya ini gembong kemunafikan, anaknya beriman sahabat. Nabi bedakan kedekatan antara dirinya dengan si anak dan kedekatan dirinya atau komunikasinya dengan si bapak. Jadi maksud kami adalah Islam luar biasa, komprehensif mengajarkan kita bagaimana menjaga keselamatan hati akibat berteman. Akibat berteman ini dijaga. Jangan sampai pertemanan kita menjadi penyebab kotor, rusak, keruh kalbu kita dan itu akan berdampak pada keselamatan hidup dunia sebelum nanti di akhirat. Dalam hadis yang barangkali sering kita dengar diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisi salih wal jalisi su kahamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdhiyak wa imma an tashtari an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Wa nafikhil kir imma an yahriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabithah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan

bau busuk atau beli aroma harum? Beli aroma harum, baik juga. Atau minimalnya dikasih enggak, beli juga enggak, kalau deket sama dia baunya wangi. Semua kemungkinan dampak ketika mendekat dengan pedagang atau penjual minyak wangi itu masih positif. Tapi berbeda kalau kita mendekati seorang pandai besi. Kalau kita hari-hari waktu-waktu dekat dengan seorang yang sibuk sebagai pandai besi, yang urusannya dengan palu, dengan besi, bara api, dor, dor, dor terus, kata Nabi SAW, kemungkinannya adalah dia bisa menjadikan percikan api yang dia sibuk dengannya itu membakar bajumu. Kau kalau dekati dia, percikannya itu bisa membakar bajumu kalau kau dekat dengannya, atau minimal kau mencium darinya aroma tak sedap. Besi kalau dibakar baunya gak enak. Subhanallah. Nabi SAW menggambarkan kepada kita bagaimana sikap yang tepat untuk memilah dan memilih antara teman yang dampaknya positif bila kita dekati dengan teman yang dampaknya negatif kalau kita dekati. Resiko paling banyak atau resiko terberat yang tadi disebutkan, bisa saja dia, teman ini, kalau kita salah memilih teman, resikonya adalah bisa sampai menjadi sebab penyesalan kita di hari akhirat. Karenanya Al-Imam Al-Khattabi Abu Sulaiman, beliau menjelaskan makna firman makna sabda Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi tadi, kata beliau, la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatah. Jangan kau jadikan dekat denganmu kecuali seseorang yang kau ridhai agamanya dan amanahnya. Kau dekat dengan seseorang, pilih orang itu bagus enggak agamanya, bagus enggak amanahnya, itu standar dan tolok ukurnya. Fa innaka idza khalaltahu qadaka ila dinihi wa madhhabi. Karena kalau itulah teman dekatmu yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, yang baik amanahnya, dia akan menuntunmu menuju agama yang baik, akhlak yang baik, jalan beragama yang baik. Wala tughrir bidinika wala tukhatir binafsik. Dan engkau tidak mencelakakan atau membahayakan agamamu dan keselamatan jiwamu. Subhanallah. Fatukhalil man laysa mardiyan fi dinihi wa madhhabihi. Jangan sampai engkau berteman dekat dengan orang yang tidak diridhoi nilai agamanya dan kualitas akhlaknya. Di konteks yang berbeda, ini berkaitan dengan pernikahan. Mungkin ada yang belum menikah, ini bisa menjadi salah satu poin nasihat. Suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Al-Hasanul Basri rahimahullah. Hasanul Basri seorang tabi'in. Seseorang datang menemui Al-Hasanul Basri rahimahullah. Kemudian dia berkata, wahai Hasan, aku punya anak gadis. Anak gadisku Masya Allah didatangi sama banyak orang, mereka ingin meminang anakku. Berikan aku nasihat, kira-kira kepada siapa aku lepaskan putriku, pinangannya aku terima. Siapa? Maka kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, atmahum lillah. Terima pinangan siapa saja yang paling bertakwa di antara mereka yang mengajukan lamaran itu. Kok bisa begitu? Apa alasannya? Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, karena seorang yang bertakwa kepada Allah, kalau meminang putrimu, menjadikan putrimu sebagai istri, kalau istrinya membuatnya ridha, maka dia akan semakin sayang. Dengan dasar takwa itu, kalau istrinya baik dan membuat suaminya ridha, maka suaminya akan sayang. Dan atas dasar takwa, kalau suaminya ini mendapatkan istrinya melakukan sesuatu yang tak baik, dia akan menasihati, Masya Allah. Maka kedekatan yang tadinya asing jadi pasangan.

0: pasangan suami istri ini. Satu kasur, satu selimut, satu handuk, satu kamar mandi, dan seterusnya. Cari pasangan hidup yang salih atau salihah. Bagaimana dengan yang sudah terlanjur menikah sebelum mempertimbangkan itu, Ustaz? Gandeng tangannya, komitmen sama-sama, yuk kita ke sana menuju surga. Pelan-pelan, dengan hikmah, perlahan, bertahap, namun pasti. Yang belum terlanjur, sekarang. Jadikan teman dekat kita dalam hidup kita, pasangan hidup kita, suami atau istri kita itu adalah orang yang bisa berdampak positif pada agama kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pengaruh orang terdekat itu luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, an yakhtara minal qurana'i wal khulata man yakunu lahu fi khaltihim khairun wa nafa'. Hendaklah kalau memilih teman-teman, orang-orang dekat dalam pergaulannya adalah orang-orang yang selalu memberikan kebaikan, manfaat ukhrawi, dini, agama dan akhiratnya. Wa an yahdhara ashaddal hadhari min qurana'is su. Maka hendaklah seseorang sangat waspada kepada siapa saja yang dijadikan dekat padahal mereka adalah orang-orang yang buruk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Maka ini penting sekali untuk kita ingat. Penting sekali untuk kita ingat. Nah, berbahaya. Sekarang sebaliknya. Di antara contoh, subhanallah, contoh yang menggambarkan bahwa kedekatan kita dengan orang yang baik atau orang yang saleh itu akan berpengaruh. Kita ingat dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kabilah Yahudiyah. Namanya Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab atau Akhtub radhiyallahu anha. Safiyyah itu wanita yang berasal dari suku Bani Nadir. Bapaknya adalah kepala suku. Ada suku namanya Nadir. Pimpinannya namanya Huyai bin Akhtub. Punya anak perempuan yang setelah dia menjanda, kemudian ditawan dalam suatu peperangan. Maka dia melihat bagaimana perlakuan indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sampai pun kepada tawanan. Enggak diapa-apain. Justru sebagian mereka melihat sebagian kaum muslimin salat di masjid, lihat Masya Allah di ke masjid, melaksanakan salat berjamaah, terlihat bagaimana interaksi di antara kaum mukminin ketika salat, ketika di masjid dan lain sebagainya. Tawanan ditegur sapa dengan baik, diperlakukan dengan baik, bukan diperlakukan kasar, apalagi dihinakan, disiksa, dizalimi, tidak. Hari demi hari bahkan disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali minta maaf kepada Safiyyah sebelum pada akhirnya Nabi menikahi beliau. Minta maaf ya Safiyyah. Kenapa Nabi minta maaf sama Safiyyah? Safiyyah itu tadi anak kepala suku Bani Nadir. Bapaknya terbunuh oleh kaum muslimin. Suaminya dibunuh karena berkhianat dan menyerang, menyerbu kaum muslimin. Pamannya, abangnya. Tinggal sebatang kara perempuan dari keluarga kepala suku. Maka Nabi meminta maaf. Menjelaskan bahwa tidaklah kami membunuh ayahmu, suamimu, kakakmu, abangmu, pamanmu, kecuali karena mereka itu jahat sama kaum muslimin. Dulu mereka bersepakat dengan kaum muslimin dalam sebuah perjanjian. Saling melindungi, saling mendukung, saling menghormati. Karena kota Madinah kecil. Ketika Nabi datang, Nabi panggil orang-orang Yahudi, sepakat ya, kita jadikan Madinah ini sebagai tempat yang nyaman buat kita. Kalian tak kami paksa untuk masuk Islam. Tapi kita akan saling membantu, mendukung. Kalau ada serbuan dari luar ingin mengganggu kita, kita menjadi satu barisan, subhanallah. Tapi ternyata dalam perjalanan mereka berkhianat. Nah, akibat pengkhianatan itulah akhirnya keluarga Safiyyah dibunuh. Jadi wanita sebatang kara dari keluarga intinya. Maka Nabi minta maaf, minta maaf. Terus Nabi mengajukan uzur begini, uzur begitu. Belum bicara ngajak masuk Islam. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya untuk masuk Islam, berpikir tentang Islam. Apa kata Safiyyah? Sebelum aku diajak untuk masuk Islam, aku sudah melihat keindahan Islam pada kalian kaum mukminin. Masya Allah. Jadi teman, bukan jadi teman, dia jadi tawanan. Tapi hari-hari melihat bagaimana kaum muslimin salat lima waktu dan seterusnya. Masya Allah. Sampai akhirnya masuk Islam. Sampai pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu melihat bahwa pada diri Safiyyah terdapat kesucian yang menjadikannya pantas menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menikahi beliau. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila salah seorang dari kaum musyrikin terancam keselamatan dan dia minta pertolongan kepadamu. Saya ulangi. Apabila ada seorang musyrikin, apabila ada seorang musyrik yang terancam keselamatannya, dia datang kepadamu untuk meminta suaka perlindungan, fa'ajirhu, berikan suaka perlindungan tersebut. Apa tujuannya kok kita melindungi orang musyrik? Hatta yasma'a kalam Allah. Dengan kedekatannya bersamamu dilindungi, semoga dia bisa mendengar firman Allah dibacakan. Subhanallah. Lihat bagaimana dampak positif bahkan bagi seorang musyrik kalau dia dengar Al-Quran dibacakan kepadanya. Hatta yasma'a kalam Allah. Ini ada dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Dalam surat At-Taubah ayat ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah hatta ablighu thumma ablighu ma'mana. Apabila seorang musyrik meminta perlindungan darimu, berikanlah perlindungan kepadanya, semoga dia bisa mendengar firman Allah. Thumma ablighu ma'mana, kemudian hantarkan dia kepada kondisi amannya. Allahu Akbar. Supaya dia dengar Al-Quran. Makanya Islam itu bukan mengajarkan pokoknya musyrik, pokoknya kafir harus dimusuhi. Bukan begitu juga. Kita memang tidak boleh mencintai dia seperti kecintaan kita kepada sesama mukmin. Gak boleh. Saya ulangi supaya clear ini. Saya menyikapi seorang musyrik atau non-muslim itu tidak boleh sebagaimana saya menyikapi sesama mukmin. Saya mencintai seorang mukmin, dia saudara saya di atas iman yang sama. Maka saya tidak boleh mencintai seorang non-muslim, seorang musyrik seperti kecintaan saya kepada sesama muslim, sesama mukmin. Tapi bukan berarti saya boleh memusuhi dia, menyakiti dan mengganggu dia. Enggak boleh. Perlakukan baik selama dia tidak mengusirmu. Selama dia tidak memerangimu, lakukan baik. Apa dalilnya Pak Ustaz? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Catat dulu Bapak Ibu, kalau tadi At-Taubah ayat 6. Sekarang firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah berfirman, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangimu dan tidak mengusirmu dari tempat tinggalmu. Kalau mereka tidak memerangimu, mereka tidak mengusirmu dari tempat tinggalmu, kamu tidak dilarang untuk berbuat baik kepadanya, untuk bersikap adil kepadanya. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Subhanallah. Ya. Berbuat baik. Kita baca Al-Quran, kalau perlu dia juga mendengar. Kalau kita ingat dulu, sebelum era hijrah, dulu susah kaum muslimin tinggal di Mekah, Pak. Susah. Beribadah susah, mau ke Ka'bah, mau sholat, mau apa, diganggu. Baca Quran, kedengaran orang musyrik, orang kafir Quraisy, dihalangi. Maka Abu Bakar meninggalkan Mekah untuk cari tempat. Cari tempat di mana dia di tempat tersebut bisa bebas beribadah, bisa bebas membaca Al-Quran, dan seterusnya. Di perjalanan keluar dari Mekah, beliau ketemu dengan seorang pemuka kabilah lain dari Bani Qarrah. Kemudian beliau tahu ini Abu Bakar. Abu Bakar itu niagawan, jadi beliau kemana-mana untuk berniaga sehingga dikenal oleh masyarakat luas di luar kota Mekah. Maka pemimpin kabilah suku Qarrah ini bertanya, wahai Abu Bakar, Ibnu Abi Quhafah, mau kemana engkau? Aku mau keluar dari Mekah. Loh kenapa mau keluar dari Mekah? Aku mau beribadah dengan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Loh kenapa? Mereka menghalangiku untuk beribadah kepada Rabbku. Abu Bakar, sini. Kembali ke Mekah. Aku yang akan menjadi penjaminmu. Orang sebaik engkau tidak boleh meninggalkan kampung halamannya dan tidak boleh diusir darinya. Ayo, balik ke Mekah. Diajak pulang ke Mekah. Kemudian, saya lupa nama orang ini, tapi beliau adalah pemimpin suku Al-Qarrah. Kemudian dia berkata kepada para pemuka Quraisy waktu itu, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan waktu itu sebelum masuk Islamnya, wahai para pemuka Quraisy, ini Ibnu Abi Quhafah, bapaknya orang baik, anaknya orang baik. Siapa yang bisa menyebutkan keburukan orang ini? Gak ada. Ini orang baik. Orang baik kayak gini harus meninggalkan kampung halamannya atau diusir dari kampung halamannya? Gak. Dia tinggal di Mekah, aku yang jamin dia tidak akan bikin masalah. Subhanallah. Maka Abu Bakar pun tinggal di sana. Tapi kata orang-orang Quraisy, bolehlah dia tinggal lagi, balik lagi ke rumahnya. Kita akan gak akan ganggu. Cuman satu saja pesan kami, dia gak boleh baca Al-Quran kedengeran sama kaum Quraisy yang lain. Subhanallah. Itu saja. Oh iya teman, Abu Bakar, kamu di sini jangan bikin masalah. Saya gak pernah bikin masalah. Tapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu masa di rumah terus. Ya dia beberapa kali keluar rumah di pekarangan rumahnya. Ketika mungkin ada satu dua orang lewat, hanya membacakan Al-Quran. Bacakan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau baca ayat ini, ayat anu. Udah gitu aja, enggak diapa-apain. Tapi kehebatan Al-Quran bagi siapa saja yang mendengarnya, walaupun dia bukan seorang muslim, bisa melembutkan hatinya. Maka ini salah satu tujuan kenapa kalau ada seorang musyrik minta pertolongan perlindungan dari kita, maka boleh kita untuk memberikan perlindungan kepadanya. Allah sebutkan tujuannya, hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia bisa mendengarkan firman Allah. Poinnya adalah, sebagaimana seseorang bisa mendapatkan dampak negatif dari teman yang buruk, begitu juga seseorang bisa mendapatkan dampak yang positif dari teman yang baik. Orang yang musyrik bisa dapat hidayah kalau dia dekat kepada seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadir yang dimuliakan Allah, inilah rahasia besar di balik tuntunan Islam. Kita masing-masing wajib memperhatikan keselamatan kalbu dari sisi selektif berteman. Selektif berteman. Terakhir yang ingin kami sampaikan, saya beberapa kali ditanya, Ustaz, saya itu sebetulnya ingin berteman dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Namun orang-orang tersebut menjauh dari saya. Saya pernah beberapa kali, Pak, pertanyaan langsung atau melalui kertas atau di WA misalnya atau apa. Ustaz, saya itu pengen mengamalkan tuntunan Islam agar saya mendekat mencari orang yang baik. Tapi setiap kali saya mencari orang yang baik, orang saleh, mereka menjauh dari saya. Maka saya ingatkan, yang pertama berdoalah kepada Allah. Karena Nabi SAW pernah ajarkan kita sebuah doa. Doanya panjang, tapi di bagian akhir, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepada engkau cintamu. Kata para ulama, aku mohon kepada engkau ya Allah cintamu, artinya minta bisa mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Satu. Yang kedua, wa hubba man yuhibbuk, dan aku mohon kepada engkau ya Allah cinta orang-orang yang mencintaimu. Cinta orang-orang yang mencintaimu ya Allah, berarti aku mencintai mereka, hamba-hamba saleh yang mencintai Allah, dan mereka mencintai kita. Ini diminta memang kepada Allah. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, ya Allah aku mohon kepada engkau cinta kepada amal yang dapat mendekatkanku dengan amal tersebut menuju cintamu. Jadi kalau ada seseorang berusaha untuk mencari teman yang saleh, namun orang-orang saleh menjauh dari ini, yang pertama berdoalah. Allah yang menjaga dan membolak-balikkan kalbu manusia. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, introspeksi diri. Jangan-jangan karena memang kita punya perangai yang dijauhi oleh orang-orang saleh. Kita pantaskan diri supaya mereka juga bisa menyambut kita. Karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, inna syarran nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamati man tarakahu an-nasu tiqa'a syarrih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling buruk kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang ditinggalkan manusia karena akibat buruk perbuatannya sendiri. Lisannya kalau bicara nyakitin, sikapnya kalau di hadapan orang lain nyakitin, jahat dia, egois dia, ya, dan seterusnya. Jadi orang mau deket gak mau dia. Yuk yuk ke fulan yuk, aduh fulan, enggak deh. Orang cenderung meninggalkan dia. Kenapa? Karena orang itu jahat, pelit, nyelekit, dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah nanti di hari kiamat, adalah yang dijauhkan dan ditinggalkan oleh manusia, karena manusia merasa harus berlindung diri kepada Allah dari keburukan orang tersebut. Maka kita harus introspeksi, jangan sampai menjadi orang seperti itu. Perbaiki ketika bertutur kata, perindah akhlak ketika berteman, bersikap, berbuat, merespon. Kita juga harus introspeksi. Dan yang ketiga, berusahalah untuk berakhlak mulia. Kalau kita dijauhi sama orang-orang saleh, berdoa, introspeksi diri. Yang ketiga, berupayalah untuk berakhlak mulia. Karena salah satu di antara magnet daya tarik agar orang itu cinta kepada kita adalah akhlak yang mulia. Ucapannya santun, sikapnya baik. Apalagi dia tidak pernah menampakkan ingin memanfaatkan materi duniawinya. Itu pasti dicintai oleh manusia. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, dullani ala syai'in idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Rasul, ajarkan aku satu amalan. Kalau aku amalkan, Allah akan cinta kepadaku, manusia juga akan cinta kepadaku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Izhad fi dunya yuhibbaka Allah, wazhad fi ma indan nas yuhibbaka an-nas. Zuhudlah engkau terhadap kehidupan dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah dari apa yang dimiliki manusia, tidak dekat kepada manusia sekedar ingin memanfaatkan materi-materi duniawinya. Jadilah zuhud, tidak mengharapkan materi duniawi orang, niscaya orang akan cinta kepadamu. Gak usah kau baperan, gak usah kau caperan. Allah yang akan jadikan manusia cinta kepadamu karena kau bukan orang yang mendekat karena ingin mengharapkan sesuatu. Ini subhanallah, komprehensif dituntun di dalam Islam. Bagaimana menjalin hubungan interaksi sosial kepada siapa saja. Kepada orang salih, kepada orang pelaku maksiat, kepada musyrik, kepada kafir, dan seterusnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang diberikan taufik untuk bisa selektif di dalam mencari teman, di dalam berteman dekat, bersahabat dengan siapapun yang bisa memberikan dampak positif dalam kehidupan kita dan menyelamatkan hati kita dari segala hal yang dapat merusak kesuciannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz mohon nasihatnya, anak kami usia kelas 1 SD, kami sudah berusaha memilihkan lingkungan pertemanan yang baik dan salih, namun qadarullah dia mendapatkan teman di rumah yang buruk lisannya, akibatnya ditiru oleh anak kami. Sudah kami nasihati dan melarangnya bermain dengan anak tersebut, namun masih saja bermain dengan anak itu, mohon nasihatnya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, di antaranya adalah yang buruk-buruk tersebut, kalau memang sudah terlanjur disukai oleh anak kita, panggil mereka ke rumah. Berarti kita menggarap dua, garap anak kita, garap mereka. Dengan akhlak yang baik, dengan tuntunan Allah dan Rasulnya di atas Al-Quran, di atas As-Sunnah, bisa juga itu menjadi lahan pahala buat kita. Sini-sini nak, siapa namanya? A, siapa namanya? B. Masya Allah, suka bermain sama anak kita ya. Iya bu, iya tante, iya dan seterusnya. Ya, ya, main, sini nak main di sini. Kasih fasilitas main. Ajarkan dikit-dikit, Masya Allah. Sekolahnya di mana? Terus, dilakukan pendekatan. Jadi kita melakukan pendekatan kepada anak-anak tetangga itu, bukan dalam rangka kita sedang perhatian atau tambah PR buat diri kita. Ini justru dalam rangka menyelamatkan anak kita. Terpahami ya? Jadi kita memperbaiki lingkungan ini demi kebaikan anak kita. Karena memang namanya kecenderungan hati, itu tidak bisa kita atur. Nah, kamu jangan suka sama itu ya. Ini yang punya hatinya bukan kita. Jangankan hati anak kita, hati kita sendiri. Siapa yang bisa mengawal? Aku hanya bisa cinta kepada fulan, gak boleh cinta sama fulan. Gak bisa, kita gak bisa ngawal. Apalagi anak kita. Maka kita bentuk. Tentu saja kondisinya majemuk, saya tidak tahu satu persatu persis seperti apa, tapi ini diantara yang bisa dilakukan. Ini diantara yang bisa dilakukan. Yang kedua, ditemani. Ketika anak kita berteman, main kemana, ditemani. Waduh Ustaz, kerjaan saya banyak. Ya ini tinggal milih berarti. Mau milih pekerjaan atau mau milih menyelamatkan anak. Nah, kamu boleh bermain nak, sama itu. Walaupun kita tahu itu anak yang tidak baik. Misalnya, nah, main ya, 1 jam saja, nanti mamah temani, misalnya. Maka kita 1 jam dalam rangka menjaga, memagari anak-anak kita dari dampak yang negatif. Ayah nak main, di mana mainnya? Di lapangan, main layangan. Waduh Ustaz, saya ikut main layangan. Bukan ikut main layangan, mendampingi anak kita, meminimalisir dampak buruk dari pertemanannya, entah ucapan yang kotor, sikap yang keliru dan seterusnya. Ini diantara yang bisa kita lakukan. Sambil jangan lupa terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membolak-balikan hati adalah Allah azza wa jal. Ya Allah, anugerahkan untukku dan untuk anak-anakku lingkungan yang salih. Jadikan kecintaan kami, aku dan anak-anakku adalah kepada orang-orang yang baik dan seterusnya. Wallahu a'lam. Apabila kita mendapatkan bisikan dalam hati, apakah itu berasal dari hati kita sendiri atau berasal dari syaitan? Dan apakah syaitan dapat mengetahui apa yang sedang kita pikirkan? Berarti ada dua hal yang di sini. Yang pertama adalah kondisi hati kita itu pasti terdampak dari kemaksiatan yang kita lakukan. As'alullah as-salamatu wal-afiyah. Maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti berdampak kepada diri pelakunya, kepada kalbu pelakunya. Semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan, kemudian dia sadar dan dia tidak segera beristighfar dan bertaubat, pasti akan berdampak negatif kepada pelakunya, cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Ya. Maka kalau kita mendapatkan bisikan-bisikan yang buruk, sesungguhnya itu satu di antara bagian dampak buruk maksiat. Karenanya, dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, karya Imam Ibnu Qayyim, atau dengan judul lain yang lebih dikenal Ad-Da'u wa Dawa', beliau menjelaskan dampak buruk negatif kemaksiatan di dunia sebelum nanti di akhirat. Salah satunya dampak buruk maksiat di dunia bagi pelakunya adalah seorang pelaku kemaksiatan, itu seakan-akan memberikan senjata kepada syaitan agar syaitan itu mengalahkan diri si pelaku. Wal'iyadz billah. Jadi bumerang, maksiat itu jadi bumerang tajam bagi diri si pelaku. Dia bisa justru mempersilakan syaitan, wahai syaitan, kau belum bisa mengalahkanku, ini senjata kalahkan diriku. Dengan apa? Dengan maksiat. Karenanya ketika seseorang itu mendapatkan hatinya lebih cenderung untuk dibisiki dengan bisikan-bisikan syaitan, dia harus berperang. Memang harus melawan. Dan perlawanan itu berasal dari kejernihan hati. Tercah cahaya iman dalam hati itu bisa membantu seorang hamba memerangi bisikan syaitan. Ada hadis yang panjang, ini juga sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Rasulullah SAW menggambarkan, Rasul pernah menggambarkan ada sirat, ada jalan. Di jalan tersebut di sisi kanan dan di sisi kirinya ada pintu-pintu yang banyak. Di setiap pintu tersebut ada tirai yang menjuntai. Jadi daun pintu tapi tidak ada pintu tapi tidak ada daun pintunya, hanya pintu kusen gitu ya. Dia ada tirai yang terjuntai. Tapi enggak ada pintu buka tutup. Di ujung jalan ada seruan kebaikan. Kata Nabi SAW, jalan itu adalah Islam. Yang menyeru kebaikan agar kita melewati jalan tersebut adalah Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu menunjukkan manusia kepada jalan yang paling lurus. Adapun pintu-pintu tersebut adalah hududullah, batasan-batasan hukum Allah. Keharaman-keharaman yang ditentukan oleh Allah. Maka setiap kali ada godaan, seseorang ingin penasaran, pengen lihat yang dibalik pintu. Maka ada seruan dari arah atasnya. Ya Muslim, waihak la taftahu, in fatahtahu talijhu. Wahai Muslim, hati-hatilah. Jangan buka tirai itu, karena kalau kau buka, kau akan masuk ke dalamnya. Kata Nabi SAW, yang menyeru dari arah depan itulah Al-Quran. Pintu-pintu adalah batasan-batasan hukum Allah. Di balik tirai itu ada syaitan yang memanggil untuk bermaksiat. Sementara seruan dari atas yang berkata, hey Muslim, hati-hati, jangan kau buka. Jika kau buka, kau akan masuk ke dalamnya. Kata Nabi SAW, wa'idhullah fi qalbi kulli muslim. Peringatan dari Allah di hati setiap mukmin. Makanya kalau kita di Indonesia mungkin pernah dengar istilah hati kecil. Di dalam hati kecilnya dia berkata. Saya enggak tahu ada hati kecil, ada hati besar. Tapi maksudnya hati kecil itu adalah bagian tertentu di dalam kalbu yang masih bergeliat memberikan seruan-seruan kebaikan. Setiap kali ada godaan, hati kecil itu sebetulnya mengingkari. Itu buruk, jangan, jangan, nanti begini, nanti begitu. Tapi seringkali sebagian orang mengabaikan hati kecilnya. Dia lupa Al-Quran, dia abaikan peringatan Allah melalui kalbunya, padahal di situ dari iman, sehingga dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Oleh sebab itu, apakah itu berasal dari syaitan? Boleh jadi. Dan apakah syaitan mengetahui bisikan hawa nafsu di dalam hati? Iya. Syaitan bisa saja tahu. Makanya tadi dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajri min ahadikum majrad dam. Mengalir sedekat aliran darah. Wallahu a'lam. Bagaimana ciri teman yang dapat menolong kehidupan akhirat? Yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Yang selalu apabila berucap, berkata, bersikap, berbuat, mengingatkan kita tentang akhirat. Menasihati kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, saudara-saudari, rahimakumullah. Kalau kita punya teman, meskipun belum dekat misalnya, dia adalah orang yang cerewet dalam tanda kutip menasihati kita kebaikan, ketahuilah dia teman yang harganya mahal. Apalagi kita gak dekat, berarti dia gak ada tendensi apa-apa pada kita. Pegang erat-erat teman seperti itu. Mungkin ketemunya jarang-jarang, 2 pekan sekali, 1 bulan sekali, 3 bulan sekali. Sesekali saja berkomunikasi, sesekali saja bertemu. Tapi setiap kali bertemu ada magnet yang membuat kita itu ingat sama akhirat, ingat sama Allah. Dia kalau bicara menasihati kita, kalau bicara mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa itu orang yang baik, teman yang baik insya Allah. Ya. Walaupun indikatornya banyak, gak bisa 1-2 kali saja kemudian kita menyimpulkan, tentu ada banyak komponen-komponen yang kita bisa lihat, namun kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari teman yang buruk. Wallahu a'lam. Ya. Dari surat Asy-Syu'ara ayat 89, kalau kita punya anak-anak yang saleh dan harta kita dibelanjakan di jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan berbahagia. Kita insya Allah akan berbahagia. Karena harta yang dibelanjakan di jalan Allah dan anak yang saleh akan berdampak positif kepada kalbu kita. Saya ulangi, harta yang dibelanjakan di jalan agama Allah dan anak-anak yang saleh salihah akan berdampak positif kepada kalbu kita. Siapa orang yang tidak suka melihat anaknya jadi salih salihah? Rabbana hablana nazwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pasti akan memberikan dampak yang positif di dalam keselamatan kalbu kita. Allahu a'lam. Anak kami bekerja di luar negeri mengurus lansia lanjut 80 tahun ke atas. Apakah boleh Pak Ustaz? Ya tergantung dia di sana bisa. Saya enggak tahu ini anak perempuan apa anak laki-laki. Kalau anak perempuan apakah dia bersama mahramnya? Kalau anak laki-laki bagaimana dia menjaga konsistensi beragamanya? Enggak bisa saya hanya bisa bilang boleh atau tak boleh. Kita harus lihat dulu apakah dia anak laki-laki atau anak perempuan dan seterusnya. Apakah dosa ibunya mengizinkannya anak bekerja di sana? Kalau dia perempuan dia jalan bersama non-muslim, ini hati-hati. Lagi bekerjanya di tempat yang atau di negara yang mungkin kaum muslimin minoritas, sulit untuk sholat berjamaah, sulit untuk menjaga norma-norma tuntunan agama, banyak khamr di mana-mana, banyak daging babi, asupan-asupan yang haram. Makanya tadi Nabi bersabda, aku berlepas diri dari seseorang yang tinggal di negeri kaum kafir karena pasti dia tidak akan bisa dengan baik menjaga agamanya. Ustaz, bagaimana dulu dengan hijrah ke Habasyah? Ja'far bin Abi Thalib, istrinya, beberapa sahabat, belasan sahabat berhijrah ke Habasyah sampai 2 kali hijrah, perjalanan hijrah. Bagaimana Ustaz? Sementara di sana negeri mayoritas Nasara, benar. Tapi dahulu Habasyah lebih baik daripada Mekah dari sisi kebebasan seseorang untuk menjalankan agama. Karena Najasyi, penguasa Habasyah waktu itu orang yang adil. Dengan keadilannya, dia bisa memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk menjalankan agamanya. Padahal Habasyah negeri lebih miskin daripada Mekah waktu itu. Bahasanya gak sama. Itu bahasa Afrika, ini bahasa Arab. Tapi kenapa Nabi SAW izinkan di sana? Karena di sana belasan sahabat itu dapat lebih memungkinkan menjaga agama mereka dibandingkan di Mekah. Ya. Ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW bahwa beliau berlepas diri kepada seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah negeri kafir. Karena kondisi itu tidak bisa langsung dikiaskan dengan kondisi setelahnya. Makanya gak pernah ada lagi hijrah ke Habasyah setelah hijrah Nabi ke Madinah. La hijrata ba'dal fathi juga. Setelah Fathu Makkah sudah tidak ada lagi hijrah kemana tempat, karena kaum muslimin tinggal di Mekah, tinggal di Madinah, dan di negeri-negeri kaum muslimin. Wallahu a'lam. Bolehkah kita minta maaf pada orang yang dulu kenal dengan orang tua kita atas kesalahan orang tua kita kepada orang tersebut? Ya semestinya, kalau memang kita ketahui orang tua kita pernah bersalah kepada seseorang, kita mintakan maaf atas nama mereka. Kita minta maaf atas nama mereka. Ya, bahkan barangkali kalau ada hak-hak yang harus dikembalikan, semestinya kita kembalikan. Wallahu a'lam. Apakah Abdul Muttalib tidak bertauhid? Abdul Muttalib kakek Nabi, meninggal dunia jauh sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Belum datang Islam. Belum datang Islam. Abdul Muttalib kakek Nabi, meninggal dunia di usia Nabi masih di bawah 5 tahun, di bawah 6 tahun. Belum jadi Nabi. Nanti Nabi belakangan usia 40 tahun beliau jadi Nabi. Maka Abdul Muttalib meninggal dunia dalam keadaan Islam belum datang, di atas agama kesyirikan. Abu Talib, paman Nabi, tentu kenal dengan Islam. Namun sayangnya beliau diajak untuk mengikrarkan keimanan yang pernah ada di dalam hatinya, tapi belum diucapkan dengan lisannya. Sayangnya sampai akhir hayatnya, paman Nabi Abu Talib tidak memenuhi ajakan tersebut. Beliau bertahan di atas agamanya Abdul Muttalib. Makanya Abu Talib pernah bersyair, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, falawlal malamatu aw masabbatu qaumin lawajattani samhan bidzalika mubina. Aku sudah tahu Islam yang dibawa oleh keponakanku adalah agama terbaik. Kalau bukan karena gengsiku di hadapan kaumku sendiri, kau akan dapatkan aku orang yang paling terdepan menerima agama Islam sebagai agama. Jadi yang menghalangi Abu Talib untuk masuk Islam adalah gengsi. Wallahu a'lam. Iya, kalau suami belum sholat berjamaah di masjid, ingatkan beliau untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, pendapat yang kuat, wallahu ta'ala a'lam, seorang laki-laki wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Bahkan sebagian ulama mensyaratkan itu. Artinya, syarat sah sholat bagi laki-laki selama tidak ada uzur, syarat sahnya adalah sholatnya berjamaah di masjid. Sebagian ulama mensyaratkan sahnya sholat laki-laki yang tidak punya uzur berjamaah di masjid. Maka ingatkan suami dengan baik, nasihati, ajak dengan baik, motivasi. Siapkan bajunya, siapkan sarungnya, siapkan jubahnya, siapkan pecinya, siapkan minyak wanginya. Ingatkan beberapa saat sebelum datang waktu azan, bang, ayo bang, salat di masjid. Bahkan kalau misalnya suaminya mungkin agak malu-malu, agak bagaimana, temanilah dulu, tidak masalah. Karena seorang wanita itu tidak haram salat di masjid, namun yang lebih afdal bagi seorang wanita adalah salat di rumahnya. Nabi bersabda, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian halangi orang-orang, para wanita untuk salat di masjid. Boleh seorang wanita salat di masjid. Maka kalau seandainya suami masih berat hati untuk salat di masjid, lakukan langkah-langkah agar dia bisa sholat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam. Ustadz, kalau tawaf di Ka'bah, apakah diperbolehkan seorang akhwat sendiri? Karena mahramnya kan harus di atas, sementara teman-teman akhwatnya sudah letih. Ya berarti gak harus dengan teman akhwatnya. Kalau memang dia jujur hati ingin tawaf agar dapat pahala tawaf misalnya, sementara secara ketentuan tuan rumah kita tidak boleh tawaf di Ka'bah kecuali ketika tawaf umrah, sementara kita udah beres umrah kita mau tawaf sunnah, tawaf bismillah di lantai atas, gak kuat Ustaz, ya gak usah dipaksakan, cari ibadah yang lain. Ya, cari ibadah yang lain. Adapun dia tawaf sendiri tanpa suami, sangat dikhawatirkan dia tersenggol sama yang lain, ada kesulitan, dia tidak bisa minta bantuan kepada suaminya, tidak ada yang menjaganya. Walaupun sebenarnya bisa saja, tetapi didampingi suami lebih baik. Kalau secara boleh, insya Allah tidak masalah. Karena memang secara umum di Masjidil Haram untuk sholat pun laki-laki dengan perempuan terpisah. Tapi kalau tawaf itu kan ada apa, berdesak-desakan dan lain sebagainya, hendaklah seseorang ditemani oleh suaminya, wallahu a'lam, atau oleh anaknya, atau oleh mahramnya, wallahu a'lam. Apabila istri melakukan amal saleh karena perintah dan atas dasar cinta kepada suami, apakah mendapatkan pahala Allah? Selama amal saleh tersebut ya dilakukan ikhlas karena Allah dan juga atas dasar cinta kepada suami, enggak masalah, insya Allah dapat pahala. Kalau karena perintah, artinya perintah dan atas dasar cinta ini dilakukannya ikhlas karena Allah. Yang pertama, ikhlas karena Allah itu syarat utama keabsahan amal saleh. Ikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jalla, dan tidak masalah insya Allah kalau dipertimbangkan cintanya kepada suaminya. Wallahu ta'ala alam, demikian saja yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama bagi diri kami pribadi. Dan semoga juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi hadirin hadirat sekalian. Kebenaran hanya datang dari Allah Azza wa Jalla semata. Kekeliruan dan kekhilafan adalah keterbatasan siapa saja di antara kita sebagai manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, demikian tadi telah kita simak bersama kajian ilmiah dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustaz Rizal Yuliar Putranana LC Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk terus mengikuti apa yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan atas kebersamaan Anda semua di 104.3 FM Radio Roja Bandung. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka hanya satu Allah.

0: Ya, akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam. Orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja, wan nasu qad raqadu. Wa kumtu ila maulaya asku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
4: Ayatun minal Qur'an.
5: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Salim. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur sunah

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang ber

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور.

من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya buat apa ia habiskan.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata?

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdoa.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir, fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'a fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dzaybun. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mukmin, ruh seorang mukmin mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya hatta yughdha'an, sampai dibayarkan. Ya

0: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi,
2: "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
0: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat besar, yang manakala kalau seandainya ada orang yang mencoba untuk menghitung rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepadanya, niscaya dia tidak akan sanggup, pasti dia tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepadanya itu. Saking banyaknya nikmat yang Allah curahkan kepada kita dalam kehidupan, sehingga Allah pastikan di dalam Al-Quran manusia tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Allah berfirman, "Uddu ni'matallahi tuhsuha." Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sesuatu yang tidak sanggup untuk kita hitung, pasti kita tidak akan sanggup untuk membalasnya. Bagaimana membalas sesuatu yang tidak terhitung? Dari ini fahamlah kita bahwa sehebat apapun kita beribadah, itu tidak akan cukup untuk membalas rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sehebat apapun kita beribadah, tidak akan cukup untuk membalas rahmat dan nikmat Allah. Allah Maha Pengasih dan Penyayang sengaja tidak menjadikan ibadah itu adalah pembalas rahmat dan nikmat Allah. Karena kalau dijadikan ibadah kita adalah untuk membalas rahmat dan nikmat Allah, semua kita rugi, semua kita tekor. Saking banyaknya rahmat dan nikmat itu, kita pasti tidak akan sanggup untuk membalas rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada itu, fahamlah kita, orang yang telah merasa dirinya saleh karena telah rajin beribadah, maka dia telah masuk ke dalam perangkap syaitan yang sangat besar. Diturunkannya syariat, perintah dan larangan adalah rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Karena kita membutuhkan ibadah dan ketaatan itu, dan kita membutuhkan jauhnya kita dari larangan itu, maka perintah dan larangan Allah bahagian daripada rahmat dan nikmat Allah. Karena kalau seandainya diserahkan kepada kita saja tanpa bimbingan dari Allah, murni diserahkan kepada diri kita untuk mencari apa yang akan membuat ketenangan dan ketentraman di dalam hidup ini, manusia tidak akan sanggup untuk mendapatkannya. Apabila diserahkan kepada manusia saja tanpa bimbingan, mana jalan yang diridhoi Allah, bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah, manusia tidak akan menemukan jawaban. Oleh karena itu diturunkan wahyu. Maka wahyu adalah rahmat dan nikmat Allah. Bahkan dia rahmat dan nikmat Allah yang paling besar. Andai manusia memahaminya dengan baik, mencermatinya dengan seksama, rahmat dan nikmat Allah kepada manusia yang paling besar bukanlah penciptaan, di mana kita diciptakan dari tidak ada awalnya menjadi ada. Apa guna nikmat penciptaan untuk Firaun? Apatah lagi nikmat harta, pangkat dan jabatan. Itu bukanlah seutama-utama nikmat. Sebagaimana yang tadi kita katakan, apa manfaat jabatan yang sangat tinggi untuk Firaun? Dan apa manfaat harta yang teramat banyak untuk Qarun? Akan tetapi lihatlah Bilal ibn Rabah, seorang hamba budak milik Umayyah ibn Khalaf, yang beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada manusia melalui Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihatlah kepada Sumayyah binti Khayyat dan suaminya Yasir, bagaimana keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya memberikan manfaat sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka di saat mereka tengah menderita, tengah merasakan penderitaan yang sangat dahsyat dari majikan mereka Abu Jahal, Amr bin Hisham Al-Makhzumi. Rasul kita berkata kepada mereka, sabaran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Yasir dan istrinya Sumayyah beserta anaknya Ammar radhiyallahu anhum wa an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Sabran ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Janji Allah untuk kalian adalah surganya. Fir'aun dengan segala pangkat dan jabatan yang luar biasa yang dia miliki. Qarun dengan segala harta yang luar biasa yang dia punya. Dibandingkan dengan apa yang didapatkan oleh Yasir, istrinya Sumayyah dan anaknya Ammar, sungguh sangat berbeda. Yang satunya dikarenakan mereka ingkar kepada wahyu yang diturunkan kepada manusia, yang ketika itu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang satunya karena mereka beriman dan meyakini wahyu yang diturunkan kepada manusia oleh Allah, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kabar gembira itu justru datang di saat derita dunia yang sangat pedih yang mereka hadapi. Sadar bahwa wahyu adalah rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Rahmat dan nikmat Allah yang tiada terhingga. Menyadari itu dengan seksama, menyadari itu dengan sadar sesadar-sadarnya, akan bisa memberikan kepada kita mana sebenarnya orang yang mendapat rahmat dan mana orang yang sebenarnya tidak mendapatkan rahmat. Sehingga kita tidak ditipu oleh syaitan yang selalu memberikan di pelupuk mata kita bahwa penampakan zahir dunia, lalu kita kemudian menilai kesuksesan atau tidak suksesnya seseorang. Manakala kita tidak cermati dengan baik bahwa wahyu adalah hal yang terhebat yang Allah berikan kepada seorang hamba, manakala dia beriman, maka dia telah mendapatkan nikmat yang tiada tara. Dan manakala dia ingkar dengan wahyu itu atau tidak peduli kepada wahyu itu, maka dia telah mendapatkan kesengsaraan yang tiada tara. Faham akan poin ini dan mengerti akan poin ini dan menghayatinya, kita bisa memilah-milah mana manusia yang mendapatkan rahmat dan mana manusia yang tidak mendapatkan rahmat. Percuma seluruh pangkat dan jabatan, percuma seluruh kekayaan, manakala justru itu yang menjauhkan kita dari tunduk dan patuh kepada wahyu yang diwahyukan kepada kita.

Jabatan, harta dan kekayaan, ketenaran dan popularitas, justru itu yang membuat seorang insan jauh dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maksudnya wahyu yang Allah sampaikan kepadanya melalui Rasul. Maka kita katakan harta, jabatan dan popularitas itu adalah azab. Di tengah manusia menilai dia adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan di dalam hati kita pemahaman yang menghujam di dalam dada akan wahyu yang Allah wahyukan kepada kita. Perintah dan larangan itu adalah sehebat-hebat dan semulia-mulia nikmat dan sebesar-besar nikmat. Kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab Al-Usulul Thalathah. Pada pertemuan yang lalu kita berhenti pada perkataan Imam Ibn Kathir. Qala Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibn Kathir, Ismail Ibn Umar nama beliau, Ibn Kathir yang namanya masyhur dengan sebutan Ibn Kathir, beliau adalah Ismail Ibn Umar rahimahullah, wafat pada tahun 774 Hijriah. Berkata Imam Ibn Kathir, Al-Khaliqu lihadihi al-asyya' huwa al-mustahiqu lil-ibadah. Al-Khaliqu lihadihi al-asyya' pencipta untuk segala-galanya ini, yang menciptakan semuanya ini, huwa al-mustahiqu lil-ibadah, dialah yang berhak untuk diibadati. Dialah yang berhak untuk diibadati. Bahasan-bahasan kita yang lalu adalah tentang ayat-ayat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada kita di dalam ayat-ayatnya yang tertulis dan dibaca, menyampaikan kepada kita bahwa saya yang ciptakan untuk kalian ini, saya yang ciptakan untuk kalian itu, saya yang ciptakan untuk kalian ini, kalian itu, untuk kalian yang ini. Semuanya Allah terangkan. Saya yang menciptakan siang, menciptakan malam, saya yang menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan matahari dan bulan, saya yang menciptakan lautan dan daratan, saya yang menciptakan sungai, saya yang menurunkan air hujan dan seterusnya. Yang kita katakan itu adalah tanda-tanda keberadaan Dia subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibn Kathir, kalau Dia yang menciptakan semuanya, kalau Dia yang menciptakan semuanya itu, maka ibadah kita harus kepada Dia satu-satunya. Ibadah kita harus kepada Dia Rabbul Izzati wal Jalalah. Hubungan yang sangat sesuai dengan logika manusia. Kalau segala-galanya Dia yang melakukannya, kenapa tidak kita hanya kepadanya kita menghadap, hanya kepadanya kita menengadahkan tangan dengan segala permintaan dan permohonan? Kalau kita tahu kesehatan datang dari Allah dan Allah yang menyehatkan kita, kenapa tidak hanya kepada Dia kita meminta? Kalau kita tahu rezeki datangnya hanya dari Allah,
Tidak ada

dari yang lain. Kenapa tidak hanya kepada Dia satu-satunya kita meminta rezeki? Kalau kita tahu yang melindungi kita hanya Allah satu-satunya, dan tidak ada yang lain yang akan melindungi kita kecuali Dia, kenapa tidak hanya kepada Dia satu-satunya kita minta perlindungan? Kalau kita tahu yang menurunkan manfaat untuk kita, apapun bentuk manfaatnya, apapun bentuk kebaikannya yang memberikannya kepada kita, hanya Allah, kenapa tidak hanya kepada Dia satu-satunya kita memohon diberikan kebaikan? Dan kalau itu kita kerjakan seperti yang kita katakan tadi, ketika itu kita telah beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Hal yang ingin kita nasihati untuk diri kita pribadi dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang hadir atau yang menyaksikan acara ini, dimanapun antum berada, hal yang ingin kita ingatkan kepada diri kita dan kaum muslimin dan muslimat, jangan kira ibadah itu hanya berbentuk salat, berbentuk puasa, berbentuk haji, berbentuk zakat, membaca Al-Quran, duduk di majelis ta'lim. Ya, itu ibadah. Dan itu ibadah yang sangat hebat. Akan tetapi ibadah itu, ma'asyarul muslimin, tidaklah terlalu singkat seperti itu. Tidaklah terlalu kecil seperti itu, seperti yang difahami banyak orang. Orang ketika bicara ibadah, dia hanya bicara salat, zakat, puasa, haji. Rezeki tidak dianggap ibadah. Padahal ibadah mencakup semua itu dan mencakup hal yang lain yang luar biasa banyaknya dalam kehidupan kita. Dialah yang berhak untuk diibadati. Ketika Allah mencipta satu-satunya, Dia yang berhak untuk diibadati. Pertanyaan yang datang adalah, apa itu ibadah? Sehingga ketika kita akan beribadah, satu-satunya hanya kepada Dia. Ketika kita memahami ibadah dalam makna yang sangat singkat, kalau ibadah itu hanya difahami dengan suatu yang ada di masjid dan sekitarnya, dan aktivitas yang ada di dalamnya, maka ketika kita keluar, kita tidak menganggap lagi akan beribadah, sehingga kita tidak akan ingat Allah dalam aktivitas kita di luar masjid. Seperti yang tadi kita katakan, banyak manusia sekarang menganggap kalimat ibadah itu kalimat yang sangat kerdil, maknanya sangat singkat. Padahal ibadah itu maknanya sangat luas, akan mencakup seluruh perbuatan manusia. Ibadah adalah seluruh yang diridhoi, seluruh yang dicintai Allah. Seluruh yang diridhoi dan dicintai Allah, perkataan atau perbuatan yang zahir, tampak, bisa dilihat oleh mata manusia, ataupun yang batin, yang dikerjakan oleh hati dan tidak terlihat kecuali yang bisa melihat ke dalam hati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kata kuncinya adalah seluruh yang diridhoi dan cintai Allah adalah ibadah. Seorang istri yang nyuci piring di rumah, apakah pekerjaan itu Allah cintai atau Allah ridhoi? Hah?

Ya, jadikan cuci piring Anda untuk Allah. Karena itu dicintai dan diridhoi Allah. Kalau suami yang cuci piring diridhoi Allah tidak? Hah? Diridhoi Allah atau tidak? Iya. Maka suami cuci piring juga harapkan ridho Allah. Kalau suatu hari istrinya minta dia nyuci piring, bukan karena takut istri, akan tetapi mencari ridho Allah di balik setiap piring yang kita cuci. Saya ingin mengatakan, kalau sampai kepada titik mencuci piring saja adalah bagian daripada ibadah, fahamlah kita akan luasnya makna ibadah itu. Jadi dia tidak berkutat hanya di masjid dan segala aktivitas yang sering ada di masjid. Melangkah bagian daripada ibadah, berbicara bagian daripada ibadah, menatap bagian daripada ibadah, menundukkan tatapan mata bagian daripada ibadah, tidak mendengarkan bagian daripada ibadah, mendengarkan bagian daripada ibadah, menunjuk bagian daripada ibadah, bisa. Membaca bagian daripada ibadah, tidak mau membaca bisa bagian daripada ibadah. Di hadapan kita ada sesuatu yang tidak pantas untuk dibaca, lalu kita tidak baca. Allah cinta tidak? Allah cinta. Itu bagian daripada ibadah. Maka ibadah ma'asyarul muslimin meliputi seluruh gerak-gerik kita. Baik, kita hubungkan bahasan ini dengan apa yang dikatakan tadi oleh Imam Ibnu Katsir. Kita mau mendengar sesuatu. Siapa yang ciptakan untuk kita pendengaran? Allah. Maka lakukan dengan apa yang telah Allah ciptakan untuk kita, yaitu pendengaran, sesuatu ibadah hanya kepada Dia yang menciptakan untuk kita pendengaran itu. Kita mau membaca dengan lidah kita, mau berbicara dengan lidah kita. Siapa yang menciptakan untuk kita lidah itu? Maka baca dengan lidah kita itu sesuatu yang merupakan ibadah. Kita mau melangkah. Siapa yang menciptakan kaki untuk kita? Allah. Maka langkahkan dengan kaki itu sesuatu yang berbentuk ibadah kepadanya. Tabaraka wa ta'ala. Al-Khaliqu li hadhihi al-asya, yang menciptakan segala sesuatu, Dia yang berhak untuk diibadati. Dan inilah dia bahagian daripada rasa syukur. Di mana kita kerahkan seluruh yang Allah berikan kepada kita untuk bersyukur kepadanya dengan cara kita ibadati Dia dengan seluruh yang telah Dia berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita siang dan malam. Beribadahlah kepada Allah dengan menggunakan siang dan malam itu. Allah berikan kepada kita air. Beribadahlah kepada kita kepada Allah dengan air yang telah Allah berikan kepada kita. Dia satu-satunya yang memberikan kita air. Beribadahlah kepada Allah dengan air itu. Jangan lagi minum pakai tangan kiri, karena itu tidak ibadah. Itu maksiat. Walaupun sekarang manusia tidak menatapnya lagi maksiat. Banyak manusia yang tidak menatap minum pakai tangan kiri itu maksiat. Itu maksiat. Dan di akhir akan dihitung oleh Allah sebagai pelanggaran terhadap kepatuhan dan ketaatan kepadanya.

0: Dan sebagian kaum muslimin heran, kenapa ustad-ustad ini bicara tangan minum tangan kiri, minum tangan kiri, minum tangan kiri, enggak boleh minum tangan kiri, enggak boleh. Seolah-olah minum tangan kiri itu suatu hal yang sangat besar. Kita katakan iya besar. Apa sih efek dari minum tangan kiri? Kita tidak bicara efek atau tidak bicara efek atau kita bicara Anda telah membuat kesalahan kepada Allah. Anda telah melakukan pelanggaran kepada Sang Pencipta. Pelanggaran kecil, manakala dilakukan dengan pelecehan terhadap Allah Sang Pencipta, bisa jadi besar. Sementara pelanggaran besar, manakala setelah itu diiringi rasa takut dan khawatir kepada Allah yang Maha Pencipta, di sisi Allah sangat mudah untuk dimaafkan. Betapa banyaknya orang sekarang tahu Allah tidak suka dia minum pakai tangan kiri, lalu dia santai saja minum dengan tangan kiri. Betapa banyaknya manusia tahu bahwa Allah melarangnya makan pakai tangan kiri, lalu dia santai saja makan pakai tangan kiri. Enggak Ustaz, saya makan pakai tangan kanan. Iya, makan nasi, makan bakwan. Makan nasi, iya Anda pakai tangan kanan, makan bakwan, Anda bicara makan. Makan pisang. Kan makan bukan hanya nasi. Ada bakwan, ada pisang, ada cabai. Bakwannya kanan, cabainya kiri. Kalau Anda tahu bahwa tangan ini Allah yang ciptakan, lalu dia perintahkan begini loh, makan pakai tangan ini, makan. Kalau kita sadar ke arah itu, ini Allah yang ciptakan untuk kita, dia yang berhak untuk kita patuhi dan kita taati perintah-perintahnya. Dia tidak suka kita mengangkat apapun pakai tangan kiri. Maka menyadari poin yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir tadi, menghayatinya dengan baik, lalu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ada korelasi yang luar biasa klop pas. Sehingga seorang hamba selalu mengikatkan sesuatu pekerjaannya kepada Allah. Begini yang Allah perintahkan, ya. Dan dia ketika akan berbuat pasti menggunakan sesuatu yang diciptakan Allah, enggak mungkin tidak. Enggak mungkin. Apa yang akan bisa kita lakukan tanpa menggunakan sesuatu yang bukan Allah ciptakan untuk kita? Enggak ada. Karena semua yang kita gunakan semuanya ciptaan Allah. Mau makan ciptaan Allah, mau minum ciptaan Allah, mau tidur ciptaan Allah, mau melihat dengan ciptaan Allah, mau melangkah dengan ciptaan Allah, mau berbicara dengan ciptaan Allah, mau berbuat dengan ciptaan, enggak ada. Enggak ada yang ciptaan kita. Kita hanya punya kepiawaian dan kepandaian memakai. Yang menciptakan itu Allah. Kembali kita kepada ibadah itu apa? Ibadah adalah seluruh yang Allah cintai, seluruh yang Allah ridhoi. Maka hendaklah seorang hamba ketika hendak melakukan apapun selalu bertanya selebih dahulu, ini Allah ridhoi atau tidak? Ini Allah cintai atau tidak? Baik, faham akan itu kita pindah kepada bahasan berikutnya dari kitab ini. Berkata beliau, wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha, dan di antara macam-macam ibadah, bahagian-bahagian ibadah yang Allah perintahkan kita untuk melakukan ibadah itu. Nah, sekarang ini bukan lagi bahasan ibadah. Ibadah sudah kita katakan tadi, seluruh yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Kalau yang tadi adalah sholat, zakat dan semacamnya kita berbicara, itu adalah ibadah. Sampai mencuci piring adalah ibadah. Ada juga ibadah yang tidak terlihat, di antaranya sabar, tawakal, yakin, bagian daripada ibadah. Maka beliau di bahasan berikut ini ingin menyampaikan kepada kita di antara macam-macam ibadah. Tentu ibadah itu tidak bisa disebut semuanya, saking detailnya ibadah itu. Tenang dan bergeraknya kita bisa untuk ibadah kepada Allah. Bahkan tidur kita pun bisa dijadikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kita mungkin masih ada yang tidurnya itu tengkurap. Mungkin, saya tidak tahu. Tapi kalau sebanyak ini kayaknya ada ini kayaknya. Ya. Kita ingatkan bahwa Allah tidak suka tidur seperti itu. Allah yang menciptakan badan untuk kita, Allah tidak suka. Allah tidak mau. Allah tidak ingin kita tidur tengkurap. Kembalikan kepada perkataan Imam Ibnu Katsir tadi bahwa kalau kita sadar bahwa tubuh ini ciptaan Allah dan dia harus dilakukan, kita harus beribadah kepadanya dengan tubuh ini, tinggalkan tengkurap. Yang dilarang itu tengkurap. Mau kiri, mau kanan, mau telentang, terserah. Tapi jangan tengkurap. Itu yang terlarang. Yang paling afdol ada. Yang paling afdol adalah tidur dengan miring ke kanan. Artinya rusuk kanan kita ini yang berada di bawah. Namun lihat betapa seringnya orang yang suka tidur tengkurap lebih menginginkan keinginan dia dibanding keinginan pencipta tubuh itu untuk dia. Mendahulukan hawa nafsunya dan keinginan jiwanya dibanding keinginan pencipta tubuh ini untuk dirinya. Kalau dia sadari apa yang tadi dikatakan, ini tubuh milik Allah. Allah yang suruh saya jangan tidur tengkurap. Poin ini kalau dia hayati, dihayati, dihayati dengan baik, insya Allah akan membuat dia tidak lagi suka tidur tengkurap itu. Karena ini bagian daripada hal yang dilarang oleh yang punya tubuh. Baik. Wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha. Macam-macam ibadah, beragam-ragam apa namanya? Contoh-contoh ibadah yang Allah perintahkan kita, mislul Islam, contohnya adalah Islam, wal iman, contohnya adalah iman, wal ihsan, contohnya adalah ihsan. Dan ini yang bahasan secara umum. Bahasan yang paling umum, yang paling general itu tiga bahasan ini. Wa minhu du'a. Di antara contoh-contoh ibadah adalah doa. Wal khauf, takut. Subhanallah, takut juga bagian daripada ibadah. Oleh karena itu ada orang dengan takutnya mengibadati selain Allah. Waraja, harap, berharap, bagian daripada ibadah. Yang bisa saja berharap itu dari Allah, maka dia telah beribadah dengan benar. Dan harap itu kepada selain Allah, maka dia telah mengibadati selain Allah. Watawakul, tawakal, bersandar, berserah diri. Warraghbah, rasa apa? Enggak, lawannya. Sesuatu yang diinginkan, warahbah rasa takut, sesuatu yang dicemaskan, wal khusyu' wal khasyah, ketakutan yang berasal dari hati, wal inabah, ketundukan dan kepatuhan, wal isti'anah, permintaan tolong atas pekerjaan yang sedang dikerjakan, wal isti'adzah, permintaan perlindungan dari sesuatu yang ditakuti, wal istighatsah, permintaan diberikan sesuatu yang bermanfaat, wal dzabah, menyembelih, wan nadzr, bernazar, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan yang selain itu daripada macam-macam ibadah, contoh-contoh ibadah, allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan kita dengannya, kulluha lillahi ta'ala, ini dan seluruh yang lainnya semuanya wajib dilakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya wajib dikerjakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sengaja tidak bahas ini panjang lebar, karena ini akan didetail oleh beliau satu persatu. Apa itu doa, apa itu khauf, apa itu roja, akan didetail setelah ini. Maka kita tidak bicara detail, karena detailnya akan datang insyaallah ta'ala. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalil bahwa semua ini adalah untuk Allah dan wajib kepada Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida, sesungguhnya masjid-masjid, lillahi, milik Allah, punya Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka kama jangan kamu memohon kepada seseorang, kepada sesuatu, ma'allah, bersamaan dengan engkau memohon kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan memohon bersama Allah sesuatu. Kalau terjemahannya begitu, jangan memohon bersama Allah sesuatu, maksudnya engkau memohon kepada Allah iya, memohon kepada selain Allah iya, jangan. Itu dia syirik. Kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya, itu dia syirik. Itu dia syirik. Tanamkan baik-baik, syirik itu bukan tinggalkan Allah kemudian pergi kepada sesuatu selain Allah, enggak. Itu kufur namanya kalau meninggalkan Allah. Kalau syirik itu kepada Allah tetap, doanya kepada Allah masya Allah, tahajudnya jalan, tapi dia membuat permintaan kepada selain Allah besertaan dengan tahajudnya yang rajin, itu syirik. Allah katakan di sini ahadan. Ahadan artinya siapapun, apapun. Kalimat ahadan mencakup seluruh manusia atau benda. Maka kepada siapapun dari manusia, dari selain manusia yang hidup, enggak boleh meminta kepada mereka. Tak boleh meminta kepada mereka. Meminta yang bahagian daripada ibadah. Ada juga meminta yang bukan bahagian daripada ibadah. Nanti insyaallah datang detailnya dalam bahasan tidak lama setelah ini insyaallah ta'ala. Kapan ibadah, kapan permintaan itu dihitung ibadah, kapan permintaan itu tidak dihitung ibadah. Kita bicara tentang permintaan, permohonan kepada sesuatu yang bahagian daripada ibadah. Gak boleh kepada siapapun. Ahadan gak boleh. Kepada malaikat Jibril gak boleh. Kepada Nabi Muhammad gak boleh. Kepada Nabi Isa juga tidak boleh. Kalau kepada malaikat Jibril tidak boleh, kepada Nabi Muhammad tidak boleh, kepada Nabi Isa tidak boleh, bolehkah permintaan itu kepada Syekh Burhanuddin? Minta sehatkan dari penyakit misalnya, kepada malaikat Jibril gak boleh, karena itu adalah bagian daripada ibadah sudah. Minta disuburkan tanaman, minta tanaman kita, panen kita bagus tahun ini, gak boleh kepada Nabi Muhammad. Permasalahannya apa? Siapa yang menyuburkan tanaman? Allah, minta kepada Allah, jangan kepada Nabi Muhammad. Bahasan kita sekarang ini, bagi orang yang terlanjur mengeluh-eluhkan Nabi Muhammad di atas derajatnya sebagai seorang Nabi, dianggap pelecehan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menganggap bahwa bumi ini semuanya karena Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang telah berbuat, artinya mereka telah terlanjur mengangkat Nabi Muhammad sampai ke derajat yang lebih tinggi daripada derajat kenabian dan kerasulan. Bahasan kita ini bagi mereka adalah pelecehan terhadap Nabi Muhammad. Demi Allah, tidak. Ini bukan pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini menolong agama beliau dan menolong tersebarnya syariat beliau. Karena beliau yang mau seperti itu. Beliau yang menyuruh kita, jangan sampai kalian menyekutukan aku dengan Allah. Dan manakala permohonan agar disembuhkan dari penyakit, permohonan agar panen kita tahun ini dibanyakkan oleh Rasulullah, kepada Rasulullah kita memohon, itu adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Kalau kepada Nabi Muhammad tidak boleh, kepada siapa lagi yang dikatakan boleh? Fahamlah kita bahwa sebahagian kaum muslimin yang pergi menuju suatu tempat, tempat itu tempat yang diyakini tempat di kuburnya orang saleh, lalu dia meminta sesuatu di sana. Ini yang terjadi? Ini yang terjadi atau tidak? Di negeri kita kaum muslimin atau di dunia secara umum, ini yang terjadi. Datang ke tempat yang dianggap punya apa gitu, punya karomah, punya ya, pokoknya berkah, punya apa, lalu memohon di sana, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, dan bagian daripada ibadah. Tidak boleh kepada Nabi, kepada malaikat, tidak boleh. Apalagi kepada yang bukan Nabi dan bukan malaikat. Apalagi kepada sesuatu yang tidak jelas. Apalagi kepada batu. Apalagi kepada pohon. Apalagi kepada binatang. Dan itu seburuk-buruk posisi ketika manusia sudah meminta kepada binatang. Ketika manusia sudah meminta kepada batu. Walaupun semuanya terlarang, tapi orang yang meminta kepada malaikat, orang yang meminta kepada Nabi, lebih sedikit terhormat dibanding orang meminta kepada batu. Walaupun semuanya terlarang, tapi yang ini meminta kepada malaikat, dan malaikat adalah makhluk paling mulia yang tidak pernah berbuat maksiat. Ini meminta kepada Nabi dan Rasul, makhluk yang dicintai dan sangat dicintai oleh Allah. Semuanya terlarang, akan tetapi dia lebih sedikit terhormat dibanding yang meminta kepada binatang. Dan di zaman kita sudah ada yang meminta kepada binatang. Wa anal masajid lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Masjid semuanya milik Allah. Jangan meminta bersama Allah, artinya permintaan kita kepada Allah ada. Jangan meminta bersamaan dengan permintaan kita kepada Allah ahadan, kepada sesuatu apapun. baik dia manusia makhluk hidup atau malaikat makhluk hidup atau jin dan yang lainnya, atau dia adalah benda, enggak boleh masuk dalam ahadan. Dan makna wa annal masajid lillahi terbagi dua kata para ahli ilmu, ada yang memaknai masajid adalah masjid, ada yang memaknai masjid adalah anggota-anggota sujud, tubuh yang digunakan untuk sujud. Berarti tubuh ini semuanya, walaupun secara garis besar ada tujuh yang digunakan untuk sujud, yaitu ada, kata Nabi, ujung-ujung kaki, kemudian dua lutut, dua ujung kaki, dua lutut, dua telapak tangan dan jidat. Ketika Nabi mengatakan jidat atau apa namanya, dahi, Nabi menunjuk ke hidung. Itu artinya dahi dan hidung diletakkan di bawah. Sebagian orang kita lihat kaum muslimin dahinya di tanah namun hidungnya naik diangkat dari lantai, itu enggak boleh. Namun walaupun itu yang ada, 8 katakan 8 kalau dihitung 2 padahal Nabi menghitungnya 1. Namun sebenarnya yang sujud seluruh anggota, seluruh tubuh kita sujud. Memang yang ada di lantai itu, akan tapi seluruh tubuh kita sujud. Tubuh ini semuanya milik Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah, jangan memohon kepada selain Allah besertaan dengan permohonan kalian kepada Allah, karena itu syirik. Yang paling penting adalah di bawahnya. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi. Kalau kita lakukan yang tadi bersamaan dengan permohonan kita kepada Allah, lalu kemudian kita memohon juga kepada selain Allah, faman sarafa minha syai'an li ghairillah, barang siapa yang memalingkan dari ibadah itu sesuatu apapun dari, karena keragaman ibadah tadi, ibadah yang banyak itu, barang siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, fahuwa musyrikun, maka dialah orang musyrik. Kafirun, kalau dia sudah musyrik, musyrik itu sama dengan keluar dari agama Islam. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil untuk perkataan ini firman Allah ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang memohon bersamaan dengan Allah, dia memohon kepada Allah, iya, namun bersamaan dengan itu dia juga memohon ilahan akhar, ilah yang lain, sesuatu yang dia ibadati yang lain. Ilah artinya yang diibadati, bukan Tuhan. Tadi adalah ibadah, dia bertawakal kepada Allah, iya, tawakalnya kepada yang lain juga iya, tawakalnya kepada tangkal dan jimat juga ada. Berarti dia telah beribadah kepada Allah, iya, beribadah kepada tangkal dan jimat. Tangkal dan jimat sudah dia jadikan ilah selain Allah. Permohonannya kepada Allah iya, permintaannya kepada dukun iya, maka dia telah menjadikan Allah sebagai ilah dan dia telah menjadikan dukun sebagai ilah. Berarti dia telah menduakan ilah. Itulah dia kesyirikan, penyekutuan antara Allah dengan selain Allah. Kalau itu yang terjadi, la burhana lahu bihi, tidak ada hujahnya, tidak ada ilmunya. Seluruh yang namanya syirik tidak ada ilmu, tidak ada hal yang membenarkan itu. Kalau itu dia lakukan, fa innama hisabu inda rabbih, maka hisabnya nanti ada di sisi Rabbnya yang sebenarnya. Innahu la yuflihul kafirun, dan hisabnya nanti di sisi Allah sudah ada. La yuflihul kafirun, tidak akan pernah jaya selama-lamanya orang kafir. Lihat di dalam ayat ini Allah katakan kafir orang yang menyekutukan Allah. Baca ayat kembali baik-baik. Barang siapa yang berdoa bersamaan dengan doanya kepada Allah, dia berdoa kepada ilah selain Allah. Bersamaan dengan permintaannya kepada Allah, dia meminta kepada ilah lain selain Allah. Yang ilah itu tidak ada dalil untuk, tidak ada ilmu untuk melakukan itu, tidak ada kebolehan dia untuk melakukan itu. Hisabnya nanti di sisi Rabbnya, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, keras sekali kaji Ustaz itu. Ya subhanallah, kita hanya baca ayat. Kalau ayat Al-Quran sudah tidak boleh kita bacakan kepada manusia karena kita anggap maknanya keras, bagaimana kita hidup dengan Al-Quran? Apalagi ini adalah pembatas antara orang mukmin dengan yang orang mukmin, bukan orang mukmin dengan orang musyrik. Pembatas mana orang yang beriman dan mana orang yang kafir. Harus tegas. Hukum kalau tidak tegas, bukan hukum namanya. Dan ini yang paling dikritik dari dakwah Ahlus Sunnah. Mereka sering bicara kafir, mereka sering bicara musyrik. Lalu kemudian mereka mengklaim kalian sering mengkafir-kafirkan orang. Enggak, kami tidak mengkafirkan orang. Kami hanya mengatakan kalau Anda minta kepada Allah iya, minta kepada dukun iya, Anda kafir. Kami tidak mengkafirkan seseorang. Kalau orang yang melakukan itu dia kafir. Kita hanya membahas hukum. Kita tidak bicara individu. Bedakan mana yang berbicara hukum, mana yang bicara tunjuk hidung gitu. Kamu kafir, itu gak pernah kita lakukan. Namun hukum harus jelas. Yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik, yang mana yang iman, yang mana yang kufur, yang mana yang siang, yang mana yang malam, yang mana yang diridhoi, yang mana yang tidak diridhoi dan dimurkai. Harus jelas supaya umat ini tahu, supaya umat ini mengerti yang mana yang harus mereka lakukan, yang mana yang harus mereka tinggalkan. Bahasan-bahasan seperti ini sering diklaim orang, kalian suka mengkafir-kafirkan orang. Enggak, kita tidak mengkafirkan orang. Kita bicara hukum mana yang tauhid, hukum mana yang syirik, masalah mana yang iman, masalah mana yang kufur, agar manusia tahu takaran mana yang iman, takaran mana yang kufur. Barang siapa yang pergi dari rumahnya, dia berharap perlindungan kepada Allah, kemudian juga berharap perlindungan kepada tangkal dan jimat yang dia bawa, karena kesaktian tangkal dan jimat itu, dia musyrik kafir. Kita mengkafirkan orang? Enggak. Kita bicara hukum. Supaya orang tahu inilah hukumannya, inilah hukumnya bagi orang yang bertawakal dan memohon perlindungan kepada tangkal. Dia akan dihitung musyrik dan dia akan dihitung kafir. Supaya apa? Supaya dia tinggalkan tangkal itu. Karena yang mengatakan tangkal itu syirik adalah Nabi, Rasul kita. Dan kita mengakui bahwa kita umat Rasul. Nabi SAW mengatakan, inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirik. Sesungguhnya jampi-jampi, tangkal-tangkal dan pelet adalah syirik. Nabi yang mengatakan syirik, bukan kita. Sebagai orang yang berkewajiban menyampaikan apa yang disampaikan Nabi, kita sampaikan apa adanya. Namun ingat ma'asyarul muslimin, ingat ma'asyarul muslimat, kita tidak mengkafirkan siapapun. Kita hanya bicara hukum. Dan hukum Allah harus jelas di permukaan bumi, agar hamba-hamba Allah mengerti yang mana yang harus dilakukan, yang mana yang harus ditinggalkan. Kalau mereka dahulunya melakukan hal yang salah, segera tinggalkan untuk kembali kepada hal yang benar. Hanya itu maksud dan tujuan. Namun ketika kita bicara hukum, orang-orang yang melakukan seperti yang ada di dalam pembicaraan itu merasa dikafirkan. Itu yang jadi masalah. Kita tidak mengkafirkan dia kok. Kita bicara hukum. Dan hukum itu Allah yang menerangkannya di dalam Al-Quran. Coba lihat. Coba kita ulang lagi ayat ini. Kita terjemahkan ini. Barang siapa yang memohon bersamaan dengan permohonannya kepada Allah, dia memohon kepada ilah selain Allah, maka hisabnya di sisi Rabbnya. Tidak akan beruntung orang kafir.
1: Coba lihat ayat ini. Apalagi yang bisa kita katakan? Al-Quran, Allah yang menyatakannya. Memohon kepada Allah, iya. Memohon kepada Allah, selain Allah juga iya. Musyrik, orang musyrik kafir. Jadi ketika ayat ini kita bicara, dan kita bicara hukum, ulama-ulama tauhid bicara hukum, ulama-ulama akidah bicara hukum, orang yang melakukan aksi seperti yang sedang dibicarakan, dia merasa dikafirkan. Padahal dia masih sholat, masih zakat, masih puasa, masih mengaji, khatam Al-Quran sekali sebulan. Kalau musyrik, tetap musyrik. Musyrik itu bukan meninggalkan Allah dan meninggalkan Al-Quran. Akan tetapi kepada Allah ya, kepada selain Allah juga iya. Tidak boleh seluruhnya hanya kepada Allah. Lihat apa yang dikatakan beliau tadi, kulluha lillah, semuanya harus kepada Allah. Semuanya tanpa terkecuali. Satu saja diselewengkan kepada selain Allah, musyrik. Kita wajib menjelaskan kepada umat. Dan ketika kita jelaskan ini kepada umat, bukan karena rasa benci kita kepada umat, justru karena rasa sayang kita kepada umat, agar mereka tidak terjerumus ke dalam dosa yang paling Allah benci, bernama syirik. Padahal dengan mudahnya mereka harus tinggalkan syirik itu dan kembali kepada tauhid, mengesakan Allah satu-satunya, karena Allah yang berbuat satu-satunya. Semoga bahasan ini bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba yang benar-benar bertauhid kepadanya dan benar-benar jauh daripada perbuatan syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan sekecil apapun. Na'udzubillah daripada perbuatan syirik. Semoga Allah jaga hidup kita sampai akhir hayat untuk tidak lagi terjerumus ke dalam perbuatan syirik, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita dan taubat daripada perbuatan syirik. Kalau serius, pasti Allah tabaraka wa ta'ala akan terima. Kita lanjutkan dengan tanya jawab.

Pertanyaan pertama, hal-hal apa sajakah yang bisa membatalkan keislaman seseorang? Kalau antum ikuti bahasan tadi, bahasan tentang perbuatan syirik, maka bisa antum simpulkan bahwa kalau salah satu di antara ibadah itu kemudian diberikan kepada selain Allah, syirik dia. Jatuh dia ke dalam perbuatan syirik. Adapun perbuatan kufur yang bukan syirik, khusus kufur, berarti Allahnya enggak ada. Dia betul-betul berdoa kepada selain Allah, dia enggak kenal Allah. Itu namanya kufur. Bahasanya juga panjang. Wallahu a'lam. Surat. Ini bukan pertanyaan, ini surat namanya. Dan mohon maaf, kita kembali ulangi kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, yang berbentuk surat kita tidak layani. Kita melayani pertanyaan. Ya. Sampai saat ini saya masih berat untuk melakukan sholat malam. Masih berat melakukan sholat dengan khusyuk. Padahal saya tahu faedahnya dan hati saya sangat mudah berubah-ubah. Terkadang saya bingung dengan hati ini, dengan hal ini. Masih berat untuk melakukan sholat malam. Kalau masih berat dan antum tetap lakukan, itu sudah bagus. Karena memang sholat malam itu gak gampang. Kalau gampang sholat malam, mudah rajin orang sholat malam. Seorang binaragawan, atlet angkat besi, berapa hebat tenaganya itu. Hebat kan? Berat. Kita gak sanggup mengangkatnya, dia diangkatnya ke atas. Kemana-mana dia pergi, ke Jepang, ke London, kemana untuk angkat-angkat besi aja. Tapi disuruh ngangkat pelupuk matanya ketika azan gak bisa deh. Disuruh ngangkat pelupuk matanya, ringan gak ini pelupuk mata, disuruh angkat waktu azan gak bisa deh. Itulah hidayah. Hidayah itu bukan mengandalkan kekuatan. Kalau antum mengatakan berat sholat malam, tapi antum terus sholat malam, lanjutkan. Biarlah berat. Memang ibadah itu diawali dengan berat. Semua ibadah diawali dengan berat. Enggak ada yang ibadah itu diawali langsung dengan mudah gitu. Dan seluruh orang yang antum tahu dia itu sudah mudah baginya sholat malam, coba tanya dia, dia pasti mengawalinya dengan berat. Berat ya. Kalau sudah banyak beratnya, jadi ringan dia. Ringan. Setelah itu berbuat maksiat, Mulai lagi dari berat deh. Anda sudah berhasil ringan, kemudian Anda berbuat maksiat, ringan tadi hilang. Mulai lagi dari awal. Mulai lagi dari berat. Udah lama beratnya, ringan lagi, ringan. Tek, masuk lagi dunia maksiat, berat lagi dia. Memang begitu. Ketika Anda telah berhasil dulu ringan, kemudian Anda sekarang merasa berat, yang perlu Anda lihat dalam diri Anda adalah maksiat apa yang Anda kerjakan yang membuat dia kembali menjadi berat. Enggak Ustaz, saya belum, tapi baru mulai lagi berat. Oh, berarti Anda masih pemula ini. Pemula, lanjutkan. Lanjutkan berat itu. Terus lawan. Salah satu ciri penduduk surga adalah selalu melawan hawa nafsu. Di antara melawan hawa nafsu adalah berat bangun sebelum subuh. Karena hawa nafsu kita ingin melanjutkan. Sementara ibadah adalah melawannya dengan cara bangun. Lawan, harus dilawan. Kalau enggak dilawan enggak bisa bangun. Wallahu a'lam.
Dan kalau antum ingin agak dimudahkan bangun malam, nasihat ana, antum harus segera tidur. Jangan lambat tidur, karena lambat tidur membuat dia semakin berat. Kalau bisa setelah isya itu jangan lagi cari bakso, cari sate, udahlah berhentilah itu. Ya, selesaikan semuanya sebelum maghrib. Mau bakso, bakso si bakso lah. Kalau kemarin Nabi Muhammad sudah bicara bakso begini ya, sudah bicara ilmu tentang kesehatan. Ya udahlah, sebelum maghrib selesai urusan itu. Setelah isya tidur, insya Allah lebih ringan bangun sebelum subuh. Apakah larangan tidur tengkurap berlaku bagi laki dan perempuan? Iya, sama. Laki-laki dan perempuan dilarang tidur tengkurap, karena ketika Nabi melihat seseorang tidur tengkurap, Nabi mengatakan ini tidurnya syaitan. Ini tidurnya syaitan. Kita tahu bahwa diri kita Allah yang ciptakan dan seharusnya digunakan untuk beribadah kepada Allah semata. Namun karena kelemahan kita, terkadang kita berbuat maksiat kepada Allah. Bagaimana menyikapi hal ini? Ini hal yang wajar. Terkadang berbuat maksiat itu wajar. Bukan hanya sekedar wajar, itulah kodrat kita sebagai seorang manusia. Terkadang terjerumus ke dalam maksiat. Itulah kodrat kita manusia. Mama manusia diciptakan Allah seperti itu. Dan kita manusia. Berarti kalau kita berjalan di atas kodrat, memang terkadang kita terjerumus ke dalam maksiat. Memang seperti itu. Tidak. Selama-lamanya kita baik terus sampai wafat. Enggak. Kalau gitu bukan manusia kita. Nabi mengatakan, dan hadisnya sahih dari Imam Muslim, laula alla tuznibu, sekiranya kalian ini adalah umat yang tidak lagi berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan hilangkan kalian, hapus kalian. Kemudian Allah akan mendatangkan kaum yang berbuat maksiat, lalu mereka beristighfar, lalu Allah ampuni mereka. Allah punya sifat maha pengampun. Allah punya sifat maha pengampun. Ya, kalau semua manusia ini tidak ada lagi yang berbuat maksiat, dan semua manusia ini tidak, semua jin ini tidak ada lagi yang berbuat maksiat, siapa yang akan Allah ampuni? Pertanyaan berikutnya, pertanyaan senada, kalau Allah punya sifat pengampun, siapa yang akan Allah ampuni? Berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, karena Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat maha pengampun, harus ada makhluk yang berbuat maksiat. Supaya mereka mendapatkan pengampunan Allah, supaya mereka bertaubat, Allah cinta taubat. Maka kodrat manusia itu, kodrat manusia salah dan kemudian bertaubat. Dan jangan pernah mimpi punya sifat baik terus sampai wafat. Kalau antum lihat ada orang yang baik terus sampai wafat, itu jawabannya hanya satu, karena antum tidak tahu dia berbuat maksiat apa. Hanya itu. Pandangan antum yang salah. Antum ketemu dia pas dia ibadah saja kan? Pas dia maksiat kan antum gak lihat. Bukan dia tidak pernah berbuat maksiat, hanya antum tidak pernah tahu apa maksiat yang dia lakukan, dan Allah tahu. Semua manusia sama. Jatuh, bangkit lagi. Ibadah, jatuh. Bangkit lagi, ibadah, jatuh. Bangkit lagi, ibadah, sampai akhir hayat. Hanya satu yang kita harapkan, jangan ketika kita jatuh, maut datang menjemput.
Kita berharap ketika kita bangun dan bangkit, bangkit dan berjalan di atas ibadah, kita berharap kepada Allah ketika itu kematian datang, jangan ketika kita jatuh. Allahu a'lam. Surat apa yang membahas musyrik yang tadi dijelaskan? Baik, kita cari sebentar. Enggak, bukan itu. Yang di bawahnya, yang di atasnya surat Al-Jin ya. Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ya, ada surat Al-Jin. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 117. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Adapun yang awalnya tadi wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, surat Jin. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-18. Kata-kata seperti apa yang diucapkan ketika kita berobat kepada dokter atau pergi ke tukang bengkel atau yang lainnya agar tidak terjerumus kepada syirik? Yang menyembuhkan adalah Allah. Maka jangan minta sembuhkan kepada dokter. Jangan minta sembuhkan kepada dokter, karena yang menyembuhkan adalah Allah. Satu-satunya adalah Allah yang menyembuhkan, enggak ada yang lain. Maka jangan minta kesembuhan kepada dokter. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Buktinya apa? Buktinya dia sakit. Kalau dia bisa menyembuhkan, harusnya dokter enggak pernah sakit. Karena dia bisa menyembuhkan. Namun dokter jantung sakit jantung. Dokter tulang sakit tulang.

Kalau dia bisa menyembuhkan, harusnya dia enggak sakit karena dia bisa menyembuhkan. Kalau dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, berarti dia tidak bisa menyembuhkan orang lain. Oleh karena itu, kata yang tidak boleh diucapkan kepada dokter adalah, dokter tolong sembuhkan penyakit saya. Enggak boleh. Karena kesembuhan itu datang dari Allah. Kata apa yang boleh dikatakan kepada dokter? Dokter itu adalah orang yang mengerti resep. Karena dia belajar dulu, belajar ilmu resep. Bukan ilmu menyembuhkan. Ilmu menyembuhkan itu enggak ada tempat belajarnya. Kalau ini sakitnya, obat yang pantas untuk dia itu ini. Maka minta resep obat. Dokter, saya sakitnya ini. Tolong resep obatnya apa? Minta resep enggak apa-apa karena dia orang yang belajar resep. Kesembuhan minta kepada Allah. Tadi juga ada pertanyaan, apa yang diucapkan kepada tukang bengkel? Ini agak bingung saya jawabnya. Kira-kira dia minta tukang bengkel apa? Minta perbaiki mobil. Ya, enggak apa-apa, dia bisa memperbaiki kok. Nanti ada bahasan doa dan permintaan ada. Antum silakan ikuti bahasan setelah ini, insya Allah itu bahasan tentang permintaan dan kapan permintaan itu dikatakan syirik, kapan permintaan itu tidak dikatakan, permohonan itu dikatakan syirik, kapan tidak.

Apa maknanya ketika Allah tegaskan pelaku syirik tersebut sama dengan kafir? Maknanya adalah orang yang telah berbuat syirik keluar dari agama Islam. Orang yang telah berbuat syirik, dia keluar dari agama Islam. Dan ketika dia keluar dari agama Islam, statusnya dengan orang kafir sama. Di sisi Allah, kita bicara di sisi Allah. Dan nanti di akhirat seluruh orang yang musyrik dan tidak bertobat dari syiriknya sebelum dia wafat, dan seluruh orang yang kafir, satu bahasan, kekal di neraka untuk selama-lamanya. Makanya antara musyrik dan kafir disatukan oleh Allah. Supaya tidak terjerumus ke dalam syirik dan tidak menjadi seperti orang kafir di akhirat, kita bahas bahasan ini agar kemudian kita jauh daripada perbuatan kufur, kekafiran, dan jauh daripada perbuatan syirik. Sepakat para ahli ilmu, syirik dan kufur mengekalkan orang di neraka untuk selama-lamanya. Dan nifak sebenarnya adalah kekufuran. Nifak sebenarnya adalah kekafiran. Akan tetapi kekafiran yang disembunyikan di dalam hati, namun diperlihatkan Islam di luar. Sebenarnya kemunafikan itu adalah kekafiran. Tapi kekafiran yang disembunyikan dan tidak ditampakkan. Oleh karena itu, kalau kita katakan kufur dan syirik, kufur itu masuk ke dalamnya kemunafikan. Karena kemunafikan itu adalah kekufuran yang disembunyikan. Meninggalkan sholat dengan sengaja, sebahagian ulama memasukkannya ke dalam kekufuran dan sebagian lain tidak. Namun yang disepakati oleh para ahli ilmu, kufur dan syirik. Perbuatan kufur, ingkar kepada Allah, membuat orang kekal di neraka. Perbuatan syirik, menyekutukan Allah, membuat orang kekal di neraka. Walaupun bahasan bisa saja masing-masing, akan tetapi hukumnya sama. Wallahu a'lam. Kami mendengar bahwa la ilaha illallah adalah seutama-utamanya zikir. Tapi pada zikir setelah sholat fardu, zikir pagi dan petang, zikir tersebut tidak ada. Lalu kapan waktu yang afdal untuk membaca zikir la ilaha illallah?

0: Walaupun secara lafaz tidak, tapi secara makna penuh. Banyak dizikir setelah sholat, dizikir pagi dan petang itu penuh dengan makna la ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu la ilaha illallah loh. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Itu la ilaha illallah. Zikir setelah sholat. Apa yang setelah? Di awal-awal apa? Terus lafaznya hilang dari lisan, dari lisan anak sekarang. Zikir setelah sholat. Astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa alhamdu wa ala kulli syai'in. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Lahul ni'matu wa lal fadlu wa lal thana'u wal hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu din. Walau karihal. Semuanya la ilaha illallah, coba lihat. Bahkan ada lafaz la ilaha illallahnya sama. Mungkin yang antum tanyakan la ilaha illallah, la ilaha. Itu yang antum tanyakan ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wala na'budu illa iyyahu, kami tidak beribadah kecuali kepadanya. Itu la ilaha illallah maknanya. Kalau kita cermati di sholat witir, kita membaca qul ya ayyuhal kafirun, setelah itu kita membaca qul huwallahu ahad. Kemudian di sholat sunat fajar kita juga disuruh membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu. Kalau kita hayati qul ya ayyuhal kafirun dan seluruh ayat dalam surah Al-Kafirun maknanya adalah la ilaha. Dan kalau kita cermati qul huwallahu ahad al-ikhlas maknanya adalah illallahu. Qul ya ayyuhal kafirun mengatakan kita berlepas diri dari seluruh perbuatan kufur, seluruh kesyirikan, seluruh kekafiran. Maka dia mewakili makna la ilaha. Dan qul huwallahu ahad dengan seluruh maknanya menyatakan bahwa kita hanya kepada Allah saja. Sehingga dia mewakili makna illallahu. Oleh karena itu disunatkan kita menyatukan antara qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad agar maknanya bergabung menjadi dua sehingga dia mewakili makna la ilaha illallah. Disuruh kita mengakhiri malam kita dengan itu, disuruh kita mengawali pagi kita dengan itu. Wallahu a'lam. Adapun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir bebas. Baca kapanpun antum mau di tempat yang dibolehkan. Dan jangan dihitung-hitung harus 5555, jangan. Apalagi malam khusus, jangan. Harus dibaca di malam Jumat Kliwon gitu. Rasul enggak tahu malam Jumat Kliwon itu yang mana. Baca bebas. Seseorang meminta kepada Allah, bersamaan dengan itu dia meminta kepada selain Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah tetap mengabulkan doanya? Bagaimana kita menyikapinya? Pertanyaan menarik. Saya tambahkan lebih menarik lagi. Ada orang yang tidak meminta kepada Allah, dia minta kepada Tuhannya, dia enggak kenal Allah. Doanya juga dikabulkan. Pagi-pagi pakai batang kecil dibakar, dan di sampingnya orang muslim berdoa kepada Allah, yang kaya yang bakar-bakar. Apakah itu antum kemudian simpulkan Tuhan orang itu benar?
1: Inilah dia iman kepada yang gaib. Iman itu bukan kepada apa yang tampak. Kalau iman kepada apa yang tampak, semua orang pandai beriman, akhi. Justru disinilah menariknya iman kepada yang gaib. Yang bakar-bakar, kaya dia. Yang memohon kepada Allah, Allah takdirkan tidak kaya. Ada juga yang lebih kaya dari yang bakar-bakar, kan? Kita sekarang mengambil misal yang tidak kayanya lah. Gak kaya, tapi tetap kita yakini ini yang benar. Itulah keimanan kepada yang gaib. Sementara yang kaya ini salah. Kenapa? Kita tidak melihat yang zahir. Keimanan kita bukan lagi kepada yang tampak. Keimanan kita kepada sesuatu yang sudah tidak tampak. Iman kepada yang gaib. Oleh karena itu, ciri yang pertama yang ada di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, itu sifat pertama yang ada di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah itu. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ciri yang pertama dari orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Kita sudah bicara argumentasi tentang sesuatu yang gaib, yang sehingga kita tidak lagi berbicara kepada apa sesuatu yang tampak. Saya tertarik kepada sesuatu yang dikirim oleh teman-teman di media sosial. Nama manusia-manusia terkaya dunia. Saya tidak tahu namanya Bill Gates, entah apa-apa namanya di situ. Kaya dunia. Di bawah dia katakan yang melakukan 2 rakaat salat sunat fajar. Itu yang paling kaya, paling hebat. Yang ingin kita berikan garis bawah adalah ketika orang sudah sampai kepada titik ini, dia sudah sampai kepada iman yang gaib, bahwa yang sholat 2 rakaat sholat sunat fajar tadi pagi mengalahkan kekayaan Bill Gates. Benar saya nyebut namanya? Benar ya? Kalah dia dengan kita sholat sunat tadi pagi 2 rakaat. Kenapa? Kita sudah beriman kepada yang gaib. Yang Allah katakan, Rasulullah SAW katakan, 2 rakaat sholat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bill Gates gak seberapa daripada dunia dan seisinya. Kesalahan banyak manusia melihat sesuatu yang tampak lalu membuat kesimpulan. Kehebatan orang yang beriman, yang beriman kepada wahyu, dia membuat kesimpulan melalui wahyu, bukan melalui yang tampak. Karena yang dalam yang tampak itu ada tipuan mata. Di dalam yang tampak itu terdapat ujian dan cobaan. Ayo, engkau diuji nih. Engkau sudah meminta-meminta kepada Allah, rezekimu masih 10. Sementara yang di samping meminta kepada Tuhannya, rezekinya 500. Ayo, kamu diuji. Kamu percaya kepada yang mana? Banting setir dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ditinggalkannya Tuhannya, minta dia kepada 10 juga. Bukannya kalau sudah pakai lidi-lidi itu jadi 500. 10 juga, Pak. Kalau sudah Allah takdirkan 10, ya 10. Walau ke sana atau ke sini. Itulah kehebatan orang yang beriman, menilai dengan wahyu. Itu kalau kita melihat yang ini begitu, yang ini begini. Bisa saja dibalikkan, Pak. Ada orang meminta pakai lidi 10, orang minta kepada Allah 500, 5 juta malah. Ada enggak orang yang minta pakai lidi miskin? Ada banyak. Cuman mata antum melihat yang kaya terus. Itu salah ya. Mata antum melihatnya kayak yang kaya terus. Coba lihat yang miskin tuh. Banyak juga yang miskin yang minta pakai lidi tuh. Sebagaimana banyak juga yang minta kepada Allah, Kak, kaya. Gitu. Ini minta kepada Allah enggak sehat. Ini minta kepada dukun sehat. Apakah itu artinya dukun benar? Enggak. Karena kita menakar benar dan tidak benar bukan lagi kepada apa yang terjadi, namun apa yang Allah turunkan kepada wahyu. Lihat para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul berdakwah kepada dakwah yang benar, utusan Allah, dibunuh orang. Apakah itu artinya dakwah nabi dan rasul tidak benar? Karena dibunuh orang? Sebagian nabi dan rasul dibunuh umatnya enggak? Iya, dibunuh umatnya. Dibunuh. Dan itu sifatnya Yahudi, wa yaqtulunal anbiya, mereka membunuh para nabi. Jadi sebagian nabi terbunuh, Nabi Zakaria terbunuh. Apakah itu artinya dakwah Nabi Zakaria salah? Kita tidak lagi bicara benar dan salah melalui pandangan mata. Kalau kita bicara pandangan mata, kita tidak beriman kepada surga dan neraka. Karena enggak ada surga dan neraka. Mana surga dan neraka itu enggak ada? Enggak terlihat. Jadi enggak ada surga dan neraka karena tidak terlihat. Orang kafir ketika sampai dia ke akhirat, dia melihat surga dan dia neraka, dia beriman. Sudah, kami sudah melihat. Kami yakin ya Allah, kami yakin. Sekarang kembalikan kami ke dunia. Nah, enggak perlu. Enggak ada guna lagi kalian yakin. Kalian sudah melihat. Enggak perlu lagi yakin. Ngapain sudah lihat? Kalau sudah lihat masih enggak beriman, bodoh sekali. Justru yang hebat itu adalah belum melihat beriman. Beriman akan adanya surga, sehingga kita mengejar jalan surga, mengejar jalan ke surga. Beriman dengan neraka, sehingga kita lari jalan neraka. Orang banyak kaya di jalan neraka itu, kita malah lari, sehingga saking larinya kita dikatakan orang gila. Gila kamu ini. Tapi kita lari gara-gara keimanan. Beda. Jadi orang yang beriman, dia sudah beriman dengan suatu yang gaib, yang sudah keterangannya datang dari Allah dan Rasulnya, bukan dilihat dari real apa namanya itu, bukti zahir kehidupan dunia. Kalau kita melihat zahir kehidupan dunia, maka kita akan katakan di zaman kita sekarang umat Islam ini, Islam agamanya salah, karena terbukti yang tinggi yang sedang berkuasa itu orang kafir. Akankah kita mengatakan itu? Tidak mungkin. Wallahu ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, memberikan kepada kita keimanan dan ketakwaan yang menjauhkan kita daripada kesyirikan dan kekufuran. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Bim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat besar di zaman ini dengan banyaknya dai-dai, dengan banyaknya para pendakwah, orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan dan orang-orang yang memperingatkan kita dari keburukan. Namun ada hal yang perlu kita sadari. Di sana ada dai-dai yang tenar. Di sana juga ada dai-dai yang tidak demikian. Saya ingin mengingatkan bahwa tenar bukan berarti benar. Tenar belum tentu benar. Oleh karenanya, kita harus berhati-hati dalam mengambil maklumat-maklumat yang datang dari para dai tersebut. Maklumat-maklumat tersebut harus kita sesuaikan dengan dalil. Lihatlah di zaman Fir'aun, bagaimana tenarnya Fir'aun. Fir'aun sangat tenar di zamannya. Dia adalah raja, tapi dia menjadi pemimpin kesesatan. Menjadi pemimpin kesesatan di zamannya. Lihat juga bagaimana Abu Jahal. Abu Jahal sangat tenar di kaumnya. Bahkan di kaumnya, Abu Jahal dijuluki sebagai Abul Hakam, orang yang mempunyai kebijaksanaan, orang yang sangat bijaksana sekali. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya. Dia adalah Abu Jahal, orang yang bodoh. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dalam sebuah hadis, hadis yang sanadnya hasan, bahwa Abu Jahal adalah Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Padahal dia tenar. Dan dia tenar dengan julukannya Abul Hakam, orang yang bijaksana. Tapi ternyata itu bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah dalil. Dalil yang benar. Dalil yang difahami dengan benar dan dalil yang diterapkan dengan benar. Ketika kita melihat dalil, kita lihat dahulu apakah dalilnya sahih ataukah tidak. Kemudian ketika dalilnya sudah sahih, apakah dalilnya tersebut difahami dengan benar sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah difahami dengan pemahaman yang benar, apakah pemahaman tersebut diterapkan dengan penerapan yang benar? Itulah yang menjadi tolak ukur kebenaran, bukan ketenaran. Memang orang yang tenar belum tentu tidak benar. Orang yang tenar belum tentu tidak benar. Lihatlah para nabi, mereka juga tenar, tapi mereka benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenar dan beliau benar. Lihatlah para imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Mereka tenar, mereka juga benar. Oleh karenanya, untuk mencari kebenaran, untuk melihat sesuatu itu benar, tolak ukurnya bukan ketenaran, tapi tolak ukurnya adalah dalil. Apabila perkataan tersebut sesuai dengan dalil, maka kita terima sebagai kebenaran. Kita terima sebagai kebenaran dan kita jalankan. Seorang yang tenar belum tentu berilmu tinggi. Ada orang yang ilmunya sangat tinggi tapi tidak tenar, karena memang mungkin tidak mempunyai retorika yang bagus, mungkin tidak mempunyai gaya bahasa yang menarik, tapi ilmunya sangat tinggi. Sebaliknya, orang yang tidak tenar belum tentu perkataannya tidak benar, ya. Ada banyak orang yang berilmu tinggi dan dia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat tapi tidak dikenal oleh masyarakat, kecuali hanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, ya, kalau kita mendengar ada seorang dai yang tenar menyampaikan sesuatu yang ganjil, menyampaikan sesuatu yang menyelisihi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi ayat di dalam Al-Qur'an, maka hati-hatilah. Hati-hatilah, jangan sampai kita menjadi melenceng karena ketenaran seseorang. Apalagi di zaman ini. Banyak orang yang mencapai tampuk pimpinan dengan cara yang tidak baik. Akhirnya dia menjadi sangat tenar. Padahal keilmuannya tidak bisa dibuktikan. Keilmuannya tidak mendalam. Padahal keilmuannya melenceng. Oleh karenanya, berhati-hatilah dalam menerima pengetahuan tentang agama dari orang lain. Agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan dalil. Agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah perkataan yang sangat masyhur dari seorang ulama yang sangat tenar, Ibnu Sirin, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka lihatlah dari siapa kalian mengambilnya, dari siapa kalian mengambilnya, dan sesuaikan perkataannya dengan dalil yang ada. Demikian para pemirsa yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata pengingat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkahi, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan. Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni layahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabkun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar.
0: Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadib.

dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
1: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin.
0: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang yang berdusta."
1: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadzabat wa huwa min as-sadiqin.
0: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: وَدَخَلَ مَعَهُ

0: تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
0: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?
1: Mat

Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya,

0: الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

0: sinin.
1: Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu."

orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf.

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

0: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."
1: Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin.
0: Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta." Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir.

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ

Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri." Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan."

Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa in

kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Wa tawalla 'anhum wa qala ya asafa 'ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzn fa huwa kadhim.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin.
0: Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.
1: Qala

0: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya.

wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
1: Yusuf berkata, pada hari ini, tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: اذهبوا بقميصي

pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

0: آمنين.
1: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."
0: ورفع

dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman

0: على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
1: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Hatta idza istai'asa ar-rusul

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Dulu kota itu kota sunnah, terkenal dengan nama kota sunnah. Ahlu sunnah banyak di situ. Selain dari ahli bid'ah juga ada. Dia di situ singgah. Maka disambut oleh orang. Orang belajar sama dia, dia meriwayatkan hadis. Ya, di antara yang belajar Imam Muslim. Kemudian terjadilah fitnah di situ. Maka dia pun meninggalkan Naisabur, pulang ke kampung halamannya, ke negerinya Bukhara. Dia pulang ke Bukhara. Nah, di sana ada Amir. Amir, ya. Penguasa atau wali kota Bukhara atau gubernurnya, ya. Amir itu minta kepada Bukhari agar membawa kitab sahihnya ke rumahnya, kitab Al-Jami' Sahih dan kitab Tarikh ke rumahnya, khusus untuk mengajar dia dan anak-anaknya. Ah, ini berarti pengkhususan ilmu. Ini tidak boleh. Ilmu tidak boleh dikhususkan kepada penguasa dan orang-orang

0: kaya. Tidak boleh. Kecuali kepada yang bisa dikhususkan mengenai ilmu. Misalnya ini majelis khusus ahli ilmu, majelis para ustadz untuk belajar, boleh. Karena pemisahannya dengan ilmu, sama juga dengan sekolah. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu yang memisahkan uang, kekuasaan atau ilmu. Ilmu. Ada S1, S2, S3. Yang memisahkan apa? Ilmu. Itu boleh. Tapi kalau yang memisahkan ini majelis orang-orang kaya, misalnya satu tempat, bayar, jual tiket, itu terlarang di dalam Islam. Tidak boleh. Menyelisihi perjalanan kaum salaf. Nah, sekarang ada berbayar, tiket dijual seperti konser. Itu menyelisihi perjalanan kaum salaf. Tidak ragu lagi. Dan itu bukan atas nama sunnah. Pemisahan tidak boleh, pemisahan majelis tidak boleh dengan uang. Kalau berbayar, berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut? Uang sangat berharga. Orang 100 ribu saja sangat berharga. Ini tiketnya berapa? Berapa tiketnya? Hah? Tiketnya? Jadi jual tiket. Nah, ini atas nama sunnah menyelisihi sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memisah-misahkan orang dengan uang dan kekuasaan, kecuali dengan ilmu dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bisa memisahkan. Perhatikan kisah Bukhari. Amir itu manggil. Dia ingin sendirian bersama anak-anaknya belajar kitab Sahih Bukhari dan kitab Tarikh. Agar aku dengar langsung darimu. Apa kata Bukhari? Pada barangkali ada utusan datang. Katakan kepadanya, aku tidak akan merendahkan diriku dengan membawa kitab Jami dan Tarikh agar engkau mendengarnya. Kitab Jami, Jami'us Sahih, kitab Sahih Bukhari, beliau tulis 16 tahun lamanya. Saya tidak mau merendahkan begitu saja saya bawa-bawa kitab saya untuk aku dengarkan kepadamu. Aku tidak akan membawanya ke pintu-pintu sultan, penguasa. Jika dia punya hajat, kata Bukhari, sesuatu, maka silakan datang ke masjidku atau ke rumahku. Silakan. Jika dia tidak mau, maka engkau sultan, penguasa. Engkau dapat melarangku mengajar, membuat majelis. Silakan, agar aku punya uzur kepada Allah pada hari kiamat bahwa aku tidak menyembunyikan ilmu. Begitu kata Bukhari. Berani tidak? Itu keren. Itu berani ya. Saya tidak mau merendahkan ilmu, membawa-bawa kitab saya ke pintu-pintu sultan. Silakan, kalau antum ada hajat, datang ke masjid, masjidku, belajar, atau datang ke rumahku. Tapi engkau sultan. Silakan, kalau engkau mau larang majelisku, silakan. Engkau larang, engkau punya hak, engkau punya kekuasaan, sultan. Agar aku dapat uzur, agar aku bisa uzur kepada Allah bahwa aku tidak menyampaikan ini karena dilarang oleh sultan ini. Dia punya kekuasaan, dia akan melakukan sesuatu. Aku tidak akan menyembunyikan ilmu. Maka jadi liarlah antara Bukhari dengan penguasa itu. Bukhari diusir. Keluar Bukhari dari Bukhara. Singgah di satu tempat dan di situ beliau wafat. Begitu Bukhari. Dia tidak mau memisah-misahkan ilmu sehingga dia mengatakan, aku tidak akan menghususkan sana, menghususkan untuk mendengar hadis ini kauman duna kaumin akharin, satu kaum dari kaum yang lain, karena hadis untuk manusia. Ini kan penguasanya mau khusus di sini. Nah kalau antum buat majelis berbayar, antum mengkhususkan orang-orang tertentu yang sanggup bayar. Itu bukan perjalanan Ahlus Sunnah. Apalagi antum buat seperti teater drama, antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Disorot di ini, kan ada begitu katanya sekarang. Ya, saya tidak main di media kurang, jadi saya dengar dari min turuk, dari berapa jalan, mutawatir katanya. Ada begitu atas nama sunnah menyalahi sunnah. Jangan ikut ikhwan. Itu pemisahan dengan uang. Tidak boleh. Yang dipisah itu dengan ilmu. Saya ini majelis para pelajar ilmiah, majelis para ulama, ahli ilmu, majelis para asatid. Boleh, karena yang memisahkan ilmu. Seperti Nabi SAW mengkhususkan sebagian sahabat dengan hadis. Dan Bukhari memberikan bab khusus tentang itu, bahwa pemisahan itu dengan ilmu. Bukan dengan uang, bukan dengan kekuasaan. Kecuali penguasa itu ingin meminta fatwa, ingin bertanya, boleh. Tapi kalau khusus, tidak yang lain. Datang ke masjid atau ke rumahku, kata Bukhari. Kejadian yang sama, kalau Bukhari ini amirnya marah dia. Gengsi, marah dia. Diusir Bukhari, keluar. Ya ini dia tidak langsung demikian, tetapi dia persempit. Mungkin gerak Bukhari dan terfitnah, difitnah, tertuduh, dituduh. Mau tidak mau, Bukhari keluar. Berarti pengusiran secara tidak langsung, tapi dipersempit. Keluarnya Bukhari. Bumi sudah sempit bagi dia. Dia singgah di satu tempat dekat Samarkand. Dari Uzbekistan ada daerah Samarkand. Sebelum Samarkand kalau tidak salah. Sakit. Sakit. Lalu dia baca doa-doa, dia minta hadap kiblat, doa-doa, meninggal. Tidak banyak orang, hanya satu, gharib. Ditinggalkan oleh manusia. Tapi Rabbuna, setelah kematiannya, sebagian musuh-musuhnya menyesal. Dan harum namanya terus sampai hari ini. Siapa yang tidak kenal Bukhari? Dia tidak mau merendahkan hadis. Dia tidak mau memisahkan satu orang dengan orang yang lain karena kekuasaan, karena uang. Kejadian yang sama ada pada sahabatnya, Imam Abu Daud juga, oleh Amir juga. Tapi Amirnya beda dengan Amir Bukhara. Ini Amir Basrah. Amir datang ke Imam Abu Daud, minta tiga perkara. Pertama, agar Imam tinggal saja di Basrah. Kata Imam Abu Daud, "Tayyib, baik, saya tinggal sini, tidak masalah." Yang kedua, saya lupa, tidak ingat sekarang. Yang ketiga, agar Al-Imam mengajarkan dia, sama seperti permintaan Amir itu, mengajarkan dia kitab sunannya, kitab hadisnya. Kata Imam Abu Daud, "Oh, kalau ini tidak boleh, tidak boleh dihususkan." Nah, Amir ini tahu diri, "Oh, enggak boleh, taat dia." Tidak marah-marah, tidak gengsi. Nanti Imam Abu Daud, "Enggak boleh mengkhususkan ini di rumah antum." Sama kejadiannya dengan Bukhari. Begitu para imam kaum salaf, tidak mengkhusus-khususkan orang. Lihat di masjid ini, siapa saja bisa hadir. Ini majelis. Antum buat majelis di satu tempat, orang-orang awam ngumpul, orang-orang kaya yang bisa bayar duit. Itu pemisahan, menyalahi perjalanan kaum salaf. Saya tidak ragu lagi bagi saya. Hati-hati antum. Ya. Apalagi antum, wah, hadir spot, disorot seperti di teater, seperti di drama. Dan kalau di tempat-tempat teater, di drama seperti itu, disorot, itu antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Apa? Ta'zimus syuyuh. Untuk membesarkan syuyuhnya. Bukan dakwah, ad-da'wah ilallah. Antum berlagu bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Saya tidak ragu lagi, saya. Karena begitulah sebagian dari ahli bid'ah agar dibesarkan oleh murid-muridnya. Ta'zimus syuyukh. Tidak demikian kaum salaf. Bahkan kaum salaf itu kalau ada orang mengikuti dia, dia lari, jalan sendiri. Kecuali dalam rangka mengajar, ada banyak orang. Ya, nah ini menyalahi sunnah atas nama ahlus sunnah. Ikhwan, antum perlu banyak, kita perlu banyak belajar manhaj. Nah, kalau antum pengajar, antum mengatasnamakan ahlus sunnah, tapi antum belum cukup ilmu. Antum menodai ahlus sunnah itu. Ya. Latihan. Ya. buat majelis yang berbayar. Ini tidak bisa dikiaskan dengan sekolah yang berbayar, pesantren yang berbayar. Keliru. Itu kan sekolah ilmu. Ya, masa dikiaskan begitu. Ini tidak pernah belajar usul atau terjadi kerusakan yang parah pada usulnya.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya pembunuh diri.
4: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
2: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukan ini tidak sesuai dengan syariat. Melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah, supaya kita tidak salah? Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan, dan yang paling penting dari kekuatan itu yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
3: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
2: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
3: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas. Betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
7: dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
8: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
7: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
9: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya
1: la syarqiyatin wala gharbiyah,
0: tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya. Bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman, maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Surah At-Taubah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله سكينته عليه وأيده بجنود

نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul

dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: dimanakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bagaimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
2: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
5: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Oleh karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
2: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
6: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfak, 1000 meriam.
2: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
7: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
5: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
8: Musik membuat orang lalai, jamaah.
5: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud, dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
1: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
1: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad

0: للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: Surah At-Tahrim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
0: Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu untuk membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Kemudian Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepada Nabi. Kemudian Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian, dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah, dia bertanya, "Siapakah yang memberitahukan hal ini kepadamu, wahai Nabi?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti."

Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah adalah pelindungnya, dan juga Jibril dan orang-orang yang beriman yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya.

Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yaitu perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

0: Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu menyampaikan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya.

yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ya.

Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka."

Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."

0: dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, dan kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa minikafa amma ba'ad. Jamaah sekalian yang kami hormati, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Apa itu? Medsos. Apa? Medsos, media sosial. Media sosial ini bisa menjauh, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Yang pertama, bisa mendekatkan yang jauh. Bagus enggak ini? Yang jauh jadi dekat, bagus? Tergantung. Tergantung orangnya siapa. Mantan. Kalau mantan jauh jadi dekat, bahaya. CLB kan nanti. Cinta lama bersemi kembali. Tergantung yang jauh ini siapa. Kalau yang jauh itu saudara, kerabat, terus jadi dekat, silaturahim jadi terjalin, itu bagus. Yang jauh jadi dekat. Nah, kalau yang dekat jadi jauh gimana? Tergantung apanya. Kalau yang dekat jadi jauh ini gak bagus. Kakak beradik, kakak dengan adik, suami dengan istri, orang tua dengan anak. Yang seharusnya dekat jadi jauh. Walaupun

0: duduknya bersamaan, berdampingan, bahkan satu kasur. Tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Satu kasur, suami istri, satu dipan, yang satu pegang gadget, yang satu pegang gadget, yang satu hadap kiri, yang satu hadap kanan. Yang satu sibuk dengan dunianya sendiri, yang satu juga sama. Ini menjauhkan yang dekat. Dan ini adalah sebuah suasana dan kondisi yang tidak sehat. Ketika masing-masing sibuk dengan gadgetnya, duduk bersama, cuek dengan sampingnya, kalau dibiarkan akan semakin parah. Bahkan bisa membuat rumah tangga menjadi hancur. Apalagi seandainya masing-masing sibuk dengan selingkuhannya. Rumah tangga itu akan hancur berantakan. Dan yang lebih parah dari itu adalah ketika medsos ini menyebabkan kita menjadi jauh dari zat yang seharusnya paling dekat dengan kita. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Membuat kita jadi telat sholat karena sibuk chatting. Membuat kita jadi jarang baca Al-Quran karena terlalu sibuk untuk balas WA, ngupload atau download atau nonton. Maka harus ada keputusan berani. Bukan hanya keputusan, tapi harus dieksekusi. Bukan cuma memutuskan, tapi harus kita eksekusi keputusan tersebut. Bagaimana caranya? Tinggalkan atau batasi. Apa? Tinggalkan atau batasi. Alternatif yang pertama adalah tinggalkan. Apa yang ditinggalkan Ustaz? Medsosnya. Apanya Ustaz? HP-nya. Tinggalkan Ustaz. Iya. Apakah itu kebutuhan primer? Bukan. Apa kalau Anda tidak bermedsos arep mati? Kan enggak. Ini bukan kebutuhan primer, sehingga bisa kita tinggalkan. Kecuali seandainya itu sudah menjadi kebutuhan primer kita. Contoh misalnya ada orang yang bisnisnya mengandalkan jualan online, mata pencahariannya dari situ, itu lain masalah. Atau ada orang yang memang membutuhkan media-media tadi untuk berdakwah, dan dia betul-betul dakwah di situ, bukan sekedar ikut-ikutan, betul-betul berdakwah, fokus di situ, dan sangat dibutuhkan dan jelas siapa yang dituju. Nah sekarang dakwah enggak, bisnis? Enggak. Terus buat apa? Maka kalau memang tidak dibutuhkan dan itu bukan kebutuhan primer kita, tinggalkan. Toh alhamdulillah dahulu orang tua kita tanpa medsos pun bisa hidup. Mbah kita dahulu tanpa medsos anaknya melakeh. Sekarang loro telu siji. Anak mbah kita dulu pitu, wolu, sanga, lebih damai kan hidupnya. Atau solusi yang kedua, batasi. Kalau tidak bisa meninggalkan, maka batasi. Batasi apanya Ustaz? Satu, jenis medsosnya. Yang kedua, pertemanannya. Yang ketiga, waktu penggunaannya. Apa yang pertama? Jenis medsosnya. Yang kedua? Pertemanannya. Yang ketiga? Waktunya. Yang pertama, jenis medsosnya. Medsos sekarang banyak sekali. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, Pat, Line, banyak sekali. Apa harus semuanya kita miliki? Emang kita siapa sih selebriti? Batasi, kalau memang butuh satu cukup, dua cukup, sudah. Nggak usah banyak-banyak. Semakin banyak jenis medsos yang ada di gadget kita, maka akan semakin banyak waktu kita yang tersita. Dalam sekali duduk itu bisa buka ini, buka ini, buka ini, buka ini. Cukup, kalau memang butuh satu, dua, cukup. Ini jenisnya. Yang kedua apanya? Pertemanannya. Contoh grup. Grup WA. Gak mesti semua grup itu diikuti. Grup SD, grup SMP, grup SMA, grup TK. Wah, grup PAUD. Grup arisan RT, grup arisan IKI, grup arisan IKI, grup arisan masak. Gak semuanya harus kita ikuti. Apalagi kalau kita tahu grup-grup ini berpotensi untuk mendekatkan kita dengan maksiat. Campur baur laki-laki dengan perempuan. Tadi itu ketemu mantan gitu kan. Kalau kita sudah tahu seperti itu, sudah left. Gak apa-apa kok, gak dosa kok left group. Yang penting caranya yang baik. Assalamualaikum, mohon maaf. Kami ingin undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Left. Ada hal-hal yang tidak terlalu kita butuhkan di grup itu. Pertemanan batasi. Bahkan kalau kita sudah merasa terganggu dan teman kita ini akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang sifatnya maksiat, teman lama ya pernah ada hubungan, dia menghubungi kita dan kita merasa wah ini bahaya, ini bisa-bisa saya rusak rumah tangga saya, blok. Gak apa-apa blok. Berapa kali saya ngeblok orang? Iya, ganggu. Iya. Ketika orang ini ganggu, blok. Gak ada salahnya. Itu kan seperti orang bertamu. Ada orang tok-tok-tok ngetok rumah kita. Kita itu punya privasi. Kita itu punya hak untuk tidak menerima tamu tersebut. Kalau kita merasa tamu ini bakal membahayakan, mengganggu kita, gak ada masalah. Ini membatasi apa tadi? Pertemanan. Yang terakhir membatasi waktu. Jangan sampai waktu kita 24 jam terus buat medsosan. Sampai power bank itu ada 3. Sampai kita, ini hebat ya, online terus. Jam 2 malam online. Masya Allah, lagi tajud apa lagi ngapain. Batasi. Banyak pekerjaan yang terbengkalai ketika kita terlalu sibuk dengan medsos. Suami datang, masakan belum siap, rumah masih berantakan, bocah hurung atus ya. Banyak yang terbengkalai dengan medsos ini. Batasi waktunya. Kalau perlu saya waktu bermedsos jam sekian sampai sekian, setelah itu matikan. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Bahkan dahulu orang tua kita gak punya HP pun Masya Allah tetap bisa jalan. Kalau ada berita yang mendesak cukup kirim pakai telegram. Per huruf kan bayarnya. Bisa mereka hidup. Cuman itu memang butuh keberanian. Butuh keputusan berani. Tinggalkan atau batasi. Dan jangan lupa untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta taufik kepada Allah agar dibantu untuk mengurangi hal-hal yang negatif seperti ini. Bukan berarti medsos itu tidak ada positifnya, ada. Kalau bisa menggunakan dengan baik, kalau tidak, maka dia tetap pisau bermata dua. Bisa mendatangkan manfaat atau sebaliknya bisa membahayakan buat kita. Mari kita awali hidup kita dengan mulai mengurangi interaksi kita dengan medsos. Mudah-mudahan hidup kita akan normal kembali. Dan kita akan merasa lebih tenang, lebih nyaman di dalam menjalani hidup ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah sallallahu alaihi wasallam, mathal salawat al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang

mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata?

Hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri.

0: Sungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.

jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Seberat berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah perempuan, antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
2: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya."

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan,

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: Dan mereka bertanya, "Bilakah kemenangan itu datang, jika kamu memang orang-orang yang benar?" Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka, berpalinglah kamu dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat, taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudhnibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa la ja'a biqaumin yudhnibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah." Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar, dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innahu layughanul qalb," sungguh hati saya kadang gundah, "wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum," sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek, otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aqulu qawli hadha, wastaghfirullah li wa lakum, wastaghfirullah al-azim, innallaha wal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'at al-qira'at al-qira'at.

0: Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

Hidup di dunia adalah ujian. Ujian di mana manusia akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat.

0: مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
1: Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat.
1: Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan dunia. As-sabr itu, sabar itu adalah menahan jiwa ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika menghadapi cobaan, menghadapi musibah yang tentunya menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab."
0: Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas.
1: Tanpa rumus.
0: Amal-amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.

0: عليم.
1: Tapi sabar tidak masuk dalam rumus tersebut, karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.

0: Muslim.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
4: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda SAW,
5: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
4: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya.

0: Azim.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar.
0: Ya.

Pada hari kamu melihatnya, mengguncang itu, semua perempuan yang menyusui melupakan anak yang disusuinya. Setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi, azab Allah itu sangat keras.

Di antara manusia, ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti setiap langkah dan tipu daya setan yang sangat jahat.

ditetapkan di atasnya setan, bahwa siapapun yang berteman dengannya akan disesatkan dan dibawanya ke azab neraka yang menyala-nyala. Yeah.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu, Nabi Adam, dari tanah. Kemudian kamu sebagai keturunannya, kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging. Baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami menjelaskan kepadamu tanda kekuasaan dalam kami ciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian, kami mengeluarkanmu saat masih bayi. Lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu, ada yang diwafatkan dan ada pula yang dikembalikan ke umur yang sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Pikun. Kamu lihat bumi itu kering. Jika kami turunkan udara hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis tetumbuhan yang indah.

Demikianlah penciptaan manusia itu. Karena sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Benar. Dan sesungguhnya Dia menghidupkan orang-orang yang mati. Dan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

benar-benar berhenti itu pasti datang. Tidak ada keraguan di bawahnya. Dan sesungguhnya, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Di antara manusia, ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab wahyu yang memberi penerangan.

0: الطريق.
1: Sambil didengarkan dengan congkak untuk memutar manusia dari jalan Allah. Bagi dialah kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat, kami mencicipkan kepadanya azab neraka yang membakar.
0: Zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid.
1: Akan dikatakan kepadanya, hal itu disebabkan apa yang terlebih dahulu kamu lakukan. Dan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hamba.

Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, tidak dengan penuh keyakinan. Jika memperoleh kebaikan, dia pun tenang. Akan tetapi, jika ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang, kembali kufur. Dia merugi di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru sesuatu selain Allah yang tidak dapat mendatangkan mudarat dan tidak pula memberikan manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang mudaratnya benar-benar lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sesungguhnya, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.

Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, selatun Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Hendaklah merentangkan tali ke langit-langit, selatun rumahnya untuk mencekik lehernya. Lalu memutuskan tali tersebut. Kemudian, hendaklah dia memperhatikan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan selatu hatinya?

yurid. Demikianlah kami telah menurunkannya, selatu Al-Quran, sebagai ayat-ayat yang jelas. Dan sesungguhnya, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

0: شهيد.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabiin, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah, akan Allah berikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

bahwa bersujud kepada Allah, siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, juga matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan melata, dan kebanyakan manusia? Akan tetapi, banyak selatu manusia yang pantas mendapatkan azab. Siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.

0: dua golongan, selatu mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Bagi orang-orang yang kufur, dibuatkan pakaian dari api neraka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan selatu air mendidih itu, akan diluluhlantakan apa yang ada dalam perut mereka, dan juga kulit selatu mereka.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Para wargi kaum dangu Radio Roja Bandung, alhamdulillah dina enjing-enjing ieu urang tiasa deui patepang sora patepung dangu di Galura 104,3 FM Radio Roja Bandung. Mudah-mudahan enjing-enjing ieu para wargi sadaya aya dina kawilujengan, oge aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Teka kantun Syekhna Mahabah anu singgah dina manah ngalangkungan rumpaka shalawat miwas salam. Sagemlengna mugia dilimpah curahkan ke junjunan alam Habibina wa Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh kapara kula wargina oge kapara

0: buat sahabatna kapara tabiin, tabi'ut tabiin anu belapati tuhu kalayan tumut kana jejak langkah anjeunna dugi ka yaumil qiyamah. Palawargi kaum dangu Radio Roja Bandung insyaallah taala dina enjing-enjing ieu urang sejadei nyuprih ilmu syar'i milari pangarti kanu masagi nyar luang jeung pengalaman kanu jembar ku pangabisa sareng pangersa Al-Ustad Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala. Mugia pangawasan anu bade dikapidangkeun dina enjing-enjing ieu sing aya guna sareng manfaatna. Mobil khusus kanggo sim kuring oge kanggo palawargi sadaya. Mangga urang sami-sami regepkeun. Barakallahu fikum. Kasanggakeun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para wargi kaum dangu di mana wae ayana, urang tepang deui dina acara pangaosan edisi bahasa Sunda. Hapunten anu kasuhun ka para wargi anu henteu ngartos bahasa Sunda. Tur daya teks tarjamahna dihandap. Diajar heulanya bahasa Sunda na sataun dua tahun mah. Kitab nuku orang dibahas, kitab Riyadhus Shalihin susunan Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, anu langkung dikenal kusebutan Imam Nawawi. Orang tos dugi kana bab kathratu turukil khair, seurna jalan-jalan kasayan. Orang badai ngebahas hiji hadis anu ngejelaskan yen mikaheman kasato. Mikaheman teh hartosna mikanya ah. Sato teh hartosna binatang, hewan. Boh piaraan, boh liar. Eta hartosna sato. Sehingga bahasa Jepang, sanes bahasa Jepang, bahasa Sunda. Mikaheman hartosna mikanya ah. Mikarunya gitu tanya. Tah ajaran Islam anu rahmatan lil alamin temung ukur miwarang urang mikanya mika cinta kapada manusia hungkul henteu tapi oge ka para binatang kalebat binatang anu numutkeun syariat najis siga anjing umpamanya ya. Dicarioskeun dina hiji hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisna katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadongengkeun hiji kisah nyata, true story. Zaman baheula ti kalangan zaman Bani Israel. Saur anjeunna bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtada alaihi al-'atash. فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي قد كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسك بفيه حتى Raqya fasaqal kalba fasyakarallahu lahu faghafaralah. Qalu ya Rasulullah inna lana fil baha'imi ajra. Faqal fi kulli kabidina ratabatin ajrun. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin al-Bukhari fasyakarallahu lahu faghafaralah faadkhalahu al-jannah. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman baheula mula aya hiji lalaki hiji pamaget nuju mapah dina hiji di hiji jalan anu mentrang panas kacida matak haus sundana haus teh halabhab atanapi hanaang Odak ayeuna mah teh santang tos ngartos naon hanaang naon halabhab haus eta teh. Ta anjena mendakan hiji sumur, teras anjena lungsur ka atas sumur, teras ngaleut sing warg, eut cai dan nuju haus tea, teras ugal-ugil naik dei ka luhur. Kabayangnya sumur teh buleud kitu tah. Teu aya tetes leyan, teu aya tali. Naik we ngarayap. Hese naik nauge. Saatos kaluar ti sumur, dak dumadak aya hiji anjing anu nuju ngeleo. Ngos-ngosan. Ya anjing teh ngaletakan taneuh-taneuh anu baseuh saking hausna, hanaangna, halabhabna. Saur eta lalaki, oh ya anjing ngalaman ka haus seperti anu ka kalaman kukuring tadi. Ti korona dugikeun ka garing, ari anjing mah ngaleel bari ngaletakan taneuh baseuh atau naon we anu kinten-kinten aya cayan. Ninggal kitu eta lalaki teh turun deui ka sumur. Daya wadah, kanggo wadah cai. Dibuka sapatuna teras dipinuhan ku cai. Famsaka bifihi digegel eta sapatuna teh ku lambeina ku bahamna digegel nerekel. Sebab nerekel naik teh kan kedah nganggo dua panangan dua sampean teu tiasa bari nyekel. Andi cekelna teh digegel kebayang kitunya dugikeun ka naik ka luhur teras cai anu kenging hese. Kenging ugal-ugil naik teh dipastikeun ka eta anjing. Selamat eta anjing. Tina maut, tina ajal kusabab kahausan. Eta anjing tiasa nginum. Bisa nginum tina eta cai. Allahu Azza wa Jalla bersyukur ka eta jalmi teras ngahampura dosa-dosa eta jalmi. Nulungan anjing tah. Heman kasato nyaah kabinatang. Maka nguping kitu para sahabat naros wahai Rasulullah. Naha ngalakukan kahadean. Mika nyaah mika heman kasato te aya pahalaan. Saur Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap nulungan boh masihan hakanen. Masihan inumen ka binatang eta aya pahala. Naon wae binatang teh? Sanaos anjing. Anu sor urang mah najis. Ya ge berlaku kanggo sadayana. Binatang-binatang boh anu dipiara ku urang boh nu teu dipiara. Anjing tadi kan teu dipiara. Teu wawuh-wawuh acan. Pendakna ge di jalan. Pendakna ge nuju teu disangka-sangka. Nya. Tapi ditulungan aya pahala. Teh hetela pahala nanti agang dosa-dosa na dihapunten. Dina hadis anu sanes nu diriwayatkeun ku Imam Bukhari, Allah bersyukur ka eta jalmi ngahampura dosa eta jalmi fa adkhalahul jannah. Teras Allah ngalebetkeun eta jalmi ka surga. Bayangkeun pahala nulungan satu teh sanes jore-jore henteu handap-handap teu alit-alit badag surga tuh dosa dihampura surga dipasihkeun ku Allah. Dina hadis anu sanes anu masih diriwayatkan ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Nabi SAW kisahkan carita anu sanes nadei. Kisah anu sanes nadei. Nyariuskan kisah anu sanes. Bainama kalbun yutifu bi rakyatin qad kana yaqtuluhul atash. Idra'atsu baghiyun min bawaya Bani Israel. Fanazalat muqaha fastaqat lahu bihi fasaqatshu fa gufirat laha bihi. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika aya anjing kukurilingan we dina luhureun sumur kahausan ampir paeh ku sabab haus. Eta anjing terang dina eta sumur teh aya cai tapi teu tiasa lebet. Mungkin tiasa lebet ngagajleng tapi teu tiasa naik deui sami we paeh oge engke. Kukurilingan, ngurilingan eta sumur. Katinggal ku hiji istri pelacur di kalangan Bani Israel. Disebut bagiyun min bagaya Bani Israel. Hartosna bagiyun min bagaya, yani inna tumarisuz zina waliyadzubillah. Hartosna ia istri pezina anu tuwuleh zina sadidin ternate. Katinggal tak ku istri anu kieu. Karunya dibuka we sapatuna turun ka handap narekel deui ka luhur bari digegel eta sapatu teh ku bahamna teras caina dipasihkeun ka eta anjing. Maka Allah Azza wa Jalla ngahampura dosa zinahna eta wanita pezina. Hadis yoge sami diriwayatkan ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Bayangkan hiji jalmi ahli maksiat. Tukang zina maksiat-maksiat. Nah ya saris maksiat alit-alit. Atuh. Dosa zina tesnas dosa enteng-enteng. Agung. Pelakuna ge disebutna tes sampah masyarakatnya. Tah. Tapi sahagang gitu eta dosa dihapunten dihapus ku hiji amalan. Amalan teh mikaheman kasato, mikarunya kabinatang. Nya. Dugikeun ka dihampura eta dosa-dosa. Dugikeun ka dina hadis anu tadi disebutkan wadkhalahul jannah bisababih. Allah ngalebetkeun eta jalmi ka surga ku sabab hal eta. Sami sareng sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam nah hadis anu riwayatkeun ku Imam Bukhari Imam Muslim nu kandos ku urang dibahas di awal-awal bab ieu. Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun al jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin na'lih. Caesana surga teh langkung caket ka hiji jalmi dibanding tali sendal na nyalira. Orang di sendal. Sendal na ayat talian. Zaman baheulanya ayana masanis tali deh kulit kadang-kadang. Tah orang caket sarang tali sendal orang caket. Saur Nabi SAW surga langkung caket ka orang dibanding tali sendal orang. Ku amalan anu kurang dianggap enteng tepira nulungan sato anu kasulitan Allah masihan babales ka eta jalmi ku babales anu agung kasida dihapunten dosana dilebetkeun ka surga. Nalika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nyarioskeun kisah ieu ka para sahabat. Para sahabatnya jalmi-jalmi anu paling hawak sarakah rakus karena pahala, karena kasayan. Rakus karena pahala, karena ilmu, karena kasayan, mah sae. Anu awan teh sarakah karena dunya, ta. Karena tuangan, leten, karena artos, karena dunya, karena pangkat, jabatan, popularitas kakawasan tak rakus karena itu bahaya. Tapi rakus karena pahala, rakus karena rahmat ridho Allah, sarakah karena ilmu isai. Tapi para sahabat. Para sahabat upami naros hiji ilmu sanes mengukur kanggo sebatas pengetahuan hungkul. Al-ilmu laisa lil-ilmi. Ilmu teh sanes ukur dikanyahokeun teu. dikanyahokeun hungkul sanes. Tapi kanggo ngalahirkeun buah tina ilmu. Naon buahna? Dua. Kahiji iman, ilmu eta teh kadang ngalahirkeun iman, kadua amal. Eta maksud diajar. Maksud orang diajar ilmu teh supaya jadi jalmi anu iman sareng ngalakukeun amal soleh. Para sahabat sareng para islamuluh. Islamuluh teh hartosna jalmi-jalmi anu nganggap Islam mung ukur hiji disiplin ilmu, cabang ilmu anu kedah dipelajari. Tos. Sanes. Islam leres ilmu. Tapi sanes mengukur ilmu. Tapi sajabi wajib difahami, wajib dipelajari, wajib ku orang dituntut, oge wajib diimani, sareng wajib diamalkan. Ulah siga para orientalis tu di barat. Orientalis teh orang barat anu diajar budaya sareng agama orang timur. Orang timur teh orang. Orang barat kan orang Eropa, orang Amerika gitu ta. Orang timur teh orang. Tah kalebet seseerna agama orang timur Islam. Aya orang barat kafir belajar Islam. Aya nu apal Quran, aya nu apal hadis segala rupa. Diajar bahasa Arab langkung fasih tibatan orang bahasa Arab nama. Tapi tetap kafir. Dugikan kaya anu bergelar profesor. Ngenaan Islam, ngenaan tafsir, ngenaan hadis, sareng sajabina. Tapi anggar kafir. Karena nganggap Quran, hadis mengukur salah sawios cabang ilmu. Tekedah diimani, tekedah diyakini, tekedah diamalkan. Tak itu para orientalis teh. Ayat sentimen keyakinan ya pasti ayat tuh. Pasti ayat sikap anti tersep kana Islam, sanes faham Islam. Sebab niat diajar lagi sanes kanggo diyakini, sanes kanggo diimani, sanes kanggo diamalkan. Ngorek-ngorek kesalahan anak. Barijeng teu aya kasalahanan ngan numutkeun sudut pandang marana aya kasalahan ta eta. Akhirna dipeset-pesetkeun boh ayat boh hadis numutkeun pikiran manehanana. Seueur we orang Islam, pemuda Islam ti Indonesia, ti Asia Tenggara, nu diajar Islam ka Eropa, diajar Islam ka Amerika, tah guru nate para orientalis anu kafir teh tadi itu. Lahir we cendekiawan muslim anu liberal. Memahami Islam dicampur adukeun sareng filsafat, sareng budaya, sareng adat istiadat, sareng kebiasaan, sareng kultur setempat gitunya. Lahir we Islam nu disesuaikeun sareng budaya setempat. Teu aneh aya lahir budaya apa Islam Nusantara. Oke, mungkin di daerah Malaysia Islam Melayu renannya. Beda tuh Islam Nusantara, Islam Melayu, Islam Afrika lamun kitu mah beda jeung Islam Arab, beda jeung Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Robah tuh lamun kitu mah syariat Islam teh. Teu otentik deui, teu asli deui. Lamun memahami Islam disaluyukeun sareng budaya setempat. Budaya setempat oge beda-beda atuh anu bertolak belakang, tong boro beda nagara, sanagara tapi seueur suku bangsa beda-beda atuh budayana teh nya benten-benten. Budaya Sunda sareng Jawa marada-rada mirip lah. Tapi sareng budaya Sumatera, sareng budaya Kalimantan, sareng budaya Sulawesi, sareng Irian Jaya, sareng NTT, NTB, Bali, benten budayana. Aya nu bertolak belakang? Oh, aya. Komo budaya Indonesia sarang budaya Arab. Dumasar karena hal itu bahaya. Diajar Islam kajal makafir. Jadi liberal. Aneh-aneh pikirannya. Jilbab disebut budaya Arab sanes agama Islam. Anu budaya Islam saluyu sareng budaya Nusantara mah tuh lamun di Sunda kabaya meureunannya. Lamun di Jawa pakaian Jawa meureun. Mun di Bali pakaian Bali, lamun di Irian Jaya koteka meureun. Benten atuhnya. Kumargi kitu bahaya. Tah, para sahabat sanes para Islam moluh. Para sahabat diajar Islam supaya faham, supaya iman, supaya tiasa ngamalkan. Nalika Nabi SAW nyaritakan kisah jalmi tukang zina teras nulungan anjing anu kahausan. Anjena aranjena naras, ya Rasulullah innalana fil bahaim ajron. Wahai Rasulullah, naha orang agaduhan pahala ku sabab mikaheman sato. Mikanya kabinatang nulungan hewan-hewan peliharaan atau napi hewan liar. Maka dijawab, setiap nulungan binatang aya pahala. Kalebet anjing. Ku sabab gitu, orang tadi ninggal tidak kisah nu dicaritakan ku Nabi SAW. Tepira nulungan anjing anu kahausan terasweh naon ditulungan. Dihapunten dosa-dosa ku Allah Azza wa Jalla tur dilebetkan ke surga. Maka ti dia orang tiasa nyandak faidah. Naon faidahna atau kaidah oge anu tiasa ditetapkan tina hadis ya. Anna Rasul sallallahu sallam idha qassu alayna qissatan min Bani Israel fadhalika min ajri an na'tabira biha wa an na'khudha minha idhatan wa ibratan. Nalika Rasul sallallahu sallam nyariuskan hiji kisah ka urang di kalangan Bani Israel. Eta tadi nararaga supaya orang tiasa nyandak faidah. Nyandak pelajaran. Nyandak manfaat tina eta kisah. Sabab tina setiap kisah ada manfaat. Sakumaha pidauh Allah Azza wa Jalla dina Al-Quran surah Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab. Saestuna dina kisah-kisah aranjeuna teh aya ibroh, aya pelajaran kanggo jalmi-jalmi anu berakal. Kalabat pelaku nulungan hewan atau sato teh hiji ahli maksiat dosa ageng nyata pezina. Istri tukang zina ningali aya anjing kahausan. Teu tiasa nginum sabab caina dihanap dina sumur. Kurang ulah dibayangkan sumur di urang. Sumur di urang matu. Sameter dua meter ge aya caian. Pamili dia di selasau mah henteu aya 1 meter 2 meter mahnya paling 10 meter ka handap. Tapi di daerah-daerah anu caket ka pesawahan kitu nya. Kadang 1 meter ge tos. Tos aya cai. Ngagali 1 meter, ngagali 2 meter tos burial cai. Sim kuring mah aya pangalaman nuju alit di daerah Maleber Utara tuh. Dikurilingan teh sawah. Harita mah masih bersih aya solokan oge. Ngagali lombang kanggo tempat miceun runtah da kapungkur mah miceun runtah teh ngagali lombang, runtah dipiceun karinya tos rada pinuh di ruang deui ngagali deui nu enggal kitu. Da kadang-kadang kurang 1 meter oge burial cai atuh. Kamu ngagali sumur khusus di urang. Ieu mah di daerah Timur Tengah. Ngagali sumur teh sare 10 meter 20 meter dan mulai saian tapi jero bayangkan. Peryogi perjuangan anu berat. maka ia sadayana nuduhkan. Mika heman kasato, mika nyah kabinatang. Masihan, boh kadaharan, boh inuman. Atanapi ku nulungan ku cara ku mahawai oge umpama nawai katirisan terus ku orang disimbutan, dihanetkan, dideangkan. Bahwa kainnya tak senterang, naon dideangkan teh. Si deang atau si duru, upami orang bahala dina hawu, ayana mata ayah hawu, merinya api unggun gitulah. Dina cuaca nuju tiris, orang cakat calik dina api unggun. Hangat, hangat kan, eta disebut si deang. Atau atanapi si duru. Bahasa Indonesia naon si duru, si deang. Berdiangnya, kan ada peribahasa sambil berdiang. Nasi masak. Berdiang apa berdendang? Berdiangnya. Sambil berdiang nasi masak. Bari siduru sangu asak gitu ta. Jadi ada dua manfaat. Siduru kusabab tiris. Jadi wehanet. Sangu asak. Bekomo bari ngabubui sampe, bari ngabubui hui madu luar biasa. Siapkan weci kopi. Bubui sampe, bubui huinya, raosnya sehat. Ari ayana mah cikopi teh sareng kaawonan. Bala-bala, comro, cireng. Ararawon, makan disebut gorengan teh kitu tah. Awon. Kanggo kesehatan orang. Raos tuh, raos kacida. Tapi lakunya, kaawonan teh laku. Ya wayah kieu, seueur nu jajan anu jajan bala-bala, comro, cireng gitu. Tah jug-jug kadinya ieu teh mengkol di mana. Janten aya binatang katirisan ku urang umpama kabulusan ka hacayan atau ancrub kana cai dijahit diandukan terus we di disideangkeun caketkeun kana durukan supaya rada haneut atanapi kapanasan ku urang dikipasan sami eta teh nulungan binatang anu nuju ngabutuhkeun pertolongan. Lamun teama ngalakukan kasayan mika heman ka binatang tos ngagaduhan pahala nu kalintang agengna kabayang komo deui lamun ngalakukan kasayan eta teh kapapada jalmi komo jalmina muslim anu takwa. Makana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dina hiji hadis anu sahih punten hadis ieu sanadna dhaif sakumaha hadis dijelaskeun dina kitab dhaif al jami. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam netelakeun man saqa musliman ala dhama'in saqahu Allahu min ar-rahiqil makhthum. Sing saha jami anu masihan leueuteun masihan cai ka jalma muslim kusabab kahausan Allah bakal masihan leueuteun ka eta jalmi tina ar-rahiqul makhthum. Kaum dangu sadayana urang break heula sababaraha samenit dua menit nya sabab aya aturan ti pamarentah kanggo nyetel heula lagu kebangsaan sakedap di setiap jam genep nya engke urang teraskeun deui. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga. Iya, para wargi wilujeng patepang deui. Dina hadis anu cikeneh ku urang dibahas aya sababaraha faidah atanapi pelajaran anu kalintang berharga. Faidah anu kahijina nyaeta hadis ieu nuduhkeun kengengna urang nulungan binatang anu dianggap najis sapertos anjing. Nalika eta anjing teh ngalaman hiji kasusah boh anu berkaitan sareng hak lapar, haus, atanapi mungkin wae si anjing eta teh kadempet. Sanas mungkin resikona ngagogo gatuh ngegel kan aya paribasa ibarat nulungan anjing kadempet. Tapi teu masalah, tiasa dihindarkeun ku urang. Tapi tulungan mah tulungan. Komo deui nulungan binatang anu sanes, komo deui nulungan jalmi. Tur nu dimaksad binatang anu kurang ditolok ditulungan teh nyaeta binatang anu henteu diparentahkeun dipaehan. Saperta contohna binatang anu berbahaya, anu ngandung racun, ngandung perah sapertos orai, sapertos kalajengking, sapertos kalajengting teh bahasa Sundana teh bayongbong, sapertos kalabang, lipan, anu kararitu, nu beracun, nu berbahaya, maka eta mah diparentahkan kanggo dipaehan. Maka nalika aya boh orai, boh kalajengking, ngalaman kasusah, kurang kedah ditulungan, malah paehan. Sabab memang diparentahkan dipaehan, sanaos urang nuju sholat. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun urang nuju sholat, ras aya orai, paehan orai. Dina kaayaan urang nuju sholat, kemudian upami di luar sholat. Non sababna, sabab dina raraga ngajaga nyawa manusia. Aya nu kantos protes, ya ustaz, naon dosana orai? Dugikan kadukur dipaehan. Nya dosana nyaeta sok masuk ka jalmi begitu gawak masuk teh samaot jalmi. Aya komunitas pencinta hewan protes, ustad orae mah lamun teu dikukumah, lamun teu diganggu tara macok. Macok teh ku sabab diganggu. Jadi jalmi-jalmi keneh anu salah kitu cenah. Kusim kuring teh diwaler muhun. Tapi kan sok aya misunderstandingnya, aya salah sangka antara orai sareng jalmi. Orai nuju cicing cindeluk, urang ngalangkung kadinya terang aya orai. Si orai suudon ka urang. Disangkana urang ngaliwate bade naon, bade jahat ka manehana. Pas urang ngalangkung gak waktu digegel. Sok aya kejadian gitu, oh sok. Orang teu bade niat jahat ka orai, malah teu terang-terang acan aya orai. Mungkin aya kajantenan umpamana di hiji bumi anu caket kebon, sok aya orai ka bumi. Kadang-kadang orai teh lebet kana lomari. Raos we ngarengkol di dinya teh dina luhureun acuk-acuk tumpukan acuk urang. Urang teu terang aya orai. Pas orang badainya nak acuk kadinya, si orai suudon. Wah, ieu merek jahat ka orang gewok we digegel. Aya kasus gitu? Aya. Tibatan kajadian siga kitu, maka leuwih langkung sae paehan eta orai. Janten binatang anu kurang, kadah ditulungan teh binatang anu teu diparentahkeun kanggo dipaehan kurang. Takahiji. Kadua, faidahanu kadua. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Nalika ngajelaskan hadis yang ditelekan wa fihi dalilun jawajus safar munfaridan. Hadis yang ngajelaskan yen kenging na safar nyalira tanpa nyanak bekal nanaon salami di hari wangken ngalaman kasulitan anu ngancam nyawa. Jalmi anu tadi dicariskan dina hadisnya safar. Tenyanak bekal makana kahausan. Kalaresan we ayah cai ayah sumur nu cai antaras ngaleut pas kaluhur deui ayah anjing anu kahausan. Ia anu kaduana. Katiluna hadis yoge ngajelaskeun ayana motivasi kanggo ngalakukeun kasayan ka papara jalma. Boh jalma eta teh kafir komori muslim. Tong boro jalma anu kafir binatang oge anu najis saboros anjing ditulungan. Tur dina nulungan binatang anu najis aya pahala komori jalmi. Lamun urang nulungan jalmi anu kasilakan ulah taros agamana. Aya umpai jalmi kana motor. Pruk teu nabrak atau tiguling. Tulungan ulah taros di agama maneh naon Islam sanes. Ari pek teu ngajeblag aya salib umpamana dina kangkalungna lain muslim. Aleos we diantep teu ditulungan. Teu kenge. Tulungan. Nulungan dina masalah eta mah ulah ningali agama, ulah ningali suku bangsa, ulah ningali ras, ulah ningali warna kulit, ulah ningali status sosial, ulah ningali nu kararitu, nu aya kaitan sareng aspek duniawina. Tingali kayaanana. Kayaana butuh pertolongan, tulungan kurang. Nulungan anjing wae. Anu kancam nyawa na ageng pahalana komo nulungan jalmi. Komo nulungan jalma muslimah. Eta anu katiluna. Anu kaopatna. Hadis ye jantan dalil dikenging kenana masihan tuangan atanapi leuteun ka jalma kafir musyrik atanapi ateis. Salami kafir musyrik ateis nate henteu merangan kaum muslimin. Henteu ngusir kaum muslimin tinti negerina. Tapi sebagai jalma kafir musyrik pasti ada sentimen keimanan ka urangnya. Pastilah walantar angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Sadayana jalma Yahudi Nasrani moal rido ka urang samemeh urang nuturkeun agama maranehanana. Dan hatena mah pasti atuh aya sentimen agama, sentimen keyakinan. Ngan teu ditemrakeun dina prilaku, dina ucapan sareng dina tingkah laku mungkin kanggo kasalametan maraneh kusabab lemah atawa napi karena aya perjanjian teu masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam oge sok silih pasian hadiah bermuamalah sareng jalma Yahudi Nasrani di Madinah. Terang teu Nabi yen orang Yahudi Nasrani teh jahat dina hatena? Terang atuh. Allah ge netelakeun dina surah Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah teu ngalarang anjeun, teu nyarek anjeun ngalakukeun kahadean, ngalakukeun kaadilan, berbuat adil ka jalmi kafir anu teu merangan ka anjeun oge teu ngusir anjeun ti negeri anjeun. Mangga urang gaduh tatangga, gaduh rarencangan anu kafir, anu ateis. Anu agamana Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, atanapi naon wae. Kengeng teu muamalah sareng maraneh. Mangga kengeng teu dilarang. Salami maraneh teu merangan ka urang. Salami muamalahna dina perkara anu mubah. Sanes perkara anu haram. Dikengengkeun mangga. Ya. Teu masalah. Nah tong boro kajalmi kafir, kajalmi musyrik, kabinatang oge aya pahala anu ageng nalika nulungan. Namung upami aya dua jalmi, hiji kafir, hiji muslim. Urang mung ukur tiasa nulungan saurang. Tiasa nulungan dua nana. Maka prioritaskeun anu muslim. Umpamana orang marandai dua jalmi, hiji muslim hiji kafir, dua nana kehausan anu pohara, orang mau ukur gadus cai sargoten ta, tetiasa dibagi dua. Prioritaskan anu muslim. Sanes alim nulungan kanu kafir tapi daya kemampuan anu langkung. Prioritaskan jalmi anu muslim. Lamun dua muslim dua nana kehausan. Orang mau ukur keng tiak gadus cai sargoten tiasa nulungan saurang. Mana anu kedah dipilih? Nu kedah dipilih anu langkung taat dina ibadah. Hiji ahli maksiat, hiji ahli taat, maka tulungan ahli taat. Sabab nulungan ahli taat aya faedah, aya manfaat kangge orang. Ahli maksiat mah ku urang ditulungan ge tanagana dianggo maksiat deui. Eta pelajaran nu ku urang tiasa dicandak. Pelajaran anu sanesna. Hadis ieu netelakeun yen dosa ageung nu dilakukan ku hiji muslim teu ngaluarkeun pelakuna tina Islam. Tetap muslim. Hiji jalmi muslim tapi zina. Tetap muslim. Zina na tengah luar kereta jalmi tina keislaman. Terjadi kafir, terdianggap murtad. Kita di muslim anu mabok. Kita di muslim anu berjudi. Kita di muslim anu korupsi. Kita di muslim anu umpamana mungkin maehan. Mungkin ngarampok. Mungkin ngalakukan kejahatan. Tetap muslim. Teka luar tina keislaman anak. Di dalilanku hadis ieu salah sawiosna pelaku buk sares pelaku perzinahan tapi pezina anu sadidintuna zina duk kata sabara puluh kali ratus kali zina umpama dosana ku urang kabayang numpuk tapi kahapus eta dosana ku kasayan mangrupi naon mangrupi masihan cai ka anjing anu kahausan. Upama teama perbuatan zina ngalantarankeun dianggap murtad eta pelakuna, maka moal kahapus dosana ku kunaon wae kajabi kedua kalimat syahadat lebet Islam deui. Maka lamun aya jalmi ngalakukeun dosa ageung boh mabok, boh judi, boh zina, boh ngarampok, boh mungkin wae maehan umpamana, teras badai tobat, maka eta jalmi teu kedah syahadat deui. Sebab teu pernah kaluar tina Islam. Tetap muslim tapi muslim anu ngagaduhan dosa ageung, muslim anu ahlul ma'asi, ahlul kabair. Pelaku dosa besar nak tengaluarkan pelaku natina Islam, tetap Muslim. Maka sebagai Muslim, darahna hartana tetap haram. Tekengeng dipaehan, tekengeng dirampas eta hartana. Ya prinsip ahlu sunnah wal jamaah benten sarang khawarij. Khawarizma netelakan pelaku dosa besar kafir. Keluar tina Islam, kengeng dirampok, kengeng dinaon dipaehan, halal, dibom segala rupa. Makana ku khawarizma para penguasa muslim anu teu ngaberlakukan aturan Islam dianggap kafir. Kadah diperangan. Kadah umpamana tekengeng ditaati secara total. Kajabi anu nguntungkeun maranehanana. Nguntungkeun mah ditaati umpamana gaduh SIM. Aya lampu merahnya, wayahna maranehanana teh liren heula, gaduh KTP, gaduh paspor. Lamun teu aya nu karari tu mah hese hirupna tuh. Teu gaduh KTP sok hese atuh bade ngadamel SIM teu tiasa. Bade sakola teu tiasa. Nah sakola kana aya KTP, iyalah. Ah teu pernah daftar mana KTP? Nya tapi akte. Kanggo tiasa kenging akte kedah ya. KTP, KK, surat nikah, nembe kaluar akte teh aya eta mah teu tiasa nya. Kalabat artos ta. Aya gambaran presiden musyrik ta tu kenging. Pek teh aya dina artos gambar presiden. aya gambar Garuda musyrik teh keng dina hartos aya gambar Garuda ka ditu hartosna ka di musyrik lah ka dikeun meunyi kan kitu tah. Tina hal-hal anu nguntungkeun duniawi mah teu konsisten maranehanna teh nya. Bedana Khawarij sareng Ahlus Sunnah. Khawarij netelakeun pelaku dosa besar kafir, murtad, kaluar tina Islam, halal darahna, halal hartana. Eta menyimpang ageung. Ahlus Sunnah netelakeun pelaku dosa besar tetap muslim teu kaluar tina Islam, teu dianggap murtad tapi muslim anu ngagaduhan dosa ageung. Dosa eta kahapus ku tobat. Dosa eta kahapus ku hiji amal soleh tertentu sapertos anu dicarioskeun tina hadis anu tadi nya. Tayeuh sababaraha pelajaran anu tiasa dicandak tina hadis ieu ya cekap sakitu heula anu ka pihatur. Insyaallah urang badhe najengkeun kana sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga.
2: Ustaz Abdi dari Naros. Mengenai orientalis tadi, saya Mas kerjakan kalau enggak salah pada waktu menterinya dulu ada cendekiawan Indonesia yang dikirim 500. Nah, pulang sana dari sana ada kata-kata cil berubah ininya yang cendekiawan itu sudah berubah. Ya, yang saya tanyakan itu yang pinter orang yang ini orang Indonesia atau orang Rentales, karena Rentales bisa memberi perubahan daripada kejayaan Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono mata konsisten pirang bahasa Sunda teh. Orang terjemahkan helanya. Jadi kapungkur saena Pak Mulyono atana pisaha wae anu bade naros ulah nyebat jenengan jalmi nya. Zaman baheula aya 500 pemuda-pemuda Islam wanoja sareng jajaka Islam anu dikirim ka Amerika kanggo diajar Islam ka para orientalis. Witi ditu terarobah atuh pola pikirna pemahamanana. Tentang tos. Sakumaha nu kamari ku urang dibahas lingkungan tiasa ngagaduhan pangaruh anu ageung kana perilaku, kayakinan, pemahaman hiji jalmi. Almaru 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Hijjalmi agamana teh dipangaruhan ku agama rencangna, babaturanana, sobatna. Komo ye guru nu dianggap guru. Hiji kitu. Kadua aya iming-iming. Sareng satrasna nya. Katilu aya tunjangan finansial oge aya dukungan ti media, dukungan politis sareng sagala rupi. Untouchable maranehanana teh. Hartosna teu tiasa disentuh ku hukum. Sanaos umpamana ngalakukeun tindak kejahatan anu diatur ku undang-undang eta teu tiasa dipenjara. Ngahina Islam sareng kaum muslimin. Aya kan zaman kiwari jalmi anu ngahina Islam sareng kaum muslimin tos nyata-nyata aya aturan aya undang-undang dilaporkeun hare-hare atuh. Polisi nage tewanian newak, sekali ditewak ke polisi nage dicopot. Kumargi gitu ya, untouchable tadinya. Nah, untouchable dah. Itu tiasa ditewel-tewel acan. Kebal hukum. Di dunia, kayak di akhirat. Gitu, itu mustahil kayak di dunia anak oge sama meh paraih namanya. Baiklah paraih namanya. Ku Allah bakal dihukum heula sama dihukum di akhirat. Patarosan Pak Mulyono, saha anu pinter. Nah pemuda-pemuda eta, pemuda-pemudi. Sebab aya pemudi na oge. Atanapi para orientalis anu pinter. Dua nana pinter, tapi kabalinger. Kapinteran teu ngajamin kasolehan, teu setiap anu pinter soleh. Sarang teu setiap anu soleh pinter, aya anu bodoh tapi soleh aya. Aya anu pinter tapi teu soleh suur. Aya anu pinter tapi soleh aya oge nya. Para ulama sanes para linter, lamun teu pinter mah sanes ulama tuh. Moal jadi ulama. Tur saroleh. Ulama zaman baheula, ulama zaman baheula mah elmuna teh cermin tina amal. Sarana elmuna terus diamalkan, makana agung luhungna ajen para ulama zaman baheula, aduh, terus jadi buah bibir. Temung ukur luhung elmuna jembar ku pangabisana, tapi amalna oge susah ditandinganana. Amal ibadahna, kemuliaan akhlakna, sareng satrasna. Taduma sarkana hal eta, maka seringkali antara kapinteran sareng kasolehan teu aya hubungan. Jadi anu dikirim kali itu palalinter, katinggal pinterna tina cara nyarios, tina tulisan-tulisanana, tina cara berargumentasina anu tiasa ngabobodo jalma bodo. Tapi teu tiasa nipu jalmi anu pinter. Wah, argumentasina sur jalma anu bodo, wah hebat luar biasa. Saur para ulama mah itu lemah sadayana tiasa gampang dibantah. Ngan ayangana bantahan para ulama terbatas. Kirang dukungan finansial, kirang kabackup ku media. Carang satrasna sementara maranehanana di backup ku segala macam bidang. Bidang media, bidang politik, bidang hukum, bidang finansial. Gencar atuh sa Indonesia. Makana dominan. Ya. Apalah pikir maranehanan lebet. Karena kurikulum pendidikan di Indonesia di sekolah-sekolah resmi. Makana dominan. Pengaruhnya luar biasa. Ya. Mana anu pinter, marana palalinter. Tapi kapinteran selalu ngalahirkan kasolehan sareng kataatan. Wallahu'an. Ya, cekap sakituhla anu kapihatun. InsyaAllah orang tepang dinin ahad anu badai dongkap. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
0: Khotal Islam rahimani Allah wa iyakum. Kaum dangu Radio Roja Bandung, alhamdulillah parantos kadangu kurang sadaya pangosan anu nembe dikapidangkeun sareng pangersa Ustaz Abu Haidar As-Sunawi hafizahullah taala. Mudah-mudahan naon anu didugikeun ku pangersa Ustaz sing tiasa janten ilmu oge tiasa janten bekal kanggo urang sadaya dina nyorang kahirupan di alam dunya oge jaga di akhirat. Allahumma amin. Rupina sakitu anu tiasa kapihatur, mudah-mudahan urang sadaya tiasa patepang deui dina Galura 104,3 FM Radio Roja Bandung. Hatur nuhun tina segala rupi perhatosanana, hapunten tina sadaya kahilapan sinareng kalepatan. Salajengna urang sami-sami danggukeun deui sababaraha jeung nasihat Islam oge galindengna kalam Ilahi anu baris nyarengan di palawargi sadaya dina enjing-enjing ieu. Sim kuring anu nuju mancen tugas pamit undur ti rohangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
4: Lamun urang ngadoa ka Allah, pasti
5: doa urang dijabah.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
6: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu.